Sempena sambutan Hari Kebangsaan 44, anak seni yang sering muncul dalam drama terbitan Zil Production menyertai rombongan mengunjungi lokasi-lokasi pelancongan di negeri. Program anjuran Zil Production dengan kerjasama Persatuan Anak Seni Perlis diketuai Muhammad Fazil Teh itu turut bertujuan mengeratkan hubungan silaturahim anak seni di negeri ini. Antara lokasi dikunjungi ialah Tasik Melati, Taman Kenaf, Padang Besar, Gua Kelam, Taman Ular, Taman Herba, Kampung Wai dan banyak lagi. Muhammad Fazil berkata, kunjungan tersebut memberi pengalaman berharga kepada para peserta selain banyak ilmu pengetahuan diperolehi khususnya semasa di Taman Herba. Pihaknya juga bercadang meneruskan aktiviti itu khususnya bagi mengenali lebih dekat budaya dan sejarah negeri Perlis. Sekian berita disunting oleh Sophie Syamsuddin. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

melahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan Janur Gemilang. Satu rumah, satu Janur Gemilang. Janur Gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.

0: Penerima sumbangan tunai rahmah STR berumur 40 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui peka B40. Nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Jumpa kami di Masjid Hassaniah, Kampung Rambung, Pulai, Baling, Pusat KRT, Taman Seri Bayu, Sungai Lalang, Masjid Al-Falah, Batu Lima, Gurun, Pusat Pawai, Kubang Pasu, Mukim Hosba pada 5 dan 6 September. Bawa MyCard sahaja.
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan curah penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
2: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
3: Hai Gen Z, saya Ayu. Dalam dunia digital hari ini, kita tidak perlu menjadi orang pertama yang mengikuti setiap trend. Yang lebih penting ialah menjadi pengguna yang tahu menilai, memilih dan menggunakan teknologi secara bijak. Bukan semua yang tular membawa manfaat, tetapi setiap pilihan membawa kesan. Pedis FM, Vibe Gen Z ada vibe.
4: Vibe Gen Z. Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
5: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
4: Topik ringan,
6: where sports meet science.
4: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
7: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
4: Podcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: Warga emas sering digambarkan tidak boleh lagi menjaga diri, sering sakit dan tidak produktif. Keadaan ini boleh dicegah. Amalkan gaya hidup sihat seperti senaman berkala, pemakanan sihat, berhenti merokok dan banyak lagi. Warga emas yang kekal aktif dapat mencegah penyakit, kesihatan mental terjaga, kekal berdikari, kurang risiko jatuh dan tidur lebih berkualiti. Kesihatan warga emas dijaga, kualiti hidup terpelihara.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
3: Ish, awak lift ni tiba-tiba tak bergerak pula. Ish, lohnya berhenti tiba-tiba. Cakap tekan tengok, oh, butang nombor 10. Kita ni baru nombor 3 ni, tingkat 3.
4: Sat, Bella, Hana try tekan.
3: Nak tekan ke mana, Bella? Kelam ni, tak nampak apa ni, Bella. Tak nampak apa. Aduh, macam mana kita boleh terperangkap ni, Hana? Bayangkan kalau pintu lift ni tak buka-buka, kita pula terperangkap jam-jam. Ha? Lift ni pula jatuh. Ha, cedera macam mana?
4: Tenang, Bella. Jangan panik. Tarik nafas dulu. Kita nak fikir positif. Tarik nafas, lepas. Ha, dah tenang kan? Kita rasa tenang kan sekarang?
3: Tenang. Tapi macam mana, Hano? Kalau lift ni terjatuh, lepas tu kita ni terperangkap jam-jam, Hano. Dah lah masa lapar. Dah hangat, berpeluh dah ni. Masa nak pingsan, Hano.
4: Sat, Bella. Tenang, Bella. Tapi betul juga, Hano, Bella. Hano pun lapar juga ni.
3: Jangan panik. Kalau ada panik, lagilah nak catakan. Ha, dalam apa jua situasi, jangan panik tau. Kekal bertenang. Tarik nafas, lepas.
5: Tarik nafas, lepas.
3: Pesan dan hikmah masyarakat ini dibawakan khas untuk anda oleh Rosa Faham. Airo, Hano dengar apa tu?
6: Tok ni, kawan ni, dia duk cerita pasal dia tak puas hati kat siapa, tak tahu. Mainlah kok, kita dengar sekali.
3: Hano dengar orang lain dah gosip dalam live?
6: Alah kok, biasalah konten. Konten lawak-lawak je.
3: Lawak hang kata? Lawak yang menyakitkan ni bukan konten. Mungkin dia dapat like. Tapi jangan sampai hilang rasa hormat dekat orang ni pun.
6: Lah kok, saya dengar je pun. Janganlah marah.
3: Kita kalau nak buat konten, jadilah pengaruh yang bukan sekadar ikut trend. Tapi yang ada prinsip, ada nilai, ada hati, hormat orang, bijak berkata-kata. Sebab setiap yang kita kongsikan tu mencerminkan siapa kita sebenarnya. Kalau kita nak dihormati, jadilah insan yang tahu menghormati. Pesanan ini dibawakan oleh Pernisa Farah.

8.32 minit pagi, kawan-kawan yang baru je join saya di Play FM di Hai. Assalamualaikum. Selamat pagi-pagi lah kawan-kawan semua ya. Hujung-hujung minggu yang mesra ni 5 September 2026, hari Sabtu, hari-hari untuk anda yang berehat, bagi anda yang bercuti, yang sangat tugas juga kepada anda yang bertugas. Sahabat saya, Waalaikumsalam. Ini sahabat saya dari Terengganu ni, MZ Palih. Dari Terengganu dia kata assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi-pagi lah buat Cik M Tugas pagi ni. Pendengar Play FM serasi dengan ku juga. Temerlo hadir pagi ni melalui RTM Click on the way pergi kerja di Maran katanya. Kita doakanlah semoga sahabat kita Muzani Rizwani MZ Perlis ni insyaAllah sampai ke destinasi lah. Pelan-pelan, hati-hati bro ketika anda mandu. Afif Hada, terima kasih. Selamat pagi-pagi juga untuk Afif Hada yang sedang dengarkan 102.9 MHz. Waalaikumsalam, selamat pagi. Selamat tugas segmen hingga pagi bermula dari 6 pagi hingga 10 pagi nanti katanya. Terima kasih adik saya Afif Hada sedang dengarkan 102.9 MHz juga. Kita ada, ayo kita doakan jugalah untuk rakan-rakan kita, kawan-kawan kita yang mungkinlah waktu ini berada di Hospital Tengku Fauzia, mengalami masalah kesihatan dan sebagainya. Doakan untuk mereka, semoga mereka kembali sihat alfiat hendaknya insyaAllah. Alright, orang Perlis, ini dia joget orang Perlis Amir. Please FM serasi dengan ku.

joget orang Perlis. Ha, macam-macam ada kat Perlis ni, lagi di Kuala Perlis ni sedang berlangsung lah satu event yang cukup hebat. Jadi ada yang nak ke sana tu, semoga sampai-sampai ke destinasi anda, berhati-hatilah ketika anda memandu. Kawan-kawan, saya nak pesan jugalah kepada anda yang memandu yang nak ke Kuala Perlis tu, kalau nak berhenti tu pasang lampu isyarat dulu awal-awal. Jangan duduk pelan-pelan duduk tagak. Orang kat belakang tu duduk kalut tu kan. Dalam keadaan mandu ni macam-macam hell lah kadang-kadang kita ni kan. Kadang kita rasa kita lupa, kita ingat kita seorang je ada atas jalan raya ni. Tapi banyak orang lain lagi. Jadi hati-hatilah semoga selamat sampai ke destinasi anda. Okey, saya nak kongsikan jugalah berkenaan dengan program Jelajah Farmasi and Community ni. Ini bahagian perkhidmatan farmasi Jabatan Kesihatan Negeri Perlis dengan kerjasama Persatuan Farmasi Malaysia MPS Kawasan Kedah Perlis akan menganjurkan satu program community dengan pelbagai aktiviti menarik lah. Ini akan diadakan pada 19 September 2026 hari Sabtu jam 7 pagi hingga 5 petang bertempat di Dewan Besar Ferda Cuping Perlis. Okey, macam-macam aktiviti ada kat sana nanti. Ini peresmian Hari Farmasi Sedunia Peringkat Negeri Perlis, Perlis Farmasi Run 2026, 5km dan 10km, Jelajah Duta Prihatin Masyarakat. Ini pun ada pameran farmasi Mai Kenai Ubat Anda, Tolak Ubat Tidak Sah, pameran agensi swasta dan juga kesihatan, pemeriksaan kesihatan percuma, pemeriksaan gigi percuma, jualan rahmah, jualan food truck, pertandingan pidato, macam-macam lah. Jadi kepada anda yang mendengarkan Perlis FM, setkan tarikhnya 19 September 2026 hari Sabtu, pakat-pakat mai ke Dewan Besar Ferda Cuping Perlis. Itu dia cara-cara dia. Ini bersebenar dengan sambutan Hari Farmasi Sedunia Negeri Perlis untuk tahun 2026. Kejap lagi Chan nak kongsikan dengan anda jugalah berkenaan dengan apa tahu. Ini berkenaan dengan ubat-ubatan juga. Tunggu kejap lagi saya kongsikan dengan anda. Melalui Perlis FM 102.9 MHz. Steady gang.

perasaan ke waktu ni kat tempat kerja anda ke, ayam tugas lah kan, ayam cuti tu mungkin dekat kat ubah ke. Nah, kongsikan berkenaan dengan padah salah jadual dos ubat. Ini kemajuan perubatan ya, membolehkan lebih ramailah pesakit ya mengawal penyakit kronik seperti diabetes darah tinggi ya, penyakit jantung dengan lebih baik, betul tak? Tapi di sebalik manfaat itu muncul satu cabaran dia yang semakin membimbangkan, iaitu polifarmasi atau keadaan apabila seseorang mengambil terlalu banyak ubat dalam satu-satu masa. Ini pegawai farmasi ya, Jabatan Farmasi Hospital Chancellor Tuanku Mukris Hanis Akilah Hazaini berkata, okey, polifarmasi merujuk kepada pengambilan 5 jenis ubat atau lebih secara serentak, manakala pengambilan 10 jenis ubat atau lebih dikenali sebagai polifarmasi berlebihan. Okey, menurut beliau, ubat yang dimasukkan bukan hanya ubat untuk yang dibekalkan oleh doktor tau. Ini termasuk ubat yang dibeli sendirilah di farmasi, suplemen lah untuk kesihatan ataupun ubat-ubat tradisional. Bukan semua polifarmasi ni tidak baik kerana ada keadaan di mana memang diperlukan. Contohnya pesakit warga emas ya, yang mengidap penyakit kronik lah seperti diabetes, darah tinggi, kolesterol tinggi, penyakit jantung kan, ubat selamak geng. Mereka ni memang golongan yang memerlukan beberapa jenis ubat lah untuk mengawal setiap penyakit. Namun, ia menjadi masalah apabila terdapat ubat yang sebenarnya sudah tidak diperlukan. Ini berlaku pertindihan rawatan atau ubat berkenaan lah memberi lebih banyak mudarat berbanding manfaat. Belum jelaskan, isu polifarmasi ni kini semakin mendapat perhatian lah kerana Malaysia sedang menuju ke status negara menua. Menjelang tahun 2030 dianggarkan 15% ya penduduk di negara ini akan terdiri daripada warga emas lah yang lazimnya mempunyai lebih daripada satu penyakit kronik. Pada masa yang sama, fungsi organ ya seperti buah pinggang, hati ya semakin berkurangan menyebabkan tubuh mereka memproses ubat dengan lebih perlahan, sekaligus meningkatkan risiko kesan sampingan lah jika pengambilan ubat tidak dipantau dengan teliti. Okey, ini yang saya nak kongsikan dengan anda ya. Kesan interaksi ubat lah ataupun suplemen ya. Selain pertindihan rawatan, beliau berkata polifarmasi ni juga meningkatkan risiko kesilapan pengambilan ubat lah seperti tersalah dos, tersalah waktu atau tertinggal ubat. Lebih membimbangkan, interaksi antara ubat dengan ubat lain atau bersama suplemen yang diambil sendiri boleh berlaku tanpa kita sedari. Jadi kesan sampingan yang mungkin berlaku bergantung kepada jenis ubat, antaranya pening, mudah terjatuh, pendarahan dan pelbagai komplikasi lain lah. Apabila terlalu banyak pil perlu ditelan setiap hari, ada pesakit berasa terbeban ya sehingga mengambil keputusan menghentikan sendiri di ubat mereka lah. Menurut beliau lagi, antara kesilapan yang sering dilakukan pesakit ialah mengenali ubat berdasarkan warna atau bentuk semata-mata. Ini sangat-sangat penting lah. Ada yang hanya sebut ubat bulat putih, ada yang sebut ubat bentuknya macam telur cicak kan. Cara ini berisiko ya menyebabkan kekeliruan, terutamanya jika berlaku pertukaran jenama lah atau pembungkusan ubat. Pesakit sepatutnya mengetahui ya nama dan fungsi setiap ubat yang diambil. Jika keliru, bawa semua ubat anda ke farmasi supaya pegawai farmasi boleh menyemak lah, mengasingkan, memastikan tiada pertindihan lah ubat yang sudah tamat tempoh. Ini sangat-sangat penting lah. Jadi kepada anda yang mungkin ada ubat-ubatan anda dekat rumah yang anda rasa macam risau makan banyak-banyak ni kan, datanglah ke Fenda Cuping 19 September. Bawa ubat anda dan kita bertanya dengan pegawai farmasi yang akan ada kat sana. Dapatkan khidmat nasihat yang profesional geng. Itu dia cara dia. Please FM.

Oh ni gelenggang rasa odah geng 8.51 minit pagi. Terima kasih pada sahabat saya Hazlisa Junedi yang berada di Kuala Polis katanya. Kan okey, apa pun sebab bertugaslah di Kuala Polis waktu ni yang tak pastilah keadaannya bagaimana. Mungkin ada kawan-kawan yang berada di sana, boleh hantarkan WhatsApp pada saya lah 0174541688. Boleh kita kongsikan situasi semasa anda yang berada di Kuala Polis waktu ni. 8.51

Hai pendengar Perlis FM, kita ni kan kena berusaha jadi baik. Kalau masih gagal, tak apa, cuba lagi, cuba lagi. Mudah-mudahan lama kelamaan kita jadi baik juga pada akhirnya. UAM ni bukan apa. Sayang kalau kita tak tonjolkan akhlak yang mulia, budi pekerti terpuji. Ini tahu dah. Ha-ha, nanti rugi generasi kita. Rugi pula anak-anak kita yang bakal membesar tu. Mereka tak nampak contoh yang baik. Kita pula tak iklankan kepada mereka contoh yang baik. Setiap hari kita usahalah jadi baik depan mereka. Jadi role model kepada generasi seterusnya. Ha, kalau kita dah tua nanti, mereka lah yang nak jaga kita, betul tak? Okay, salam dari UAM, padu versatile semasa.

0: Pameran Pertanian Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 nilai keseluruhan pelaburan kini mencecah RM9.3 bilion mengatasi sasaran awal RM8 bilion. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu berkata pencapaian itu direkodkan sehingga hari ketujuh penganjuran yang dijangka terus meningkat.
1: Nilai jualan sudah mencapai 16.3 juta. Nilai MOU mengatasi target. Kita target 8 bilion tapi sehingga hari ini kita telah capai 9.3 bilion.
0: MAHA kali ini telah merekodkan 2.77 juta pengunjung sehingga hari ketujuh. Mengulas lebih terperinci, Dato' Sri Muhammad berkata China dan Uzbekistan antara negara yang merekodkan kerjasama memorandum persefahaman MOU yang tinggi pada penganjuran MAHA kali ini. MOU yang dimeterai bukan sekadar bersifat simbolik, sebaliknya sebahagiannya terus diterjemahkan kepada aktiviti perdagangan dan pelaksanaan kerjasama, terutamanya dalam penerapan teknologi baharu seperti kecerdasan buatan AI dan Internet Pelbagai Benda IoT dalam sektor pertanian. Semua universiti perlu mengintegrasikan elemen AI dalam kurikulum sedia ada. Berentas bidang pengajian, Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abu Kadir berkata pendekatan itu penting susulan perkembangan pesat AI yang kini menjadi sebahagian daripada proses pendidikan.
2: AI bukan lagi menjadi satu alat tetapi dia menjadi sebahagian daripada semua proses dan sebab itulah kita menggunakan itu yang diistilahkan dengan embed, iaitu dalam semua kaedah pembelajaran, kurikulum dan sebagainya. Kerana perubahan yang berlaku dalam dunia pendidikan hari ini sudah pun bergerak begitu pantas sekali.
0: Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Penilaian semula secara menyeluruh perlu dilaksanakan terhadap penayangan drama yang mengandungi babat sensual dan unsur manipulasi atas alasan seni atau kesedaran sosial. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, tindakan perlu diambil terhadap kandungan yang melanggar garis panduan ditetapkan. Beliau bimbang penyebaran klip babat keterlaluan di media sosial boleh membiasakan norma buruk dalam masyarakat serta memberi kesan negatif terhadap emosi dan sasiah remaja. Katanya semakan kandungan pandukan garis panduan JAKIM akan dipertingkat menerusi kerjasama dengan agensi berkaitan. Carangan membuka lebih banyak peluang kepada golongan muda meneroka bidang ekonomi baru menerusi Belanjawan 2027 diteliti. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata antara yang diberi perhatian peluang dalam sektor pasaran saham dan pemilikan. Beliau berkata usaha itu perlu diseimbangkan dengan kedudukan fiskal semasa bagi memastikan inisiatif sedia ada dapat diteruskan selain menyediakan peluang ekonomi masa depan kepada generasi muda.
3: Kita melihat ingin membuka satu dua ruang supaya talent ataupun bakat anak muda ini ada juga chance ataupun peluang untuk satu segmen atau dua segmen yang sebelum ini tidak terbuka untuk anak muda. Terutamanya dari segi mungkin dari segi pasaran saham, dari segi pemilikan yang untuk membolehkan mereka mempelajari satu lagi ataupun melangkaui satu lagi segmen ataupun sektor yang baru.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Nilai keseluruhan transaksi hartanah negara mencecah 241.87 bilion tahun lalu, meningkat 4.1% berbanding tahun sebelumnya. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kor Ming berkata indeks harga rumah Malaysia turut meningkat sederhana sebanyak 2.6%, menunjukkan pasaran hartanah kekal stabil dan berdaya tahan. Beliau berkata kekuatan sektor hartanah perlu diterjemahkan kepada penyediaan kediaman lebih baik dan peningkatan kualiti hidup rakyat. Katanya kerajaan menyasarkan penyediaan 1 juta rumah mampu milik dalam tempoh 10 tahun menerusi Dasar Perumahan Negara 2026-2035. Susulan pengisytiharan darurat di Serian, Sarawak. Ibu bapa dan warga sekolah diminta mengikuti saluran rasmi Jabatan Pendidikan Negeri bagi mendapatkan perkembangan terkini. Menteri Pendidikan Datuk Sri Fatina Siddiq menerusi Facebook menegaskan kesihatan dan keselamatan anak-anak serta warga sekolah perlu diutamakan selain mengurangkan aktiviti luar sepanjang tempoh jerebu. Sejumlah 647 sekolah di negeri itu ditutup sementara bermula Isnin ini hingga 11 September. Sepanjang tempoh berkenaan, pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan. Operasi pembenihan awan di Perlis dan Kedah berjaya menghasilkan hujan di beberapa kawasan tadahan sekaligus membantu meningkatkan paras air empangan. Di Perlis, Pengarah Jabatan Pengairan dan Saluran JPS Negeri, Amir Budiman Abdullah berkata, hujan meningkatkan paras empangan timah tasuh daripada 27 kepada 27.15 meter, paras tertinggi sejak Januari lalu. Sementara itu, di Kedah, hujan terus dikesan di kawasan Empangan Pedu, Muda dan Bris serta sekitar Empangan Ahning. Dan Malaysia memaklumkan operasi itu dilaksanakan bagi meningkatkan peluang hujan di kawasan tadahan utama yang berada pada paras waspada hingga kritikal.
4: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita

Berita seterusnya, sekurang-kurangnya 3 terbunuh dan 23 lagi cedera dalam serangan Israel di selatan dan timur Lubnan. Kementerian Kesihatan Lubnan memaklumkan serangan mengenai 5 lokasi di wilayah Taya, Nabatiyah dan Beika. Di Ramadiyah, seorang terbunuh dan 15 cedera termasuk 2 kanak-kanak, 3 wanita serta 6 anggota penyelamat. Serangan terbaru berlaku meskipun gencatan senjata antara Israel dengan Hizbullah masih berkuat kuasa. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menghantar 2 utusannya ke Moskow dan Kiev dengan cadangan baharu bagi menamatkan perang Rusia-Ukraine. Trump berkata Jared Kushner dan Steve Witkoff akan menemui pihak Rusia dan Ukraine namun tidak mendedahkan butiran cadangan berkenaan. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky pula mencadangkan gencatan senjata dilaksanakan sepanjang rundingan dan meminta Rusia mengambil langkah sama. Kremlin setakat ini belum mengulas mengenai lawatan itu. Sementara itu, di Amerika, Trump terus berdepan perkembangan terbaru dalam pertikaian undang-undang menjelang pilihan raya pertikaian penggal November ini. Seorang hakim persekutuan melanjutkan sekatan terhadap pelaksanaan perintah eksekutif Trump yang mengehadkan penggunaan undi pos. Hakim Indira Talwani memutuskan prosedur baru itu tidak mempunyai masa mencukupi untuk dilaksanakan sebelum pilihan raya dan berisiko menjejaskan hak jutaan pengundi. Pentadbiran Trump dijangka merayu keputusan terbaru itu. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris. Liverpool meraih kemenangan pertama di bawah kendalian Andoni Iraola selepas menewaskan Ipswich Town 2-0 di Portman Road. Alexander Isak meledakkan 2-2 gol dalam tempoh 10 minit pertama masing-masing hasil bantuan Cody Gakpo. Kemenangan itu melonjakkan Liverpool ke tangga kelima Liga selepas 2 aksi terdahulu terakhir dengan keputusan seri. Real Betis menamatkan rekod kemenangan sempurna Real Madrid dalam saingan La Liga selepas menang 1-0 di La Cartuja. Troy Parrott menjaringkan gol tunggal Betis pada minit ke-81. Real berpeluang menyamakan kedudukan pada masa kecederaan namun sepakan penalti Kylian Mbappe diselamatkan Alvaro Vargas. Kedua-dua pasukan kini terikat 9 mata selepas 4 perlawanan. Tenis terbuka Amerika Syarikat, juara bertahan Carlos Alcaraz mara ke pusingan keempat selepas menewaskan pemain Cina Wu Yibing dengan straight set. Alcaraz yang kembali beraksi selepas 4 bulan berehat akibat kecederaan pergelangan tangan menang 6-3, 6-4, 6-1. Pemain Spanyol itu kibarkan berdepan pilihan ke-20 Tommy Paul yang juga pemain tuan rumah bagi merebut tempat ke suku akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nilai MOU Maha cecah 9.3 bilion ringgit. AI perlu diterapkan dalam kurikulum universiti. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena bulan kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Merdeka bukan sekadar laungan, tetapi penghayatan. Kibarkan jalur gemilang sebagai tanda kita menghargai keamanan dan kemakmuran yang dinikmati hari ini. Jalur gemilang, kebanggaan kita semua. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Penerima sumbangan tunai rahmah STR berumur 40 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui peka B40. Nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Jumpa kami di Masjid Hassaniah, Kampung Rambung, Pulai, Baling, Pusat KRT, Taman Seri Bayu, Sungai Lalang, Masjid Al-Falah, Batu Lima, Gurun, Pusat Power, Kubang Pasu, Bukim Hosba pada 5 dan 6 September. Bawa MyCard sahaja.

0: Alright gang, inilah dia Plays FM 102.9 MHz. Rasa dengan ku hujung-hujung minggu yang mesra ni, hari Sabtu ni. Biasalah gang, kita kembali bersama dengan 10 lagu vibes terbaik. Bakal saya mendengarkan kepada anda 10 buah lagu lah pada minggu ini, dari tangga yang ke-10 sampailah ke juara carta, insyaAllah. Dan ada lagu yang terkeluar pada minggu ini, Bagio Rindu, dicalonkan untuk keluar lah daripada 10 lagu vibes terbaik. Bagaimanapun, anda yang mendengarkan Plays FM, jangan lupa minta lagu-lagu ni untuk dikudarakan malam-malam nanti dalam COP ya. Ianya boleh mengubah geng kedudukan 10 lagu vibes terbaik mulai hari ini sehingga hari Jumaat minggu hadapan. Alright, stay tuned Plays FM, serasi dengan ku. Jom kita layan 10 lagu vibes terbaik.
1: 10 lagu vibe terbaik Carta Hits Plays FM. Tangga ke-10.
0: Okey, Mahabatullah Zariel, lagu ni berada di tangga yang ke-10 geng eh. Jatuh satu anak tangga tau ke tangga yang ke-10. Minggu lepas tangga ke-9. Jom 10 lagu vibes terbaik.

0: Bilan.
1: Okey, lagu ini Pasha, Aku Bukan Cinta, juga jatuh ke tangga yang ke-9 kan. 10 lagu vibes terbaik.

0: 10 lagu vibe terbaik. Carta Hits, Vanessa Fang. Tangga ke-8.
1: Alright, lagu ini berada di tangga yang ke-8. Maafkanlah aku, Projector Band.

0: Alright, 10 lagu vibes terbaik Abadi. Ini terbaru untuk anda dari Autotune Band. Alright, jom kita layan lagu yang berada di tangga yang ke-6 pada minggu ini, geng. 10 lagu vibes terbaik.
1: Tangga ke-6.
0: Alright, lagu ini Harap Palsu, Hafiz dan juga Bu Satira. Tangga ke-6 Terus jatuh, geng.

0: sa pulong lagong vibe to bright. Chata hits, Vanessa Fang. Tangga kelima.
1: Okay, lagu ini Sang Penikam Noh dan juga Aina Abdul naik satu anak tangga, geng.

Hai, lagu ini Larut Tobo, jatuh satu anak tangga ke tangga yang keempat, geng. 10 lagu.

0: ketiga.
1: Ya, tangga ketiga, jiwa yang menggalah. Terima kasih Juliana JJ. Waalaikumsalam. Selamat pagi-pagi. Syukur Alhamdulillah diberikan kesihatan yang baik-baik untuk kita semua kan. Alhamdulillah.

0: Jakarta.
1: Right, lagu ini sayang orang Sabah, Adira Sohaibi kekal ya juara 10 lagu vibes terbaik.

Alright gang, kita pun dah sampai ke penghujung dah. Saya tinggalkan anda dengan lagu ini, Kau Bersama Dia, Kelangit. Lagu ni permintaan sahabat saya lah, yang jauh di mata. Okey, untuk sahabat saya yang berada di Maran, Mozani Rizwan MZ Perlis, semoga terhibur. Selamat menjalankan tugas, okey.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Indonesia mempergiat operasi memadam kebakaran hutan dan tanah gambut di Kalimantan susulan keadaan jerebu yang semakin buruk. Menurut Badan Nasional Pengurusan Bencana, indeks standard pencemaran udara di Jekan Raya Kalimantan Tengah melonjak kepada 3,540 petang Jumaat, jauh melebihi paras berbahaya 300. 263 titik panas telah dikesan di 6 wilayah pada Khamis dengan Kalimantan Tengah merekodkan jumlah tertinggi. Di China, angka korban gelongsoran lumpur di Pelabuhan Jirong, wilayah autonomi Xinjiang meningkat kepada 31 orang, manakala 531 lagi masih hilang setakat petang Jumaat. Menurut Pusat Arahan Tindak Balas Kecemasan dan Penyelamat Tempatan, kira-kira 2,300 anggota penyelamat serta lebih 400 kenderaan mencari dan menyelamat dikerahkan ke kawasan terjejas. Di Nepal pula, pihak berkuasa bencana melaporkan 1,287 kematian, manakala lebih 5,000 mangsa masih hilang. Sekurang-kurangnya 3 terbunuh dan 23 lagi cedera dalam serangan Israel di selatan dan timur Lubnan. Kementerian Kesihatan Lubnan memaklumkan serangan mengenai 5 lokasi di wilayah Taya, Nabatiyah dan Beka. Di Ramadiyah, seorang terbunuh dan 15 cedera termasuk 2 kanak-kanak, 3 wanita serta 6 anggota penyelamat. Serangan terbaru berlaku meskipun gencatan senjata antara Israel dengan Hezbollah masih berkuat kuasa. Amerika Syarikat mengenakan sekatan ke atas sebuah bank Turki kerana didakwa membantu tentera Iran memindahkan dana di peringkat antarabangsa. Jabatan Perbendaharaan mendakwa Golden Global Bank dan anak syarikatnya memudahkan transaksi bernilai puluhan juta dolar bagi pihak tentera Iran selain menyediakan akses perbankan untuk Tehran memindahkan dana ke luar negara. Bank itu menafikan dakwaan berkenaan dan menegaskan operasinya mematuhi peraturan perbankan tempatan serta antarabangsa. Dalam perkembangan lain, Presiden Donald Trump menghantar 2 utusannya ke Moskow dan Kiev dengan cadangan baru bagi menamatkan perang Rusia-Ukraine. Trump berkata Jared Kushner dan Steve Witkoff akan menemui pihak Rusia dan Ukraine namun tidak mendedahkan putiran cadangan berkenaan. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky pula mencadangkan gencatan senjata dilaksanakan sepanjang rundingan dan meminta Rusia mengambil langkah sama. Kremlin setakat ini belum mengulas mengenai lawatan itu. Di Colombia, 6 kanak-kanak bawah umur terbunuh dalam serangan udara terhadap kumpulan gerila. Menurut Institut Perubatan Undang-Undang dan Sains Forensik Kebangsaan, 2 daripada mangsa berusia 16 tahun maut dalam serangan pada 31 Ogos. Mahkamah kini mengarahkan kerajaan menghentikan serangan terhadap kem gerila sekiranya terdapat maklumat mengenai kehadiran kanak-kanak yang direkrut kumpulan berkenaan. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris. Liverpool menewaskan Ipswich Town 2-0 di Portman Road untuk meraih kemenangan pertama di bawah kendalian Andoni Iraola. Alexander Isak meledak kedua-dua gol dalam tempoh 10 minit pertama masing-masing hasil bantuan Cody Gakpo. Kemenangan itu melonjakkan Liverpool ke tangga kelima Liga selepas 2 perlawanan terdahulu berakhir seri. Saingan La Liga, Real Betis menamatkan rekod kemenangan sempurna Real Madrid dalam selepas menang 1-0 di La Cartuja. Leroy Parrott menjaringkan gol tunggal Betis pada minit ke-81. Real berpeluang menyamakan kedudukan pada masa kecederaan namun semakan penalti Kylian Mbappe diselamatkan Alvaro Vallejo. Kedua-dua pasukan kini terikat 9 mata selepas 4 perlawanan. Sementara itu, Paris Saint-Germain PSG mengikat ketua jurulatih Luis Enrique dengan kontrak baru selama 3 tahun sehingga 2030. Pengendali Spanyol itu sebelum ini mempunyai kontrak sehingga penghujung musim ini. Sejak mengambil alih PSG pada 2023, Enrique membimbing klub itu memenangi 2 kejuaraan Liga juara berturut-turut selain 3 gelaran Ligue 1 dan 2 Piala Perancis. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat pagi. Kita berjumpa kembali pagi hujung minggu. Bertemakan saya, Atika Nurdin, teman anda 10 pagi hingga lagi pukul 2 petang. Pagi edisi Hangat Lead Sabtu hari ini 5 September 2026 bersamaan 23 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Jadi untuk anda yang mendengarkan Blaze FM, walau di mana jua anda berada, di frekuensi yang satu ini 102.9 MHz, juga yang dengarkan di rtmclick.rtm.gov.my. dan terima kasih juga untuk 4 jam yang lalu bertemankan Feroz Han, teman anda hingga pagi. Ceria betul Jojo pagi ni ya. Terima kasih Jojo dengan Vibe 10 di Plus FM. Lagu-lagu yang terbaik di carta Plus FM dah pun menemani anda di jam sebelum ini. Terima kasih untuk anda. Hari ini pelbagai yang menarik menanti anda seperti biasa dalam Hangat Lead. Pasti segala info yang hangat yang kita bawakan untuk anda, dan juga kita ada sesuatu yang istimewa juga menanti anda pada minggu ini. Dan untuk anda yang dengarkan Plus FM yang mungkin nak kirimkan ucapan di pagi ini, WhatsApp je 017 4541 6888. Terus dengar Hangat Lead.

0: Yang berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
1: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ayuh, kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi.
2: Malaysia. Hai Gen Z, saya Ayu. Dalam dunia digital hari ini, kita tidak perlu menjadi orang pertama yang mengikuti setiap trend. Yang lebih penting ialah menjadi pengguna yang tahu menilai, memilih dan menggunakan teknologi secara bijak. Bukan semua yang tular membawa manfaat, tetapi setiap pilihan membawa kesan. Pedas FM,

Training Seasons Dua Lipa baru sahaja berlalu untuk anda. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih yang terus dengarkan Blaze FM walau di mana jua anda berada. 10.22 minit pagi dan kita dah pun menghampiri ke sinar duha selepas ini. Dan untuk anda yang mungkin sedang memandu sambil dengarkan Blaze FM ketika ini, terima kasih saya ucapkan untuk anda. Semoga segala urusan hari ini berjalan dengan lancar hendaknya. Dan juga untuk anda yang mungkin sedang bertugas, selamat menjalankan tugasan. Semoga segala urusan hari ini berjalan dengan lancar hendaknya. Dan anda pun happy-happy lah selalu kan. Senyum-senyum selalu. Tak nak stress-stress. Kalau stress nanti orang yang tengok pun terus stress tau. Jadi kena senyum selalu, okay? Alright, dan jam ini tersinar doha dan juga lagu FYP menanti anda 10.45 minit pagi. Dengarkan Kelangit. Tunggu abang pulang. Boleh sebab semua sini tu.

pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan curah penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alphaquest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Sinar Duha.

0: Sinar Duha.
1: Ustaz, abang Ustaz.
2: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Ustaz, ni nak tanya hari ni tentang bersih ni Ustaz. Jadi macam mana cara, adakah adab untuk kita melepaskan bersih kita ni Ustaz?
3: Okey, kalau kita tengok pada zaman Nabi pun, Nabi pernah bersin. Dan sahabat cerita macam mana adab yang mana dilakukan oleh Nabi SAW ketika bersin. Dalam riwayat Tirmizi disebutkan Nabi ini akan ratta wajhahu biyadihi. Nabi akan tutup muka baginda ketika bersin. Macam kita duduk tutup muka lah, kita bersin tutup muka. Nabi akan tutup menggunakan dengan tangan, biyadihi. Yang kedua, bisawbihi, dengan pakaian. Persoalan yang ditanyakan, boleh ke macam lah ni kita guna sapu tangan? Boleh tak? Imam Ibn Hajar dan juga Imam Ramli dia sebutkan disunatkan juga untuk tutup betul dengan syait. Syait itu sesuatu. Maka kalau kita guna sapu tangan pun boleh lah, tak ada masalah. Sebenarnya banyak dah benda-benda kita buat dalam kehidupan kita ni bertepatan dengan agama, bertepatan dengan apa yang mana diajarkan petunjuk Nabi SAW. Pasal bersin ni pun dah dapat pahala dah kalau kita tutup dengan cara yang betul dan lain-lain. Yang terakhir, Nabi suruh Nabi macam mana waktu bersin? Abu Hurairah menyebutkan Nabi akan merendahkan suara baginda waktu bersin. Taklah bersin tu satu bangunan RTM yang dengar, taklah macam tu. Maksudnya bersin Nabi akan merendahkan suara. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW.
2: Terima kasih Ustaz. Semoga kita sama-sama dapat pahala. Adab bersin pun dapat pahala. Ya, mudahnya Islam.
0: Anda kini di Zone Lagu-lagu Nasyid Perlis FM.

Kids di sekolah dah tiba. Selamat bercuti kawan-kawan. Luangkan masa dengan keluarga dan kawan-kawan. Walau bercuti, sentiasa jaga keselamatan diri. Dan jangan lupa buat ulang kaji. Saya Mukmin, ikon cilik dan koi polis dari SK1. Pesanan ini dibawakan oleh Polis FM.

kasih dengan ke 10.44 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang masih lagi menjadikan Pulis FM sebagai radio pilihan anda. Sambil anda menjalankan ketugasan, sambil-sambil juga anda memandu tengah dengar Pulis FM, jangan duka alih. Edisi Sabtu 5 September 2006 bersama 23 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Kita dah pun masuk di ruangan lagu FYP dan sebentar tadi dah pun selesai di Sinar Doha. Setiap hari kita bawakan khas untuk anda di Pulis FM. Okay, dengarkan kita ada lagu FYP hari ini, Cinta di Akhir Garisan, versi baru yang dinyanyikan semula oleh Aisyah Retno, Marsha Milan, Adita dan Nadira, yang mana sebelum ini dinyanyikan oleh legenda-legenda tanah air seperti Nimba Zura, Anora dan ramai lagi. Okey, jadi nantikan bersama untuk anda. Kita juga ada lagu Cukup Sekali Syamil untuk anda. FYP hangat.

dengar lagu yang tengah SYP di TikTok. Peminat lagu-lagu K-pop, salam hey.

0: hangat li Police FM. Serasi dengan ku.
1: Police FM serasi dengan ku. Terima kasih untuk anda yang baru saja dengarkan Police FM ketika ini. Kita dah masuk di ruangan yang menghampiri ke pukul 11 pagi. Terima kasih untuk anda yang tengah dengar Police FM. Mungkin nak kirim ucapan dah ada dah sebenarnya. Tapi sekejap lagi di jam yang berikut yang saya akan kongsikan. Anda boleh terus hantarkan di WhatsApp 017-454-1688. Dan untuk anda, saya nak war-warkan juga. Jangan lupa untuk ikuti Radio Visual Business yang kita keudarakan untuk anda setiap bulan dua kali sebulan ya. Minggu pertama dan juga minggu yang ketiga dengan pelbagai topik yang menarik, dan kita juga bawakan usahawan-usahawan lokal di negeri Perlis yang berpotensi besar yang sentiasa berusaha mengusahakan perniagaan mereka untuk terus meningkat dan dikenali dan mendapat sambutan ramai. Anda boleh ikuti di Radio Visual Business secara eksklusifnya di RTM Click, dan anda juga boleh tonton penuh menerusi TikTok dan juga di Facebook Perlis FM, dan juga jangan lupa subscribe di YouTube Perlis FM. Siapakah Radio Visual Business yang bakal kami temu buah bicara tak lama lagi? Dan jadi nantikan bersama untuk anda menerusi platform digital Perlis FM. Dengarkan Bruno Mars, Cha-Cha-Cha, Hangat Lit.

0: Nak apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.

0: Yang berhormat, Tiony Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Merdeka, merdeka, merdeka.
2: Malaysia, Malaysia.
3: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: It has been a Ducati domination.
3: Saksikan hanya di RTM.
5: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
6: Rakyat juga memainkan peranan yang penting. Inilah masa untuk kita ketepikan semua perbezaan pandangan dan pilih untuk bersepakat dalam usaha kita menghadapi krisis, iaitu memilih untuk bersederhana dalam amalan seharian kita. Kalau kita tak dalam bilik, tutup lampu, tutup kipas. Kalau kita tak menggunakan air, tutup paip air itu. Jangan membazir. Rancanglah perjalanan supaya kita tidak menggunakan minyak berlebihan. Pilihlah produk-produk tempatan daripada barangan import. Berbelanjalah pada barang-barangan yang diperlukan dan tak membazir. Hargai apa yang kita ada kerana sumber negara itu amat.

0: Mal, aku baru je sampai kat Perlis. Macam mana, Ngek? Aku nak tahu apa je yang ada kat Perlis ni.
1: Oh, senang je. Hampir tekan radio, dengar Perlis FM je.
0: Berapa, eh? Frekuensi Perlis FM?
1: Hang cari je. 102.9. Lepas tu, hang jangan duk kalih-kalih dah.
0: Clear. Aku tak kalih dah.

0: terima kasih untuk anda yang tengah dengar Hangat Lead. Walau di mana jua anda berada, yang sedang dengarkan sama ada di frekuensi 102.9 MHz, juga yang dengarkan di RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak kerana sentiasa menjadikan Plus FM sebagai radio pilihan anda. Dan macam biasa masuk jam yang kedua ni, sekarang pun memang dah tepat 11.15 minit pagi. Kalau anda bersama dengan saya, pastinya kita ada informasi hebahan di tika ini untuk anda, kerana kita dah pun masuk di ruangan.
1: Hangatlah apa yang tengah hangat.
2: Mestilah hangat.
1: Meledak.
2: Boom, meledak.
1: Meledak.
2: Isu yang tengah hangat.
0: Hangat tak hangat tu, kita nak kongsikan untuk anda yang mana berkenaan program Jelajah Farmasi at Community dan Sambutan Hari Farmasi Sedunia bagi Negeri Perlis bagi tahun 2026 untuk penyertaan Perlis Farmasi Run, yang mana ini adalah anjuran dan juga kerjasama Bahagian Perkhidmatan Farmasi Jabatan Kesihatan Negeri Perlis, Persatuan Farmasi Malaysia Cawangan Kedah Perlis. Dan program ini bertujuan meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai penggunaan ubat-ubatan secara selamat, perkhidmatan kesihatan komuniti serta amalan gaya hidup yang sihat, yang mana akan diadakan pada 19 September 2026 hari Sabtu bermula jam 8 pagi hingga 4 petang, bertempat di Dewan Dewan Besar Felda Cuping Perlis. Dan yang menariknya lagi, turut diadakan Perlis Pharmacy Run dengan penyertaan dua kategori iaitu 5 km dan juga 10 km. Wow, bestnya. Jadi jom sertai Perlis Pharmacy Run yang mana akan diadakan ya sekali lagi pada hari Sabtu 19 September 2026. Dan juga pertandingan Lafaz Keramat Ikrar Rukun Negara yang mana kita dah pun war-warkan sebenarnya kemerdekaan yang lalu, tapi kita lanjutkan lagi, buka lagi sebab ramai sangat nak masuk hingga 13 September, yang mana untuk anda terbuka kepada semua murid sekolah rendah dan pelajar sekolah menengah. Dan juga untuk syarat-syarat pintaan, rakam klip video Lafaz Ikrar Rukun Negara mengikut kreativiti masing-masing, dan durasi video hendaklah tidak melebihi 3 minit, dan video pintaan yang lengkap perlu dihantar ke alamat email ictpolisfm@gmail.com. Itulah dia ya, dan banyak lagi yang bakal saya kongsikan untuk anda dari semasa ke semasa. Dengarkan Elizabeth Tan, Knock Knock.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Adik-adik yang berbakat, suka menyanyi, betah berbicara, pandai buat persembahan, aktif bersukan, adik-adik yang luar biasa. Jom bersama Kak Tika dalam rancangan Cumi-Cumi setiap Ahad minggu pertama dan ketiga jam 11.15 pagi. Hanya di Polis FM. #serulahkan bakatku.

0: FM. Impress FM serasi dengan kru. Terima kasih untuk anda yang masih lagi menjadikan Impress FM sebagai radio pilihan anda, walau di mana jua anda berada. Jangan lupa untuk ikuti kami di platform digital Impress FM. Dan like ke belum Facebook Impress FM, dan follow ke belum TikTok Impress FM, Instagram Threads. Saya pun anda juga boleh follow. Boleh follow saya dekat Atika Nuruddin, ATIKAHNORDDIN. Salam perkenalan juga mungkin yang baru kali pertama dengarkan Impress FM, ataupun pendengar setia kita yang tak pernah katuk, tak pernah kalih berada berlih. Terima kasih banyak-banyak. Saya harapkan anda dalam keadaan yang terbaik, sejahtera selalu, berbahagia di samping tersayang, sihat-sihat selalu. Okey, jam ini 11.30 minit pagi. Macam biasa, peminat lagu K-pop back to back, jangan duk kalih, dengarkan untuk anda. Kita ada Epic High, legend K-pop kita untuk anda. Happen ending, terus dengar.
1: Annyeong, Sarah Hey. Dua lagu back to back for this FM, Jesuk Suraba.

0: Aira, hang dah dengar apa tu?
1: Tok ni, kawan ni, dia duk cerita pasal dia tak puas hati kat siapa, tak tahu. Baiklah kok, kita dengar sekali.
0: Hang dah dengar orang lain dah gosip dalam live?
1: Alah kok, biasalah konten. Konten lawak-lawak je.
0: Lawak hang kata? Lawak yang menyakitkan ni bukan konten. Mungkin dia dapat like. Tapi jangan sampai hilang rasa hormat dekat orang ni pun.
1: Lah kok, saya dengar je pun. Janganlah marah.
0: Kita kalau nak buat konten, jadilah pengaruh yang bukan sekadar ikut trend. Tapi yang ada prinsip, ada nilai, ada hati, hormat orang, bijak berkata-kata. Sebab setiap yang kita kongsikan tu mencerminkan siapa kita sebenarnya. Kalau kita nak dihormati, jadilah insan yang tahu menghormati. Pesanan ini dibawakan oleh Marissa Farah.
2: Merdeka bukan sekadar laungan, tetapi penghayatan. Kibarkan jalur gemilang sebagai tanda kita menghargai keamanan dan kemakmuran yang dinikmati hari ini. Jalur gemilang, kebanggaan kita semua. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Kacamata baru saja berlalu untuk anda. 11.45 minit pagi. Selamat pagi untuk anda. Terima kasih masih lagi stream Plus FM walau di mana jua anda berada. Dan untuk anda tadi dah pun kita kongsikan hebahan yang mana akan berlangsungnya pelbagai aktiviti di negeri Perlis. Dan untuk anda juga saya nak war-warkan untuk anda. Jangan lupa untuk saksikan debaran bintang kecil bagi Zon Semenanjung yang akan disiarkan secara langsung menerusi TV2. Menerusi TV2 dan anda juga boleh saksikan di RTM Klik. Dan yang mana kita bawakan bintang kecil Perlis Inara Hazel yang akan mempertandingkan dua buah lagu di pentas debaran bintang kecil nanti. Jadi nantikan bersama ya yang kita akan bawakan khas untuk anda. Dan anda juga boleh ikuti Inara menerusi platform Digital Plus FM di Facebook dan juga di TikTok Plus FM. Dan juga selain itu saya nak war-warkan juga untuk anda, esok jangan lupa untuk dengarkan Cumi-Cumi bagi edisi bintang kecil eksklusif kita bawakan Inara Hazel esok sebelum Inara nak berangkat ke Negeri Sembilan. Yang mana Negeri Sembilan, yang mana Negeri FM juga menjadi tuan rumah untuk bintang

rugi kalau tidak dengar Poly FM. Cerita. Sebab apa dekat Poly FM bukan sekadar hiburan, tapi kita informasi dan juga topik-topik yang menemani hari anda. Kejap lagi macam biasa, peringat-peringat Poly FM, kita dah nak masuk di ruangan yang berikutnya di Selain itu, jam ini kita juga ada untuk anda. Kita ada topik segak menanti anda di jam ini. Dan untuk anda yang nak kirimkan ucapan dan sebagainya, WhatsApp sekarang 0174541688. Lepas lagu ini saya akan kongsikan untuk anda. Dengarkan Ernie Zakri dengan Nostalgia Hangat Lit.

0: Nak ladu? Saya buat ni. Air tangan yoga tau.
1: Wow, ladu? Sebelum ni kau dah tengok latar Hindustan je orang makan ladu. Ni kali pertama nak rasa yoga buat.
0: Ya ke kakak? Rasalah special untuk akak je.
1: Manisnya. Manis meleceh.
0: Ayuh akak, ada manis ada irkano. Kenapa kakak? Tak sedap ke?
1: Dok. Bukan dah sedap. Manis meleceh lah. Maksud kau, manis sangat-sangat lah yoga. Orang pelih sebut meleceh yoga.
0: Faham. Manis meleceh.
1: Bukan meleceh. Meleceh. Nurat anak berlih. Hashtag diodoh.

Turun saja you plus advance Rosy dengan ku 12.24 minit tengah hari. Selamat tengah hari. Terima kasih untuk anda yang masih lagi mendengarkan Plus FM walau di mana jua anda berada. Apa menu tengah hari anda hari ini di Turun Saji? Sebab ada pilihan yang kongsikan dengan saya. Hari ini makan nasi buttermilk chicken. Masya Allah, sedapnya buttermilk chicken. Itu adalah orang cakap apa, resepi ataupun menu yang ringkas tapi memang mengenyangkan dan cukup menyelerakan. Setuju tak? Kalau anda pilih buttermilk hari ni, saya rasa itu pun memberikan saya buah fikiran jugalah nak cari menu tengah hari-hari ni. Dan sebenarnya penyediaannya taklah susah dan taklah rumit sebenarnya buttermilk ni. Yang mana bahan utamanya seperti 2 ketul dada ayam saiz besar, setengah 1/2 tin susu cair, 3 ulas bawang putih, hiris halus ya. Kemudian 1/2 biji bawang besar Holland ataupun bawang besar biasa pun boleh. Anda boleh potong dadu. Kemudian 4 sudu besar mentega, 2 tangkai daun kari dan juga 4 cili, 4 biji cili padi. Senang je kan untuk bahannya. Kalau untuk tepung salutannya pula, sedikit garam, 2 hingga 3 sudu besar tepung gandum, 1 sudu besar serbuk kari, 1 biji telur dan air secukupnya. Dan cara nak buat ayam tu senang je. Untuk ayam buttermilk ni, ada potong dadu isi ayam, bersihkan, toskan airnya, kemudian masukkan telur dan garam tu ke atas ayam, kemudian gaul-gaul sebanti. Kemudian masukkan pula lah tepung, serbuk kari dan juga sedikit ayam, kacau supaya tepung tu pekat dan menyaluti ayam tu. Kemudian peraplah selama dalam 30 minit ataupun lebih pun boleh juga. Goreng ayam tu di dalam minyak panas sehingga garing. Angkat dan kemudian ketepikan. Untuk ayam buttermilk ni, anda kena panaskan butter tu sampai cair dan tumis bawang putih, cili dan daun kari sehingga naik bau. Lepas tu naik, dah masukkan susu cair, bawang besar, masukkan pula ayam yang kita goreng tadi tu. Kemudian masak sehingga kuah tu sedikit pekat dan perasakan dengan garam dan gula secukupnya. Dah tu bolehlah makan. Sedapnya. Ya, selamat menjamu selera bagi anda yang sedang menikmati juadah tengah hari anda tu ya. Terima kasih untuk rakan pendengar yang dikirimkan. Selepas ini saya akan bacakan kiriman anda. WhatsApp di 017 454 1688. Dengarkan Syurga Idaman Azizah Muhammad.

0: FM. Haha, kita ni kan kena belajar hari-hari tau. Mungkin kita belajar menjahit, mungkin kita belajar memasak, mungkin kita belajar memandu. Belajar apa saja, mudahnya kita memang kena bangunkan diri kita dengan cara metodologi belajar. Ha, timbul pula satu perkara. Tengah-tengah duk belajar tu, I nak patah semangat pula. Nak give up, nak down. Alamak, sebab apa? Sebab hasil tak cantik, tak cun, tak seperti yang kita harapkan. Padahal kita kan tengah belajar. Jadi kita ni belum cukup buat lagi. Teruskanlah buat, buat berulang kali, buat sampai jadi. Kalau salah, betulkan, buat penambahbaikan. Try and adjust. Bukan tak pandai, tapi belum cukup buat. Ha, bila dah berulang kali buat, dah cukup, hasilnya pun wow, sempurna. Salam dari UAM, padu style semasa.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fadil Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

di sekolah dah tiba. Selamat bercuti kawan-kawan. Luangkan masa dengan keluarga dan kawan-kawan. Walau bercuti, sentiasa jaga keselamatan diri. Dan jangan lupa buat ulang kaji. Saya Mukmin, ikon cilik dan goi polis. Dari SK1. Pesanan ini dibawakan oleh Polis FM.

sepanjang tempoh kehamilan adalah air kosong. Kalau orang yang tak hamil lagi pun sama juga . Minum air kosong lah . Jawapan yang paling tepat sekali, air kosong adalah air yang terbaik untuk kesihatan tubuh badan kita. Itulah serba sikit yang saya nak kongsikan untuk anda. Dan selain itu, kalau tak diuruskan dengan baik masalah angin ni, ia boleh memberikan ketidakselesaan kepada ibu, terutamanya mereka yang sudah berada dalam trimester ketiga. Jadi untuk tips yang saya kongsikan untuk anda ini, semoga memberikan manfaat. Dan juga selain itu, kalau anda nak elakkan ataupun nak buat cara yang lebih alami, natural, anda pastikan anda bergerak walaupun sarap mengandung. Sekurang-kurangnya berjalan lah sekurang-kurangnya 30 minit sehari. Ia bukan saja bagus untuk kesihatan anda secara umum, malah ia bantu untuk mengelak berlakunya sembelit. Kalau anda nak lakukan sebarang rejim senaman ringkas atau kompleks, anda kena rujuk doktor terlebih dahulu. Itulah serba sedikit saya kongsikan untuk anda. Moga memberikan manfaat dan juga solusi mungkin untuk ibu-ibu yang sedang hamil ataupun suami yang tengah menjaga isteri tercinta mereka. Jagalah dengan penuh kasih sayang kerana mereka sedang membawa cahaya mata anda bersama. Okeylah, kita dah pun nak mengambil ke pukul 1:30 dah pun, dan kita akan ikuti utama 1:30 menerusi Nasional FM, dan akan kembali di jam yang berikutnya, jam yang terakhir bertemu dengan saya, Atika, hinggalah ke pukul 2 petang saja bagi edisi hari ini, hari Sabtu, 5 September 2026, bersamaan 23 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Untuk pada bersama juga, maksudnya waktu solat pada Zuhur hari ini bagi seluruh negeri Perlis, iaitu pada pukul 1:20 minit tengah hari. Kembali di jam yang terakhir bertemankan saya, Atika Nordin, hangat lit.

Jerebu serian, pejabat dibenar beroperasi. Anggota SMART berlepas ke Nepal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 1 tengah hari.

berita seterusnya. Peniaga makanan di Perlis diingatkan mengenakan harga berpatutan dalam usaha memastikan pelancong terus memilih Perlis sebagai destinasi pelancongan sekaligus membantu melonjakkan ekonomi melalui sektor berkenaan. Raja Perlis, Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Layar bertitah, peniaga perlu memberikan perkhidmatan terbaik kepada pelancong melalui penawaran harga selain menjaga kualiti masakan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual merasmikan Majlis Penutupan Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 di Taman Expo Pertanian Malaysia MAEFS esok. Berdasarkan atur cara program, Datuk Seri Anwar akan menyampaikan amanat penutup serta menyempurnakan gimmick penutup MAHA 2026. Program diteruskan dengan penyampaian anugerah agro serta lawatan Perdana Menteri ke tapak pameran. Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2026-2035 memberi penekanan kepada pembangunan mahasiswa yang bukan sahaja kompeten dalam bidang akademik malah memiliki nilai kemanusiaan dan karakter baik. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, matlamat pendidikan bukan sekadar melahirkan graduan berpengetahuan dan berkemahiran, sebaliknya membentuk individu lebih baik yang mampu berdepan perubahan dunia serta cabaran pasaran pekerjaan. Perubahan pesat teknologi termasuk perkembangan kecerdasan buatan AI, model bahasa besar dan teknologi pengkomputeran memerlukan sistem pendidikan tinggi menyediakan mahasiswa untuk menghadapi dunia pekerjaan yang semakin berubah. Luar negara, sekurang-kurangnya 3 maut manakala 23 lagi cedera dalam serangan Israel di selatan dan timur Lubnan. Menurut kenyataan Kementerian Kesihatan Lubnan, serangan itu menyasarkan 5 lokasi di wilayah Taya dan Nabatieh di selatan serta Beka di timur. Insiden berkenaan berlaku meskipun gencatan senjata antara Israel dengan kumpulan Hizbullah masih berkuat kuasa. Agensi Berita Kebangsaan Lubnan melaporkan serangan juga berlaku berhampiran lokasi strategik iaitu Ali Al-Tahir. Tentera Israel turut mendakwa telah berjaya menguasai kawasan berkenaan, namun Hizbullah belum mengesahkan mengenai kehilangan ke kawasan tersebut. Sukan bola sepak, majoriti pemain Kelantan Red Warrior FC masih belum mencapai tahap diperlukan untuk bersaing dalam Liga Super. Ketua Jurulatih Irfan Bakti Abu Salim berkata, keadaan itu menjadi percabaran untuk memberikan saingan kepada pasukan lain yang memiliki pemain tempatan dan import lebih berpengalaman. Namun, kekurangan pengalaman bukan alasan untuk anak buahnya mengurangkan komitmen. Sebaliknya, perlu memberikan 100% usaha dalam setiap perlawanan. Ais kali ke La Liga, Kylian Mbappe gagal menyempurnakan sepakan penalti pada penghujung perlawanan ketika Real Betis menewaskan Real Madrid 1-0 sekaligus menamatkan rekod sempurna Jose Mourinho pada awal saingan Liga. Troy Parrott muncul wira Betis apabila menjadikan gol pertamanya untuk kelab itu pada minit ke-81 menerusi rembatan susulan selepas Thibaut Courtois menafikan tedukan Nelson Deusa. Kemenangan itu melonjakkan Betis menyamai kutipan Madrid dengan 9 mata daripada 4 perlawanan menjelang kempen Liga Juara Eropah kedua mereka yang bermula minggu depan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jerebu Serian, pejabat dibenar beroperasi. Anggota SMART berlepas ke Nepal. Sekian berita yang disunding oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami dan perbuatan kami yang melampau dalam urusan kami. Dan teguhkanlah tapak pendirian kami, yakni dalam perjuangan. Dan tolonglah kami mencapai kemenangan terhadap kaum yang kafir.
1: Sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis.
2: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala al-fanah. Hayya 'ala al-fanah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illa Allah.
3: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati التامه والصلاه القائمه آت محمدا الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
4: Tenang itu bermula di sini. Selamat menunaikan ibadah. Waktu solat itu tadi dibawakan khas oleh Perlis FM.

0: hukum.
1: Terlepas siaran Pakat Dengar Hukum, ikuti ulang siar eksklusif rancangan Pakat Dengar Hukum setiap Ahad jam 5.15 petang hanya di Perlis FM. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar.

Persefam masih dengan ku. Terima kasih juga anda yang masih lagi dengarkan Persefam walau di mana jua anda berada. Kita dah pun di 30 minit terakhir ini. Masih bertemu dengan saya Atika Nurin hinggalah ke pukul 2 petang anda. Dan sebentar tadi telah pun masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis, iaitu pada pukul 1.20 minit tengah hari. Jadi selamat menunaikan ibadah buat seluruh muslimin dan muslimat sekalian. Dan untuk anda dengarkan, untuk anda seleksi lagu-lagu terpaling jiwang, untuk anda dengarkan ini setelah aku kau miliki, Shima Persefam.

Kepada saya, Fahzul Asyik, 1:52 minit tengah hari. Tugasan saya dah pun sampai ke penghujungnya. Jadi, terima kasih saya ucapkan kerana anda terus saja mendengarkan Plus FM walau di mana jua anda berada. Dan saya dah sampai ke penghujung tugasan hinggalah ke pukul 2 petang sahaja bagi Hangat Lead edisi hari Sabtu hari ini, 5 September 2006, bersamaan 23 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan untuk anda yang sedang dengarkan Plus FM ketika ini, moga-moga perkongsian hari ini dapat memberikan 1,001 manfaat bersama, mengukirkan senyuman anda dan juga menceriakan hari anda, menemani anda dan juga sampai info masihnya hari ini, insya Allah. Jadi esok saya akan kembali.

Segmen anda untuk segmen Hangat Lit juga. Dan kita bawakan istimewa esok Inara Hazel, Bintang Kecil Polis. Sebelum melangkah ke debaran Bintang Kecil, kita bawakan untuk anda siaran langsung di Live Polis FM esok jam 11.15 pagi. Jadi saya mohon maaf anda ada kekurangan saya sepanjang pengendalian konti ini. Semoga hari anda terus dihiasi dengan perkara yang baik, yang positif. Dan semoga yang positif juga terus mengelilingi hari anda. Terus dengarkan untuk anda selepas ini di Hema-Hema bersama dengan penyampai seterusnya. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Suruhanjaya Cobalt. Sebelum pembentukan Malaysia, Satu Suruhanjaya dikenali sebagai Suruhanjaya Cobalt, ditubuhkan pada tahun 1962. Tugas utamanya adalah mendapatkan pandangan rakyat di Sabah dan Sarawak mengenai cadangan pembentukan Malaysia. Hasil tinjauan tersebut menjadi asas penting dalam proses menuju pembentukan Malaysia pada tahun 1963. Selamat Hari Malaysia daripada Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam hemoi-hemoi buat semua rakan-rakan pendengar yang mana masih lagi setia bertemankan Perlis FM waktu Loni di frekuensi 102.9 MHz mahupun di atas talian di RTM Click di www.rtmclick.rtm.gov.my. Dan kita harapkan anda semua terus kekal setia bersama kami di Perlis FM sampai tutup kedai nanti ni pukul 12 tengah malam tau. Terima kasih juga buat rakan setugas yang dah pun teman anda selama 4 jam dalam hangat Litsat tadi ni. Dan Lim pula lah yang akan terus ambil alih teman anda dalam hemoi-hemoi. Kita enjoy kapa memang sempoi sampai ke pukul 6 petang nanti. Terima kasih juga buat dua orang rakan jurutera kita yang bertugas di bilik MCR dan rakan-rakan di bahagian stesen pemancar yang sama-sama bertugas dalam memastikan semuanya berjalan dengan lancar. Apapun, kita harapkan juga yang terbaik buat semua kawan-kawan kita dalam menjalani kehidupan kita ini. Baiklah, saat lagi Lin ada perkongsian yang menarik buat anda. Tapi sebelum tu kita nak layan dulu lagu ini dan kita akan kembali semula selepas ini. Terus dengar.

0: Saya nak semak caruman KWSP. Ini markat saya. Untuk semak caruman tak perlu nombor ahli ke?
1: Tak perlu Encik. Nombor markat saja dah cukup.
0: Saya ingin membuat semakan cukai pendapatan saya.
2: Boleh Cik.
0: Tapi saya tak ada nombor rujukan cukai.
2: Ah, tak perlu Cik. Hanya perlukan markat saja.
3: MyID adalah nombor MyCard yang digunakan sebagai nombor rujukan untuk warga negara Malaysia yang berurusan sebagai individu dengan agensi kerajaan.
4: Nak kirim lagu? Nak kongsikan aktiviti harian anda? Tak sibuk-sibuk pun boleh. Jom WhatsApp pada 7017-454-1688.
3: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
5: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
3: Topik ringan.
6: Where sports meet science.
3: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
7: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
3: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
8: Ada cerita, ada warna, ada muzik pilihan anda. Jangan ke mana.

baru saja menghiburkan petang kita dan membawa kita ke pukul 2.30 minit petang. Selamat petang kita ucapkan buat kawan-kawan yang mungkin baru saja tune in di frekuensi 102.9 MHz yang mendengarkan saat ini di atas talian RTM Klik di www.rtmklik.rtm.gov. Juga terima kasih kerana masih lagi terus menjadikan Plays FM sebagai peneman anda untuk edisi hari Sabtu kita 5 September 2026 bersamaan dengan 23 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Terima kasih untuk Mak Cak yang bersama kita juga di ruangan WhatsApp Konti. Katanya salam Lin, selamat petang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Katanya hari ini panas lit-lit no. Seronok basuh baju katanya. Dua mesin dah kita basuh. Dua kali lah kiranya kan. Katanya tu pun baju pakat-pakat kering semua dah. Apa pun sat lagi ni boh lah lagu Mak Cak selagu katanya. InsyaAllah sat lagi untuk lagu Kenangan Indah tu, sat lagi kita akan siarkan untuk hiburan kita bersama. Terima kasih juga untuk Kak Wah. Kita katanya salam Lin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya Kak Wah dalam perjalanan nak pergi makan kenuri di Santan. MasyaAllah. Alhamdulillah. Yang mana buat kenuri hari ni, kita harapkan moga dipermudahkan dalam segala urusan kalian kan. Moga dipermudahkan dalam segala-galanya lah. Dan dimurahkan lagi rezeki yang berlipat kali ganda. InsyaAllah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ialah ada yang buat kenuri. Orang kata apa? Angkat nikah. Ada yang buat kenuri akikah. Ada yang buat kenuri sambut orang baru. Ada belakang-belakang saja kan. Tapi apapun, seperti biasalah, kita harapkan pun anda berada dalam keadaan yang terbaik. Semuanya yang mana mungkin tak sihat, cepat-cepat dapatkan rawatan dengan segera. Jangan duk biar bagi laih. Pastinya banyak lagi yang kita nak kongsikan bersama dengan anda. Sat lagi kita akan kongsikan. Kita nak siarkan dulu lagu yang diminta oleh Mak Cak kita. Takkanlah tidak kan. Ini dia Kenangan Indah untuk anda. Terus dengar, terus layan Perlis FM serasi dengan kau.

memberi pengajaran kepada kita. Ingat tahu kawan-kawan, kehidupan ni ada atas, ada bawahnya. Ianya bagaikan roda yang sentiasa berpusing. Baiklah kawan-kawan, yang Lee nak kongsikan bersama dengan anda, di mana warga Perlis, jom kita sama-sama sertai program Jelajah Farmasi at Community dan juga sambutan Hari Farmasi Sedunia Negeri Perlis tahun 2026. Anjuran Bahagian Perkhidmatan Farmasi Jabatan Kesihatan Negeri Perlis dengan kerjasama Persatuan Farmasi Malaysia Cawangan Kedah Perlis, di mana program ini juga bertujuan meningkatkan lagi kesedaran masyarakat mengenai penggunaan ubat-ubatan secara selamat, perkhidmatan kesihatan komuniti serta amalan gaya hidup yang sihat. Kawan-kawan, akan diadakan di Dewan Besar Felda Cuping Cuping Perlis pada 19 September 2026 yang jatuh pada hari Sabtu, bermula daripada pukul 8 pagi hingga ke pukul 4 petang. Yang menariknya kawan-kawan, yang kita nak ajak sangat hampa semua pakat pi sertai program Jelajah Farmasi at Community dan juga sambutan Hari Farmasi Sedunia Negeri Perlis ni adalah disebabkan adanya farmasi Perlis, farmasi run dengan penyertaan dua kategori, iaitu 5 km dan juga 10 km. Tak larat had 10, kita buat had 5 km. Kan, mau takat 1 km Bang Latif, kita jalan lah berdua nanti ni. Okey, jadi jangan lepaskan peluang untuk sama-sama memeriahkan program ini sambil kita mengamalkan juga gaya hidup yang sihat. Mantap sekali, terima kasih Cik Kero, betul tu. Kan, dalam masa kita duduk seronok, kita duduk buat kerja, kerja memang takkan habis macam Cik Kero kata. Kalau boleh tu kita ambil lah peluang macam-macam ini untuk kita sertai. Jadi jom kita sertai Farmasi Run, jom juga kita kenali ubat-ubatan kita. Jadi itu juga sangat-sangat baik untuk kita jaga lagi kesihatan dan juga kekal aktif. Okey, baiklah, terima kasih juga untuk ibu bersama dengan kita di ruangan WhatsApp Konti. Sat lagi kita akan baca dan panjang-panjangkan perkongsian daripada ibu dan juga rakan-rakan yang lain. Ini dia, apa pun kita bermula dari bawah kan. Lagu yang diminta oleh Dik Zu kita, ini dia. Terus layan, terus dengar Perlis FM.

Kebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

petang-petang ni kan kenangan mengusik jiwa sangat. Apa pun, terima kasih untuk ibu juga daripada belakang balai polis Mata Ayang. Katanya, Assalamualaikum, selamat petang anak Ibu Lin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang untuk ibu. Katanya, semoga sihat selalu di samping keluarga tersayang. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin, moga diizinkan Allah. Moga diperkenankan juga doa yang baik-baik itu. Dan moga doa yang baik-baik itu pun sentiasa mengiringi ibu ya. Terima kasih ibu. Kiriman daripada Kak Liza Sungai Payoh pun ada bersama kita. Katanya, salam Lin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya, hari ni Sungai Payoh panas lit-lit. Dan hari ni gantung payuk lagi Lin oi. Ah, pasal dua kenduri hari ni. Ni pun duduk kat tempat kenduri yang kedua. Masya Allah. Alhamdulillah. Murah rezeki orang kata lagu tu, no? Tapi apapun, selamat menjamu selera buat semua kawan-kawan yang mungkin menghadiri kenduri pada hari ini. Kita harapkan anda pun berada dalam keadaan yang terbaik. Moga dipermudahkan juga dalam segala urusan. Selamat dalam pemanduan. Selamat juga sampai ke destinasi yang dituju. Terima kasih atas perkongsian anda. Untuk ibu, ini dia lagu yang dimintanya. Katanya nak dengarkan lagu Kau Satu-Satunya. Oh, siapa tu? Kalau boleh kongsikan bersama kita, terus hantarkan saja kiriman anda ke ruangan WhatsApp konti kami di 017 45 416 88. Terus dengar.

0: kalih, nah?
1: Ya, jangan duk kalih lagi ke mana-mana. Di jam yang kedua nanti, kita akan ikuti bersama Bukan Borak Kosong bersama dengan tetamu jemputan dengan pelbagai lagi kupasan dan perkongsian yang bermanfaat untuk anda. Semestinya yang sempoi dalam Hemoi-Hemoi.

0: Rahmani.
1: Saya Amira Usman.
0: Saya Erdi Zakri. Teruskan mendengar 102.9 Berlis FM.
2: Serasi
0: denganku.
3: Ya, Berlis FM serasi denganku. Baiklah kawan-kawan, nah, waktu lalu ni pun dah membawa kita ke pukul 2.55 minit petang. Dan saat lagi, tepat pukul 3 petang, kita akan sama-sama terbang saat ke Kota Media untuk kita ikuti info terkini menerusi National FM dalam berita ringkas. Dan lepas tu kita akan konon terbang balik mai semula terus bersama dengan Lin untuk jam yang seterusnya. Jadi jangan duk pergi mana-mana lagi kawan-kawan. Ada lagi perkongsian yang bermanfaat, InsyaAllah kita akan selitkan khas untuk anda. Terus layan, terus dengar Perlis FM, serasi denganku.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. 102.9 MHz. Saya DJ Ryan dalam Bukan Borak Kosong petang ini. Anda juga boleh stream kami dekat www.facebook.com/perlisfm.rtm.gov.my. Dan petang ini saya bersama dengan seorang penggiat industri TVET dalam teknologi pembaikan peranti digital, itu bersama dengan Encik Muhammad Syahik bin Rahim. Assalamualaikum Encik Syahik.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, dalam dunia lah ni, siapa yang tak ada telefon tu, dia antara orang yang unik lah. Betul. Kan, kan? Jadi macam pelik, ada telefon tak? Tak ada telefon, rare. Kan? Oh, memang rare kan? Jadi bila kita tanya orang yang dewasa, warga emas 60 tahun kat atas pun ada peranti digital. Maknanya ia digunakan oleh seluruh rakyat kat Malaysia ni kan. Tak kisah dia duduk dekat pekan ke, duduk kat kampung ke, semua ada telefon je Syahik tu ya. Kan? Hmm, ada lagi, ada lagi tak jumpa orang tak ada telefon? Tak ada.
1: Ada.
0: Ada juga.
1: Telefon tu duduk kat kedai, duduk repair.
0: Itu dia. Jadi kita nak cerita hari ni pasal yalah, dalam technical vocational education training, teknologi pembaikan peranti digital, kita pun sudah sedia maklum sebenarnya kerajaan dah pun menghala 7 negara ini kepada negara TVET, ya, yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, iaitu pengerusi TVET juga. Kalau kita tengok peruntukan dalam belanjawan tinggi dalam TVET ni, Nasional Pendidikan ke arah Technical Vocational Education Training ni, sangat-sangat tinggi Cik Syahik. Ya. Jadi sebelum kita sembang-sembang dengan lebih lanjut lagi, boleh Cik Syahik perkenalkan diri serta kongsikan sikit data belakang kepada pendengar kita dan juga penonton kita dekat Facebook ni, silakan.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada DJ serta semua pendengar yang sedang bersama kita lah. Tak kira sama ada dia ada di rumah tengah duduk berehat ke ataupun tengah duduk memandu ke, hati-hati. Yang mana memandu tu hati-hati. Fokus pada pemandu anda. Okay. Seterusnya, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan, kita belum terlambat lagi lah. Untuk saya ucapkan selamat menyambut hari kebangsaan kita, iaitu hari kemerdekaan kita yang ke-69. Kepada seluruh rakyat Malaysia, terutama kali warga negeri Perlis lah. Okay. Semoga semangat kemerdekaan kita ni terus menyatu kita dan memberi inspirasi kepada kita untuk sama-sama membina Malaysia yang lebih maju.
0: InsyaAllah.
1: Okay. Baik. Nama saya Muhammad Syahik Rahim. Saya berasal daripada Perlis. Dan saya merupakan seorang usahawan lah. Usahawan dalam industri repair telefon lah. Kalau nak lebih spesifik lagi kan. Okay. Dan bukan tekat usahawan, saya juga turut mendalami ilmu-ilmu untuk repair. Maksudnya saya jadi juga juruteknik. Sebab dia berbeza. Ada setengah yang usahawan saja, kan, yang boleh buka kedai apa semua tapi tak boleh nak repair. Saya ambil pendekatan, saya kena tahu dulu, baru saya boleh jadi usahawan. Tapi masa dia panjang lah kan. Pengalaman tu panjang. Okay. Terusnya, kalau nak lebih dalam lagi, saya mula daripada minat teknologi ni. Asal tu, sebelum ni saya pun pengguna telefon. Tapi selepas cerita dia mula selepas era habis zaman COVID lah.
0: COVID 2019.
1: Okay. 2020 waktu tu hujung lah, lebih kurang hujung tahun tu, ada sepupu saya hantar link WhatsApp waktu tu. Dia kata, eh jom pi kursus repair telefon. Waktu tu lepas tu saya buka tengok, okay, anjuran dia Jabatan Belia dan Sukan Negeri Perlis. Kan? Lepas tu saya tengok, menarik juga. Sebab dia ada beberapa kursus waktu tu dalam tu, repair telefon yang saya ingat lah. Lepas tu ada fotografer, ada macam-macam lagi kan, yang berkaitan lebih pada TVET semua. Okay. Lepas tu saya pilih nak tahu apa tu yang dalam telefon tu kan, yang ada tu, yang kata repair tu, repair benda apa.
0: Ada perasaan ingin tahu satu lah.
1: Mula nak tahu. Sebab sebelum ni duduk tengok telefon, tengok depan skrin, tengok belakang casing. Itu pun duduk tengok kan.
0: Betul.
1: Dari situ daftar. Jadi waktu daftar tu, kita pi, kita masuk kan, kita masuk kursus tu apa semua. Kursus tu 5 hari.
0: Okay.
1: Dekat Jabatan Belia dan Sukan ni, depan hospital Kangak. Okay. Lepas tu pi, bila pi hari pertama, kita tengok dia duduk cerita lagi. Dia tak buka lagi. Dia duduk cerita teori.
0: Teori dulu lah.
1: Teori ni dulu kan.
0: Okay.
1: Kita pun
0: Bila nak buka telefon ni.
1: Jadi tak apa. Hari kedua PP, oh dia tengok buka. Time buka tengok tu ada buat tu, hati yang kita rasa
0: minat.
1: Lagi tengok, datang apa benda kecil-kecil kan. Hati yang kita nak kena ambil tahu.
0: Okey.
1: Ha, lepas pada tu belajar sampai habis hari kelima apa semua tu tak boleh jadi, dia jadi tergantung.
0: Pasal ni mencari lagi.
1: Ha, dia jadi tergantung tu. Ha, tergantung tu yang kita rasa macam kat mana saya nak kena dapatkan ilmu-ilmu ni. Kita jadi tanda tanya, takkan hal ni saja. Kan? Mesti ada lagi. Ha, lepas tu bila cuba cari-cari yang kelas dekat luar apa semua tu, lepas tu kita invest lagi sikit kan. Kumpul-kumpul duit apa semua.
0: Untuk masuk
1: tu,
0: kelas?
1: Untuk masuk kelas. Okay. Sebab kelas dia memang mahal lah kalau nak kira tu.
0: Okay.
1: Sangat mahal. Kan?
0: Untuk belajar, pembaikan telefon ni.
1: Ha, lepas tu kita kumpul-kumpul duit sambil kita banyak tengok YouTube lah kan. Tengok YouTube apa semua, dah nak repair, tak ada lagi customer waktu tu. Kan? Dua orang buka YouTube tu, tengok orang repair, duk geram lah nak
0: boleh.
1: Lepas tu main kawan-kawan pun mak mana tahu.
0: Okay.
1: Tu.
0: Boleh cerita tak pertama kali okay, menerima telefon untuk dibaik pulih itu?
1: Ya.
0: Okay. Macam mana suasana dan juga ketika itu dan bagaimana mereka dapat tahu yang kata Syahid ni boleh perbaiki telefon?
1: Okay.
0: Mula-mula cerita
1: first
0: tu.
1: First kali waktu mula-mula dapat customer lah kan. Waktu tu kira kawan lah senang tahu. Okay. Dia kata, oh, aku ada telefon lama. Okay, yang tak guna dah. Kita kata, lega lah kan. Yang tak guna dah. Yang lega pertama tu. Lepas tu dia kata, nah, hantar repair ni, aku boleh hidup kan. Okay. Dari situ, kita pun terima. Lepas tu kita buka, kita repair. Kan? Kita
0: hidup.
1: Then, cerita dia, kita tak tahu mana-mana nak buat benda apa. Kan? Tapi dah ada Tok Guru tu. Tanya dia, nak kena buat apa semua tu. Lepas tu, dia habak sekian-sekian step apa semua. Rupanya, bateri je. Kan? Tapi, bila tukar bateri, tekan-tekan tak hidup.
0: Okay, apa masalah lagi tu kan?
1: Ha, tu yang jadi, apa masalah yang jadi timbul kan?
0: Bateri tukar dah.
1: Ha.
0: Okay.
1: Lepas tu, bila kita cucuk cah, dia naik logo cah tu kan? Ha, lepas tu, tapi tekan tak hidup. Pi tengok, rupanya bila sembang dengan saya punya sifu tu tu, tanya-tanya lah. Confirm dia kata, ha, ada potong ribbon apa-apa ni. Tengok-tengok betul ni.
0: Okay, masa duk buka tu?
1: Masa buka
0: okay,
1: tu.
0: Okay, tu pengalaman pertama tu.
1: Buka-buka lingkuk tu kan. Tu ada pengalaman pertama kan. Lepas tu, tak apalah. Kita ganti lah kan, kita tukar lah dia punya button yang baru tu. Lepas tu hidup. Tak lega lah.
0: Okay.
1: Lepas pada tu, rupanya kita nampak macam, kalau tengok, waktu tengok kat YouTube tu, mula-mula tu tengok, wuih mudah
0: lah. Semua macam boleh buat lah.
1: Buka, kata ni, rupanya ada tempat-tempat hati-hati.
0: Sensitif sikit.
1: Lepas pada tu, baru tahu. Memang sangat sensitif.
0: Itu kali pertama lah.
1: Kali pertama.
0: Dan kali pertama juga menerima duit daripada tenaga mahir.
1: Duit waktu tu tak sebelah.
0: Okay.
1: Dia belanja minum pun kita
0: on. Kan? Okay, jadi macam mana dapat keyakinan untuk terus membaiki telefon tu kan? Sampai itu yang pertama kan? Okay. Jadi macam mana nak step ahead ataupun nak ke depan lagi selepas dah berjaya perbaiki telefon pertama tu? Jadi apa perancangan selepas itu, kata okay, lepas ni aku nak buka kedai ke? Apa perancangan yang terlintas di fikiran ketika
1: lepas itu? Lepas benda tu, kita macam biasa lah. Ada member-member dia pun recommend. Dia terima kasih lah kan. Sebab member-member ni dia memang support saya. Kan, dia pun kalau saya buat apa-apa memang dia pun support. Kalau saya share apa-apa dia pun tolong share. Itu memang jasa dia pun lah. Okay. Lepas tu bila dia pun kongsi dekat adik-adik dia pun, kawan-kawan dia pun apa semua lagi, pakat mula pelan-pelan main hantar kat kita. Tu yang boleh jadi pelan-pelan masuk kan. Tu bermulanya terima customer yang kita boleh tak kenal lah. Macam tadi kawan kita
0: kawan,
1: kenal.
0: Kan? Ni luak-luak dia kawan lah.
1: Walaupun kawan dia kita tak kenal. Apa kan. Itu mula terima. Lepas dari situ kita pun buat hati-hati pun semua. Kita jaga kualiti pun semua. Kita bila kita post okay berjaya. Lepas tu dia pun shock. Dia recommend lagi online. Kan. Lepas tu makin
0: tular dari mulut ke mulut lah.
1: Lepas tu satu yang dia pun tanya. Waktu tu saya buat repair kat rumah.
0: Kan? Okey.
1: Lepas tu dia pun kata ni
0: tak ada kedai ke?
1: Tak ada kedai. Dia kata susah nak kontak abang ni kan. Nak kena WhatsApp semua. Lepas tu bila bagi location, berhenti depan rumah dia pun rasa macam
0: betul ke? Rupanya
1: betul. Kan, lepas tu bila sebab dalam rumah tu kat ruang tamu kita buatlah ruang untuk repair waktu tu kan. Okey. Lepas tu dah jadi isunya tu, kita kata kena selesai isu ni sebab orang tak tahu location. Jadi kita pun buh banner depan pacak sikit tembok tu kan. Lepas daripada buh banner tu nampak lagi perubahan. Sebab kawasan rumah saya tu depan tu ada student yang duk jogging apa semua tu kan. Jogging lah apa semua, ada mancing apa semua tu. Jadi dia pun jogging, lepas tu dia pun ambil info kita, ambil
0: simpan lah
1: simpan lah kan,
0: maklumat telefon apa semua kan.
1: Lepas tu dia mula tersebak di situ pula. Dalam kalangan student kan. Okey, student tu UNIMAC lah, nak cerita UNIMAC Maulu tu. Sebab dia tinggal di sana. Okey. Lepas tu bila dah dia dapat info, ada mula yang repair saya. Bila mula yang repair, benda yang sama jadi. Dia rasa puas hati pun semua.
0: Dia habak
1: dia rekomen.
0: Itu permulaannya lah.
1: Permula.
0: Kan? Jadi ada peningkatan satu ke satu ke satu ke satu ke satu kan.
1: Siap rasa semua.
0: Okey. Itu daripada di rumah ha. Okay, kita berbalik belakang sikit.
1: Okey.
0: Pasal awal tadi kata sebelum tengok iklan di GBS yang sepupu hantar dekat WhatsApp tadi tu. Kenapa pilih pemilik telefon tu? Macam mana timbul rasa minat? Dan sebelum tu buat apa sebenarnya? Sebelum tu. Sebelum memang berniaga dah lah. Memang
1: saya berniaga lah kan.
0: Memang orang berniaga kan. Dan ketika tu, kenapa pilih macam nak fokus buat telefon ni kan? Rasa macam benda ni boleh buat duit lah. Macam mana kan?
1: Okay, sebelum tu, sebelum kita kata saya duduk berniaga, sebelum tu saya sebenarnya daripada farmasi. Ada diploma farmasi dan pernah berkhidmat di klinik kesihatan kalau boleh. Tapi jiwa tu tak kena.
0: Jiwa-jiwa bekerja tu tak kena.
1: Sebab kita lebih suka TVET ni lah.
0: Okey.
1: Tu yang kita tak boleh nak buat kerja yang tak ada, tak ada cabaran, kita tak minat.
0: Okey. Dekat gitu masih lagi masih bekerja, berkhidmat dan saya tahu awam lah kan. Dalam farmasi lah, dan kemudiannya berhenti kerja lah.
1: Lepas tu ya, macam tu lah.
0: Berhenti kerja dan
1: lepas tu buat buat bisnes lah kan. Macam buat bisnes dulu semua. Lepas dalam bisnes tu yang boleh tambah lah satu lagi cabang untuk repair telefon. Selepas ambil tahu dulu, ambil tahu lepas tu jadi tak boleh jadi. Ini kena serius. Kan? Terus
0: ya. Macam mana seorang yang bila duduk biasa makan gaji nak ambil risiko untuk yalah berhenti, lepas tu nak kita kata mencuba nasib dalam perniagaan ni. Macam mana je saya? Apa persediaan mental dan juga fizikal ketika tu? Yalah nak tinggalkan benda hak kita bulan kita tahu dah ada gaji kan. Tapi yang ni nak mula dengan benda kita tak tahu kan, dengan nak repair telefon, ambil kursus pendek apa semua, gerobak-gerobak semua. Macam mana Cik Syahid lawan benda tu Cik Syahid?
1: Dia satu je sebab waktu saya duduk kerja tu pun saya ada juga buat bisnes dengan member-member apa semua tu kan. Jadi duit sebelah tu saya dah simpan.
0: Ada sikit lah.
1: Memang persediaan dah. Bila dah ada duit sebelah tu, okay.
0: Memang target dah jadi usahawan ni. Okey, jadi apa kemahiran utama yang perlu dikuasai oleh seorang? Okey, saya boleh kata tadi sebagai juruteknik juga kan, buat apa board kan. Board ni papan litar, papan litar. Litar dalam pembelian telefonnya ke berkemahiran tinggi. Jadi apa kemahiran-kemahiran yang diperlukan dan juga apa yang macam Cik Syahid belajar lah secara asas dia, boleh kita kongsikan, kita cerita lah sikit. Binti okay. Berasa minat boleh-boleh kita kan.
1: First kali kita kata kalau kita buka phone ni, dia ada dua benda. Satu, plug and play. Plug and play maksud dia contoh kalau screen pecah, kita tukar screen. Kalau speaker rosak, bomo, kamera rosak, kita tukar benda tu. Ganti saja, tak perlu pick up. Susah dah. Okey. Masuk yang tahap seterusnya ni. Yang ni yang penting. Yang berkaitan dengan board ataupun kita sebut motherboard kan. Motherboard tu cerita dia kita kena mahir betul-betul dulu dekat plug and play supaya kalau kita buka, kita takkan rosakkan motherboard tu. Sebab dia ada cara nak buka, dia cara nak nak unplug dia tu. Okay. Lepas tu bila dalam komponen motherboard tu pula, kalau kita nak kira banyak, terlalu banyak komponen kan, dan pelbagai fungsi. Sebab dia berbeza-beza fungsi. Sebab kalau kita tengok smartphone ni, dia adalah pelbagai fungsi yang berada di satu peranti. Contoh kamera. Dulu orang kena ada kamera dan ada telefon.
0: Asing
1: kena buat dua. Lalu ni telefon, ada kamera,
0: speaker lagi.
1: Semua ada di
0: semua
1: situ.
0: Semua orang tu.
1: Semua di situ. Kan GPS itu semua situ. Jadinya bila komponen duduk di situ, memang sangat rumit lah. Memang kalau buka, kalau kita tengok tu, kalau kita orang biasa yang tengok
0: pening
1: tu buka-buka tu tengok buat memang macam tikus tengok besi.
0: Jadi secara ringkasnya sebelum kita main lagu kan, berapa lama belajar untuk mahir daripada belajar secara asas 5 hari tadi tu, dah ambil kursus saya tanya gedebuk lebak tu, lepas tu nak mahir lah, nak mahir kan, tahu pasal asas dan juga pasal papan litar tu, ambil masa berapa lama?
1: Kalau untuk plug and play ni kita bagi masa kalau belajar betul-betul setahun.
0: Okey.
1: Tapi kalau untuk nak mahir dalam board ni, memang tak ada jangka masa. Sebab telefon sentiasa berevolusi.
0: Okey.
1: Jadi cuma asas tu kita kena kukuh dan kita kena terus belajar. Yang tu je. Ha, kalau untuk motherboard ni kita fokus 2 tahun ke atas lah untuk mahir dia tu. Dan okay, memang kena, dia tak boleh tahu teori, tahu teori tapi kita punya practical out.
0: Kena seiring lah, seiring kena
1: tahu,
0: seiring
1: buat.
0: Baik, kita rehat sekejap. Sekali kita sambung balik dalam Bukan Buat Kosong kita petang ini.

0: Berlis FM, serasi dengan ku bukan borak kosong. Masih lagi bersama dengan saya, Encik Muhammad Syahid Rahim, pegiat industri TVET dalam pembaikan dan peranti digital. Okey, Encik Syahid, tadi kita dah sembang macam-macam juga. Kita dah tahu jugalah antara pengalaman yang seronok juga untuk Encik Syahid cerita kan. Okay. Kata ada walk you paling jauh ketika itu kan. Tak sangka-sangka orang mai, sanggup mai masa tu kat rumah lagi masa tu kan. Betul. Okay, cerita sikit pengalaman tu.
1: Okay, pengalaman tu yang paling best lah tekan ni. Dan customer tu record dia adalah yang paling jauh. Macam DJ kita kata. Okay, dia asal tu first kali anak penakan dia yang recommend. Yang recommend tu anak penakan dia belajar di Unimed. Okay, duduk di Wang Ulu tu. Lepas tu dia biasa main repair saya. Bila repair, saya ni suka repair face to face. Kan walaupun dalam rumah kita ada ruang untuk menunggu lah kan. Dan saya suka tunjuk, okay, bila buka sekian ni, macam ni. Dan siap kelingin ajak lah kalau nak kira tu. Nak buka dia kena hati-hati macam ni pun semua. Lepas tu dia puas hati. Balik daripada tu, telefon pak penakan dia rosak. Bila rosak dia recommend. Dia bagi number apa semua kan. Lepas tu pak penakan dia contact kita pun layan macam biasa lah kan. Tak tahu pula kata dia tu jauh daripada betul kan. Lepas tu, lepas tu bila dia kata okay, make sure lah saya pi ni boleh repair. Saya kata oh memang boleh kan. Lepas tu
0: dia jauh ni nak main ni kan.
1: Dia tak dapat kata jauh. Elok dia sampai tu baru saya tahu rupanya dia main daripada batu kawan. Dan yang paling saya rasa kagum, wow, amazing tu, customer tu adalah Chinese.
0: Okay
1: kan. Oh memang bila dia pun percaya, memang betul-betul percaya. Dan sampai ke hari ni dia masih contact lagi. Kalau ada phone bini dia ke apa ke, nak beli baru pun dia tanya saya. Kan macam mana spek ni okey ke tak apa semua.
0: Dia kan tanya Encik Syahid kan.
1: Ya,
0: okay. Itu kenangan atau kenangan-kenangan yang boleh dikongsikan juga. Okey, kita cerita pula tentang cabaran. Okey, cabaran pembaik telefon ni. Okey, kes-kes kerosakan yang paling susah lah. Tadi belajar macam-macam kan. Belajar dah bertahun-tahun ke, godek telefon ni kan. Nak tahu jugalah antara cabaran dalam dunia digital ni, peranti ataupun telefon apa yang susah juga nak buat kan.
1: Ya. Okey.
0: Pembaik tu.
1: Bagi saya cabaran mana-mana bidang pekerjaan pasti ada.
0: Ada.
1: Kan? Susah tak susah apa semua tu, tahap dia tu masing-masing bidang. Okey. Tapi satu ya cabaran yang semua bidang ada. Kalau tentang kejujuran. Okey, contoh dia.
0: Okey.
1: Macam ni. Situasi dia kita ambil satu saja ni. Customer main hantar phone kat saya. Phone tu tak boleh cas pun tak ada apa, tekan on pun tak ada apa apa semua kan. Okey. Jadi kita macam saya ni, saya suka kalau nak check tu saya suka check depan-depan.
0: Okay.
1: Senang kalau buka-buka tu ada problem terus tunjuk kan.
0: Isi-isilah bendera ni F to F lah ni.
1: Face to face tu kan.
0: Face to face.
1: Lepas tu dia pun kalut tak ada masa dia nak tinggal kan. Okey, tak apa tinggal. Lepas tu bila tinggal tu saya buka. Bila buka-buka tengok, nah, kat sini saya tengok. Benda simple. Bateri je. Dia punya connector bateri je renggang. Kan? Bila renggang memang tak ada power lah. Kan? Cas pun tak, power tak boleh simpan lah dalam bateri kan. Jadi tak ada apa. Bila on pun tak ada apa. Okey, dekat sini kalau kita nak tengok yang paling mencabar, bukan yang repair board tadi ni, yang paling mencabar kat sini. Sama ada apa kita nak ada kat customer. Customer tak ada dekat situ. Dekat kita punya tempat buat aja tak ada.
0: Kejujuran kita.
1: Kita nak kata apa kat dia? Sama ada kita nak pick up
0: untung
1: untuk dunia ataupun kita nak terus terang. Kan? Jadi solusi yang saya ambil phone, tangkap gambar, hantar WhatsApp ada. Faham, tuan? Phone tuan ni connector aja problem. Saya tekan connector tu, bagi masuk, bagi rapat balik, settle. Ambil. Oh, dia kata tu je, tak payah tukar bateri. Dia, lepas tu kata tak payah lagi. Sebab saya dah check apa semua, bateri health pun okey, apa semua sihat apa semua kan. Lepas tu dia kata tukar lah, dah halal muka. Dia kata tak payah lah lagi lah, sebab dah elok lagi. Okay, lepas tu dia main. Bila dia main, dia tengok rupa. Saya kata kalau yang tu saya ikhlas lah. Saya tolong lah kan. Bagilah peluang sama lah untuk saya berbakti juga kan. Takkan asyik fikir untung je. Okay. Lepas tu yang tu lagi sakan. Lagi dia bagi harga. Waktu tu dia upah saya. Dia kata nah ikhlas. Dia kata nah ambil lebih daripada harga sepatutnya kalau nak tekat bateri. Dia kata kalau ni baik tekat bateri. Dia kata tak. Dia kata
0: ni nak bagi.
1: Dia kata memang nak bagi. Sebab saya tak tengok pada tu. Saya tengok pada kejujuran. Waktu tu kita kata oh. Hak ni yang kena jaga. Itu cabaran dia. Bukan kata cabaran nak repair motherboard. Benda tu kita boleh settle.
0: Falsafah di sebalik perniagaan Cik Syahik lah. Kan? Betul lah, no? Maksud dia, selain daripada memikirkan keuntungan, ada juga amal bakti yang perlu dibuat. Dan kembali kepada pelanggan-pelanggan di luar sana yang menggunakan perkhidmatan Cik Syahik, yang menggunakan kemahiran yang ada itu kan, sikit sebanyak dapat membantu mereka juga. Yalah, macam tadi kata kan, rosak sikit ya, bukan rosak sikit, longgak sikit je pun. Kan? Jadi mungkin dengan keikhlasan itu, Allah kali gandakan lagi lah keuntungan Cik Syahik, insyaAllah kan. Jadi dalam dunia TVET ini, sejauh mana peluang kerjaya dan keusahawanan dalam bidang perbaikan telefon law ni, Cik Syahik?
1: Okay, kalau kita tengok dalam dunia TVET dan khususnya untuk repair phone ni, kalau nak ikutkan supply untuk tenaga mahir dalam repair peranti digital ni sangat sikit berbanding demand tu terlampau banyak.
0: Demand untuk orang perbaik telefon,
1: untuk perbaik telefon, untuk perbaik lain-lain peranti, kan, peranti digital lah, contoh tablet ke, laptop ke, PC ke, kamera ke, macam-macam lah,
0: banyak,
1: konsol gaming ke, apa semua, sangat banyak. Kan, sangat tinggi lah, cuma orang tenaga mahir tu tak ada. Kan, dan kalau ikutkan dekat sini, kita beruntung dekat polis kita ada Giat Mara. Giat Mara polis lah satu-satunya. Kalau kita buka laman web rasmi Giat Mara .com apa semua tu, laman web rasmi Giat Mara, satu-satunya kursus yang ditawarkan di polis saja adalah repair telefon.
0: Tempat lain tak ada?
1: Tempat lain tak ada lagi. Jadi kalau katalah untuk orang polis, terutamanya beliau-beliau di polis, kalau kata tak ambil kita punya peluang ni, memang sangat rugi. Tak apa, belajar sini, pergi ada CJ apa semua, kalau nak pergi keluar untuk nak cuba pengalaman apa semua, pergi je. Sebab kita ada CJ. Lepas tu nanti ni balik mah, kalau nak buka kedai ke apa ke, boleh. Sebab kita dah ada pengalaman, kita ada modal apa semua, kita boleh buat macam tu.
0: Baik, itu untuk pendengar dan juga penonton kita lah. Kata-kata seorang pemain industri itu sendiri yang Cik Syahik dah bagi tahu dah sebenarnya, tuntutan tu ada. Kan, dalam dunia lah ni, tambah lagi macam kita abang awal atas saat ni, orang main telefon ni banyak kan. Tu kita cerita buat telefon saja, belum lagi student punya laptop, kan, belum cerita lagi pasal tablet anak-anak duk main, duk baling, kelugang semua, betul tak kan? Mak ayah nak beli baru kata tak ada lah Zat, kan, tunggulah Zat nak kena perbaik apa semua, bab komputer apa, bahag duk main game dan sebagainya kan. Jadi keperluan ataupun tenaga mahir dalam pembaik pulih peranti digital ni memang sangat-sangat diperlukan,
1: sangat
0: di zaman law ni. Jadi bagaimana pendidikan dan latihan TVET ni dapat membantu untuk melahirkan tenaga mahir dalam bidang pembaikan telefon?
1: Kalau ni pendapat peribadi saya lah kan, kalau kata contoh macam mana soalan yang tadi ni?
0: Okay, dia kata macam ni, pendidikan latihan TVET ni dia dapat membantu melahirkan tenaga mahir. Macam mana program-program yang ditawarkan ni dapat membantu anak-anak belia kita, usahawan kita ni, untuk mahir dalam perbaikan telefon, model-model yang disediakan.
1: Kalau di sini, ikutkan tu, okay. Sebab saya ada juga staff part-time saya yang lahir daripada Giat Mara, polis lah kan, yang khususnya bidang repair phone. Saya tanya juga mereka, lepas tu saya tengok juga model dia tu cukup lengkap. Kan, maksudnya kalau pergi belajar tu, keluar tu confirm tak perlu macam saya kata tadi, setahun kena mahir. Lepas belajar 6 bulan saja. Sebab ada cikgu, ada cukup masa apa semua kan. Okey. Jadi agensi ni dah cukup habis, orang kata habis meta lah, tolong. Tapi masalah dia satu je.
0: Lepas keluar tu ke mana?
1: Belia tu. Satu, first kali belia tu, kita kata orang yang nak belajar tu, dia tak tahu rupanya kat polis ni, contoh macam repair phone lah, dia tak tahu, kata rupanya nak belajar kat situ. Kan, yang dia duk nampak, contoh kalau nak belajar kena masuk swasta, harga tu dia tak ada, mungkin dia tak ada iklan yang tengok kata kat polis ada belajar, mungkin terlepas pandang kat situ. Okey, kalau ikutkan agensi tu dah cukup sedia dah, dari segi modul belajar apa semua tu,
0: dari segi peralatan ataupun dari segi produk-produk, platform-platform tu disediakan juga tak? Contoh macam bahan yang dah rosak ke, untuk perbaik, dia bagi sekali semua,
1: bagi
0: kan?
1: Bagi sekali semua.
0: Kan?
1: Tinggal pergi nak belajar, buat diri, daftar tu, belajar je. Hak tu je yang problem kat sini.
0: Bukan theoretical semata-mata?
1: Sangat bukan. Sebab bila TVET ni, kita kalau ambil tahu macam mana pun, dia tetap memang kena buat. Kalau tahu tak cukup.
0: Memerlukan latihan sebenar dalam hands on kan. Jadi apa kelebihan bidang TVET berbanding okay. Ini kita cerita tentang persepsi. Okay, ada sedikit lah saya rasa, sedikit law ni. Dulu lagi banyak, lagi besar sebenarnya konteks dia kan. Bila kita cerita tentang anak-anak yang masuk ke bidang kemahiran ataupun TVET, stigma terhadap anak-anak belia kita ni berkata, oh ni tak apa nak pandai mengaji lah.
1: Betul.
0: Kita kena, aku setuju stigma mungkin pemikiran yang dulu. Tapi dunia semakin berubah, orang melihat satu kemahiran itu boleh mendatangkan hasil, boleh mendatangkan duit. Jadi stigma itu pelan-pelan semakin berubah. Jadi Cik Syahid yang sudah berada dalam industri ni, boleh kongsikan kelebihan yang ada dekat TVET ini yang untuk menjadi pilihan utama. Bukan lagi pilihan kedua.
1: Okey.
0: Dia bukan bila kata-kata okey aku tak pandai mengaji, pilihan kedua. Tak ada. Ha. Bila habis sekolah dia tahu dah. Okey, ini fokus saya. Ini fokus aku untuk pi cari TVET ni.
1: Okey, baik. Kalau yang ni pandangan peribadi je saya juga. Okey. TVET ni dia bukannya pilihan utama, bukan pilihan kedua. Dia pilihan individu masing-masing.
0: Okey.
1: Kalau macam contoh, saya nampak benda ni peluang untuk buat bisnes. Tu pilihan utama saya.
0: Ambil ya.
1: Walaupun saya sebelum ni diploma farmasi. Kan? Jadi dua-dua tu saya dah pi. Cuma jiwa mana yang saya selesa. Contoh macam kita kata kalau ilmu repair ni tak semua tangan menjadi. Tak ada. Macam dengan ilmu kesenian untuk contoh nak melukis, kan? Tak semua tangan menjadi. Kita boleh belajar nak lukis, tapi tak sama dengan orang yang bakat ada tu. Bukan jadi. Macam repair pun, dalam waktu saya pergi kelas waktu ni, kami ada dalam 17 orang. Yang keluar betul-betul sampai hari ni yang meneruskan untuk repair ni, yang setakat yang saya duk kontak lah ni, ada 4 orang. Maksud dia tak sampai daripada 25%.
0: Okay, saya nak faham apa konteks Cik Syahid lah ni. Maksud dia kan, maksud dia TVET bukan pilihan pertama, bukan pilihan kedua. Maksud dia walaupun kita pi bidang TVET tu sekalipun, kalau tak kenal dengan jiwa kita, tak kenal juga.
1: Betul. Jadi kalau katalah nak jadikan TVET tu pilihan utama, pasti dia tu dah nampak dah. Sebab tu dia pilih utama. Kalau dia fokus contoh akademik, berkaitan contoh macam kerja, lebih pada dokumen-dokumen apa semua tu, sebab dia rasa risiko bila dalam TVET ni, risiko utama tak di depan. Jadi dia rasa dia tak lego dengan risiko tu. Takut nanti gila ke apa kan. Dia sayang tu.
0: Itu atas individu lah.
1: Jadi dia kena fokus yang tu lah, untuk akademik lah. Jadi dia belajar betul-betul, dia pergi ke bidang dia. Kalau macam TVET ni, okey, belajar-belajar, buat jaya. Macam tu. Tapi risiko dia besar lah.
0: Jadi yalah, macam mungkin orang dengar konteks Cik Syahid lah ni, asal mereka akan faham lah sedikit sebanyak kan. Maksud dia tu bukan kata okey tak boleh pergi akademi ni, nak kena pilih TVET kan. Tak semestinya.
1: Orang salah faham
0: kan. Bukan satu pilihan yang kedua ataupun yang pertama, tapi atas diri sendiri tu kan, apa yang kita boleh cater, apa yang kita boleh buat, dan juga apa jiwa kita sebenarnya kan. Okey, kita rehat sekejap lagi. Satu lagi talk set kita dalam Buka Budak Kosong petang ini.
2: Mohon perhatian, saat ini pihak kepolisian sedang mencari tersangka seorang lelaki yang telah banyak mengelabui wanita. Siapa saja yang menemukan cucu-cucu

0: Perlis FM Serasi dengan ku Bukan Borak Kosong. Masih lagi bersama dengan saya di 102.9 MHz dan di Konti sekarang ini Muhammad Syahid bin Rahim, penggiat industri TVET, baik pulih peranti digital. Macam-macam dah kita sembang-sembang kan. Seronok dengar cerita orang yang berada dalam industri ini. Jadi dalam perkembangan teknologi, sebagai contoh macam kita tahu artificial intelligence, kecerdasan buatan, AI kan, lepas itu telefon-telefon lah ni pun dah naik taraf. Daripada dulu kalau kita tengok, oi, dulu kalau pakai telefon 2 megapixel 3 megapixel ni canggih lah, tangkap itu habis yang paling padu lah. Lah ni telefon ada sampai 48 megapixel sampai yang
1: 200
0: boleh tengok bulan. Betul kan,
1: betul.
0: Letak boleh tengok bulan ni, tengok apa-apa ni, ada topong bulan lah, buat bird watching apa semua kan. Jadi bila revolusi peranti digital ni Cik Syahid kan, mesti dia ada cabaran-cabaran dia. Dia ada perubahan-perubahan ni dalam pembaik pulih dia, macam alatan kan. Macam yalah selok-belok nak pembaik dia tu. Jadi macam mana Cik Syahid sebagai pemain industri melihat perkara ni? Adakah sentiasa ni lah nak belajar ke apa ke macam mana?
1: Okay, baik, faham macam tu. Okay, kalau ikutkan tu, saya tengok dalam industri perbaikan telefon dan industri lain pun sama juga. Dia akan berkembang. Kan, dia sentiasa ada benda baru yang dia upgrade. Okay, cuma kita kena ambil cakna lah kat sini, kita pun kena upgrade juga. Kan, bila dia contoh macam sebelum ni telefon tak ada lipat.
0: Okay.
1: Lepas tu tiba-tiba ada keluar lipat. Jadi kita kena ambil tahu hak lipat tu macam mana pula dia punya mekanisme untuk nak buka, nak repair dia dalam tu, dia bekerja macam mana, kita kena ambil tahu. Lepas tu masalah meja, masalah dia tu. Jadi bukan setakat kita kata kalau dia berkembang, kita pun kena duduk saja je.
0: Tak boleh kan.
1: Lepas tu kalau nak kata telefon makin canggih apa semua, memang dia makin canggih. Tapi komponen dia tu lebih kurang je. Cuma kadang-kadang size dia tu beza. Kan, kalau dari segi motherboard tu dia tak apa nak ketara sangat. Tapi bila kita sebut macam DJ Ryan kita sebut AI tadi, okay, yang tu berkaitan software. Software memang betul-betul berevolusi. Kau punya kalau dari segi motherboard untuk nak proses dia tu, kalau buka lebih kurang. Dia evolusi macam mana pun. Macam tu.
0: Jadi kalau ikut software ni memang berevolusi lah. Software ni di dalam telefon tu sendiri kan. Tapi kalau kata macam motherboard tak set ni, lebih kurang sama lah. Dia punya ni kan, cuma size kan. Cuma apa, reka bentuk telefon tu pun lah ni sama. Dia tak macam dulu kan. Dulu telefon berubah-ubah kan. Bentuk ramah-ramah lah, bentuk sabun lah. Kan, bentuk daun lah kan. Tapi lah ni banyak minimalis punya design, petak, cuma size saja beza. Tapi kalau macam chip pula macam mana? Chip kan, kita ada telefon. Okay, telefon kita kan, okay, sekejap keluar baru dia ada chip okay, kan. Jadi
1: semiconductor tu
0: dia beza tak chip ni? Maksud dia nak repair ke lebih kurang sama
1: je? Kalau kita tengok kod luar tu memang 4 segi tu lah.
0: Dia tulis kod dia yang lain-lain kan,
1: lain-lain.
0: A10, A9 apa semua.
1: Hak kod tu kita letak sebelah lah, hak tu dia punya design dalam tu. Tapi nak repair sama je, benda yang sama. Duk ulang buat benda tu juga.
0: Okey, ini saya nak ni sikit. Tadi kata okey, buat yang sama saja. Cik Syahid teringin, dia sebenarnya ada juga, dia ada satu perasaan dia nak repair benda yang dia tak boleh repair lagi. Apa dia tu Cik?
1: Okey, contohnya kan saya banyak ambil tahu. Okey, banyak tanya, contoh bila saya sembang-sembang dengan technician dekat luar apa semua. Depa biasa dapat kes-kes macam rare, contoh telefon tu mati. Kan? Memang kalau ikutkan tu, kalau first kali kita suspect tu motherboard lah problem kan. Kita kata motherboard kong tu lah. Okay. Lepas tu bila buka depot ni, pengalaman depot buat bermula tu. Depot buka, check mail apa semua, tengok-tengok kapasitor je yang problem. Kan, tak sangka benda tu halus kecil lah. Kalau kita buka dalam tu memang kecil lah. Kalau sebesar ujung metal pen 0.5 faktor lah.
0: Kecil lah.
1: Bila kita welding dia tu, kalau kata terbosin tu hilang tu right.
0: Okay. Itu yang saya inginkan lah.
1: Inginkan sebab benda tu, kalau katakan mereka tak tahu pengalaman ni, saya pun akan troubleshoot ikut step-step dia lah kan. Dan barulah kali baru jumpa, oh benda ni apa-apa. Kan, jadi kita nak rasa je, kalau boleh case macam tu, model tu
0: asal sonok sikit eh.
1: Kita nak try tengok
0: beza sikit kan.
1: Adakah itu juga?
0: Itulah. Ya, jadi walaupun dah bertahun-tahun pengalaman dalam membaik pulih peranti digital ni, kan ada je benda juga cabaran yang diinginkan eh. Itulah kenalan jiwa cik. Jadi nasihat untuk golongan muda kita, golongan belia kita, tak belia apa warga mai ke dia pun boleh ke kan nak mencuba untuk menjadikan bidang TVET ni sebagai satu kerjaya, adakah terlalu lewat ke kan. Jadi khususnya dalam bidang perbaikan telefon ni, okay, sebagai laluan untuk mereka mencipta kerjaya, ataupun boleh je buat kerja sampingan ke macam mana ke.
1: Okay, kalau macam tu ni, kami dalam grup teknisyen lah, teknisyen Malaysia. Okay, dalam grup tu ada paling senior, dia baru pencet dan baru mula belajar repair.
0: Okay,
1: sebab dia nak luang masa
0: Habiskan waktu pencen dia.
1: Nak habiskan waktu pencen dengan kerja ni, sebab dia minat benda-benda ni. Kan, walaupun bidang dia dulu kerja lain, kerja yang berkaitan akademik. Tapi dah dia minat. Okey. Jadi kat sini nasihat saya lah kan, dia tak kira tak kira umur, bangsa, kira apa-apalah, dia tak kira. Yang penting

0: apa yang kita nak tu, kita buat sungguh-sungguh, kita buktikan lah. Dan kita tak perlu pun nak berdendam dengan dia sebab dia besarkan tau kita ke apa ke, kita tak perlu tu. Kita buat lah kan, kita bagi berjaya sungguh-sungguh. Satu lagi, kalau kita nak tengok macam saya kata tadi sebelum ni, kita kena minat tu yang penting. Bukan takat ambil buat betul-betul apa semua. Kalau tak minat pun
1: tak jadi juga.
0: Jam. Kan? Kalau tak minat memang tak boleh juga.
1: Dengan GP berapa ton pun kan.
0: Dalam masa tu kena tengok sama-sama minat tu sambak apa. Macam tu.
1: Baik. Itu antara perkongsian kita lah dalam Bukan Berat Kosong ini. Jadi Cik Syahid, terima kasih banyak-banyak kan, yang mendengar kita dan juga menonton kita ni. Tak dapat banyak, dapat sikit pun jadilah. Kan, sembang-sembang kita hari ini, InsyaAllah semoga bermanfaat dalam Bukan Berat Kosong kita hari ini. Jadi sekali lagi terima kasih Encik Muhammad Syahid bin Rahim, penggiat industri TV dalam pembaik pulih peranti digital, yang sudi bersama-sama dengan kami dalam Bukan Berat Kosong petang ini. Jadi sekali lagi terima kasih Cik Syahid.
0: Baik, sama-sama.
1: InsyaAllah ada sekali nak balik, nak reply telefon kot.
0: Ada
1: lagi ya.
0: Ada, ditunggu dah tadi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

ikuti berita Perlis FM. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bertemankan Lin dalam Hemo Hemoi. Kita enjoy Couple Same Boy.

Perlis FM, serasi denganku. Terima kasih buat rakan setugas untuk segmen Bukan Borak Kosong yang dibawakan khas oleh Perlis FM untuk semua pendengar setia waktu ini. Moga segala perkongsian itu tadi menjadi inspirasi, pembakar semangat dan juga pedoman yang bermanfaat buat kita semua. Baiklah, saat saja lagi, tepat pukul 4:30 petang, kita akan sama-sama

0: Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan,
2: where sports meets science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Ada muzik, ada cerita.

Lin lagi kawan-kawan. Jangan duk kalih lagi pergi mana-mana. Sebab apa Lin masih lagi di sini teman anda hingga ke pukul 6 petang saat lagi ni. Dalam hemoh-hemoh kita enjoy kapal sempoi. Takkan tak sempoi kan? Daripada pukul 6 pagi tadi ni terus menerus mendengarkan Perlis FM sampailah saat lah ni. Dan pelbagai juga perkongsian yang dah pun kita kongsikan dari awal pagi sampailah juga saat ni. Dan Lin pun nak kongsikan bersama dengan anda waktu basah siku kita. Waktu penting bagi semua muslimin dan muslimat. Yang mana masuknya waktu solat fardu asar hari ni pada pukul 4.21 minit petang, maghrib 7.25 minit malam, isyak pula 8.35 minit malam. Untuk solat fardu asar sekejap lagi ni pada pukul 4.21 minit petang bagi seluruh negeri Perlis. Jadi kita harapkan juga dengan pemakluman awal ini dapatlah kawan-kawan kita yang mana duk kerja, yang mana duk orang kata apa, berada di lapangan, yang berada di atas jalan raya, dapat atur masa tu dengan sebaik-baik mungkin dalam kita melakukan ibadah dan juga ibadat yang dituntut. Terima kasih juga untuk Kak Milah daripada Rapuh yang bersama dengan kita di ruangan WhatsApp Konti. Katanya Assalamualaikum Lin, selamat petang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang juga untuk Kak Milah. Katanya nak dengarkan lagu Kalau Sayang Apa Tandanya. InsyaAllah sekejap lagi kita akan cuba siarkan untuk hiburan kita bersama juga. Terima kasih untuk Tok Wan Chin yang bersama kita, siap tanya lagi tetamu tadi ni buka kedai di mana, dah pun kita orang kata apa jawab di ruangan WhatsApp Konti juga. Terima kasih untuk Zuhdi dari Terengganu juga yang mendengarkan menerusi RTM Klik. Katanya nak dengarkan lagu Kitalah Yang Merasa. InsyaAllah sekejap lagi juga kita akan cuba siarkan, kita akan susun atur khas untuk anda. Okey, dan pastinya banyak lagi yang kita nak kongsikan bersama dengan anda dari semasa ke semasa. Ada juga rakan-rakan kita yang minta lagu-lagu permintaan. InsyaAllah sekejap lagi ni pun kita akan cuba selit lah di ruangan mana yang berkesempatan. Apapun, kita harapkan hari Sabtu anda hari ini hari yang menenangkan, hari yang membahagiakan, hari yang dipermudahkan dalam segala urusan untuk anda. Terus layan, terus dengar.

0: Ulul Islam Dr. Taha Umar berkongsi ilmu.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pendengar sekalian? Tajuk yang kita nak bincangkan ataupun kita nak dengarkan pada hari ini adalah hidupkan hati dengan Al-Quran. Bila kita sebut hati, hati ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda bahawa hati adalah raja kepada badan. Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Maknanya dalam badan kita ada seketul daging. Baik daging itu, maka baiklah segala amalan yang datang daripada tubuh tersebut. Buruk daging itu, maka buruklah segala amalan yang datang daripada tubuh tersebut. Ala wahiyal qalb, dengar baik-baik. Ala wahiyal qalb, dengar baik-baik. Ala wahiyal qalb, dengar baik-baik. Daging itu ataupun anggota itu adalah hati kita. Jadi bagaimana kita nak pastikan hati kita ini adalah hati yang baik? Maka kita perlu pastikan hati kita ini ada cahayanya dan ia dipimpin tidak lain tidak bukan dengan Al-Quran. Al-Quran adalah sumber cahaya dan petunjuk yang dapat hidupkan hati kita dalam kegelapan. Allah Subhanahu Wa Taala ada sebut dalam surah Ibrahim ayat yang pertama, Alif Lam Ra, kitab Al-Quran ini adalah kitab yang telah diturunkan kepada kamu agar kamu mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang dengan izin Allah yang Maha Perkasa Maha Terpuji. Dan dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hati itu akan berkarat sebagaimana besi berkarat apabila terkena air. Al-Quran memainkan peranan penting dalam membersihkan hati kita dari karat dan dosa-dosa. Jadi bila kita sebut tentang baca Quran tu macam mana ya doktor? Adakah kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin ataupun kita baca Qul A'udhu Bi Rabbin Nas? Tidak. Sebenarnya ada yang kita baca yang kita panggil sebagai bacaan ritual, bacaan ibadah. Itu betul. Baca buka Al-Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Qul A'udhu Bi Rabbin Nas. Itu kita panggil sebagai bacaan ritual ibadah. Untuk apa? Untuk dapat pahala. Tetapi bacaan yang untuk memberikan petunjuk kepada hati kita, untuk menghidupkan hati kita itu, mestilah bacaan yang difahami. Bacaan apa? Bacaan yang difahami, yang ada terjemahannya. Jadi pesanan kita pada hari ini adalah belilah Al-Quran yang ada terjemahannya. Downloadlah aplikasi Al-Quran yang ada terjemahannya. Baca satu hari satu muka surat dan menelusuri, melihat, mendalami apa terjemahan ayat-ayat ini. Satu muka surat, kalau kita nak baca terjemahannya, maksimum 10 minit. Takkan kita tak ada 10 minit sehari kan? Keluarkan 10 minit sebelum tidur, keluarkan 10 minit sebelum kita mula kerja. InsyaAllah, Allah akan jentik dan gerakkan hati kita agar dihidupkan hati kita melalui bacaan Al-Quran. Jadi, itu yang kita perlu lakukan. Dan dalam hadis yang lain, kita melihat bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawa Al-Quran itu setiap huruf yang kita baca akan mendapat satu pahala dan akan diampunkan satu dosa. Dan lebih baik daripada itu, bukan sekadar kita membaca Al-Quran, kita membaca Al-Quran di dalam solat. Maka apa manfaat bila kita membaca Al-Quran dalam solat? Kita akan dapat lebih khusyuk dan khudu' di dalam solat kita. Apatah lagi kalau kita fahami apa yang kita bacakan. Jadi jangan lupa untuk terus berusaha memahami Al-Quran, membaca Al-Quran dengan terjemahannya agar Al-Quran itu dapat menghidupkan hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Dr. Huzili. Ingat pesanan saya, saling mengingati, menjadi baik. Selalunya kita diajar tidak melawan, mendengar cakap, setia, patuh dan tidak banyak cakap untuk menjadi baik. Jika sifat sebaliknya berlaku, maka kita digolongkan dalam kelompok yang tidak baik. Benarkah begitu? Ingat tiga pesanan saya. Yang pertama, nak jadi baik bukanlah bermakna patuh, tetapi perlu bertegas diri kerana boleh mengelak daripada tersasar. Yang kedua, nak jadi baik bukannya perlu pengiktirafan orang lain, tetapi kita sendiri yang lebih mengetahui. Yang ketiga, Nak jadi baik perlu bermula dengan membenci perkara yang jahat. Ingat pesanan saya, saling mengingati menjadi baik.
3: Oh yeah, setiap hari kita lawan diri kita saja rupa-rupanya. Dalam kehidupan kita ni, kebanyakan dari kita kalah dengan nafsu diri kita. Kita jadi lemah, tak bermaya, loy. Ha, mulai hari ini kita cuba lawan diri kita dan kita menang 1% saja setiap hari daripada diri kita saja. Sebagai contoh, hari ini kita solat subuh tapi tak solat berjemaah. Ha, esok kita lawan diri kita. Kita solat subuh berjemaah pula. Begitulah seterusnya, seterusnya dan hari-hari yang berlalu. 1%, 1% kita menang. Salam dari UEM Padu Versatile Semasa.
4: Waktu sekarang pukul 4.30 minit petang. Bersama-sama saya Nur Azlinda Mak Rozali dalam berita Perlis FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera. Perlis maju. Sebagai usaha menarik minat pelancong memilih Perlis sebagai destinasi pelancongan, aspek makanan di Perlis perlu dipastikan supaya berkualiti dan berpatutan. Raja Perlis, Tuanku Syed Sirajuddin Jamalullah bertitah, peniaga di negeri ini perlu memastikan jualan makanan yang dijual mereka berada pada harga berpatutan. Titah baginda, produk makanan merupakan salah satu produk pelancongan di Perlis. Dengan memastikan makanan berkualiti dan berpatutan, mampu meningkatkan sektor pelancongan sekaligus melonjakkan ekonomi. Baginda bertitah demikian semasa berkenan merasmikan Pesta Air Antarabangsa Kuala Perlis 2026 di dataran Kampung Y, Kuala Perlis dekat sini malam tadi. Dalam pada itu, Tuanku Syed Sirajuddin bertitah, Pesta Air mempunyai nilai sejarah dan warisan tersendiri yang menjadi sebahagian identiti Kuala Perlis yang wajar dipelihara. Baginda juga berharap Pesta Air itu turut menjadi platform memperkenalkan makanan, kraf, seni budaya serta hasil komuniti Perlis kepada pengunjung dari dalam dan luar negara. Penganjuran Pesta Air Kuala Perlis tahun ini mempunyai dua fasa, iaitu fasa pertama yang berlangsung semalam hingga hari ini, manakala fasa kedua pula dari 18 September hingga 20 September nanti. Universiti Malaysia Perlis UNIMAP menyasarkan 80% tenaga akademiknya memiliki kelayakan Dr. Falsafah PhD atau setara bagi memperkukuh kualiti akademik dan keupayaan universiti pada peringkat antarabangsa, khususnya di rantau ASEAN. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalullah bertitah, berdasarkan pencapaian objektif kualiti 2024, sebanyak 75.6% pensyarah UNIMAP memiliki kelayakan PhD atau setara, melebihi sasaran 75% yang ditetapkan. Baginda selaku Chancellor UNIMAP bertitah, peningkatan kualiti tenaga akademik antara aspek penting yang terus diberikan perhatian bagi memastikan kekuatan pendidikan berorientasikan pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET yang disokong tenaga pengajar berkemahiran tinggi. Baginda bertitah demikian semasa berangkat ke Duy Tan University di Da Nang, Vietnam bersempena International Leadership Mobility ILM UNIMAP. Sementara itu, dalam program yang berbeza, prestasi Universiti Malaysia Perlis UNIMAP memberi gambaran mengenai potensi pendidikan tinggi di Perlis untuk memberikan impak pada peringkat antarabangsa apabila universiti itu berada dalam kelompok 201 hingga 300 universiti terbaik dunia. Titah Raja Muda Perlis, Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail pada majlis pelancaran promosi masakan Perlis di Restoran Kampung Melayu di Da Nang, Vietnam bersempena dengan program International Leadership Mobility ILM UNIMEP. Tuanku Raja Muda Perlis bertitah penarafan itu menilai sumbangan universiti terhadap SDG sekaligus menunjukkan kekuatan IPT hari ini tidak lagi diukur semata-mata berdasarkan kecemerlangan akademik dan teknologi, malah juga merangkumi impak sosial, ekonomi dan alam sekitar. Tuanku Syed Faizuddin Putra bertitah, teknologi dan inovasi yang lahir daripada IPT perlu diterjemahkan kepada penyelesaian yang memberikan manfaat kepada masyarakat, industri dan alam sekitar, selaras dengan tuntutan pembangunan yang lebih bertanggungjawab. Identiti warisan dan potensi Kuala Perlis sebagai destinasi pelancongan diperkenalkan melalui penganjuran Pesta Air Antarabangsa Kuala Perlis 2026. Menteri Besar Abu Bakar Hamzah berkata, program berkenaan juga mampu menjadi pemacu kepada pertumbuhan ekonomi negeri melalui peningkatan perbelanjaan dalam sektor makanan, minuman, penginapan, kraftangan serta perkhidmatan pelancongan. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian Pesta Air Antarabangsa Kuala Perlis 2026 di dataran Kampung Wai. Perasmian disempurnakan oleh Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulail. Majlis perasmian tersebut berlangsung penuh meriah dengan perarakan perahu berhias, pertunjukan simfoni air, persembahan kebudayaan dan artis jemputan. Abu Bakar berkata penganjuran pesta itu juga merupakan satu usaha bagi memastikan warisan negeri ini terus hidup dan diwarisi generasi muda. Sekian berita disunting oleh Sofi Samsudin. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Kibarkan jalur gemilang di rumah, di pejabat, premis-premis perniagaan, kedai-kedai makan dan di tempat kerja anda. Ayuh, kibarkan jalur gemilang, tanda cinta pada negara.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Interaksi Denganku. Baiklah, banyak yang dah dikongsikan kepada anda dari pukul 6 pagi tadi hinggalah ke saat ini. Buat sahabat-sahabat, jangan ke mana-mana. Jam yang keempat nanti, Titian Ilmu akan dibawakan khas oleh Perlis FM untuk anda. Jadi berbaki masa yang ada ni, jom kita dengarkan bersama lagu-lagu

0: Masuklah, ya. I tak tahan bau dia.
1: Afham, Arif. Mek tolong atuk kejap kat luar ni. Tapi bila kamu tanam, beza dengan kamu beli tahu. Tengok bukit kat sana tu. Kan cantik kalau hijau je. Ha, lagi satu. Kalau pokok dah banyak, suhu pun jadi sejuk. Tak adalah kamu nak minta ayah belikan eh.

Ya, jangan duk kalih ke mana-mana. Saat saja lagi tepat pukul 5 petang, kita akan sama-sama terbang pula ke Kota Media untuk kita ikuti utama 5 petang menerusi National FM. Lepas daripada tu, kita akan terbang kona balik main semula terus bersama dengan Lindy Jap yang seterusnya. Jangan ke mana-mana, terus dengar.

penerima sumbangan tunai rahmah SPR berumur 40 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui PKB40. Nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Jumpa kami di Masjid Hasaniah, Kampung Rambung, Pulai Baling, Pusat KRT, Taman Seri Bayu, Sungai Lalang, Masjid Al-Falah, Batu Lima, Gurun, Pusat Pawi, Kubang Pasu, Mukim Hosbah. Pada 5 dan 6 September, bawa MyCard sahaja.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Kita ucapkan kepada semua yang masih lagi menjadikan Perlis FM sebagai peneman anda di mana jua anda berada. Kita dah pun masuk ke jam yang keempat, kawan-kawan. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, marilah kita sama-sama ikuti pula rancangan titian ilmu untuk edisi hari ini.
1: Titian ilmu menyuluh jalan hidup.
2: Kita ni banyak hidup dengan expectation. Orang KL panggil expectation. Orang Perlis ni panggil apa? Anggapan. Kita beranggapan ni banyak sangat sanggaan kita. Suami kita tak beli, kita rasa dia tak sayang. Suami tak bawa kita, kita berasa dia tak peduli. Banyak sangat sangkaan-sangkaan. Mai pula besar kesilapanku, besar lagi kesilapanmu. Lah tu dia dengar lagu tu kan, oh besar lagi silap dia. Betul aku silap tapi dia lagi besar silap. Oh ni, kadang-kadang kan. Kita nak kata kadang-kadang kita hidup dengan ekspektasi. Saya nak sebut orang Perlis, berhenti ada expectation kat suami. Tak payah. Kalau kita nak, suami tak bagi, cakap, bang, boleh tak bang kita hari ni makan luar? Sebab saya letih lah hari ni. Letih orang perempuan ni kadang-kadang mai kuliah, bukan letih dengan ceramah. Dia letih tu berebut nak bergambar, saya tengok tu kan. Kadang-kadang kalau bergambar ni kan, ya Allah, saya muslimat ni tak menakutkan lah ni. Dia cium-cium pipi kita ni, ni lipstick habis lagi kat tudung saya ni. Dia cium kat lipstick je, ni atas cermin mata pun cium, heran ni kelabu ni. Saya siapa bagi kelabu spek mata saya, saya dua kali kelabu spek mata dia saya buat lagi jaga. Kelabu ni dia cium dia semangat, tak apalah kita tak ada masalah pun. Kan, dia nak bergambar ni dia tarik tudung ustazah dia, ya Allah. Sakit hati tu pasal apa? Bila dia tarik, muka dia yang penting lawa, muka ustazah ikut dia lah. Ha tu sakit hati lah dua kali ganda, Irma. Pastikan muka kami lawa sekali, baru ha tu lah. Pesanan penaja, ha tu kan. Patut tag pula tu, hak tak lawa, hak muka dia lawa tak, dia tak tag, hak muka tak lawa tu dia tag dua kali. Kita pun hai kan, muka tengah ngengengeng dah nak sebut. Kata kita sebut ni orang perempuan. Kan kadang-kadang benda macam ni dia main dengan expectation, bang saya letih lah hari ni bang, pergi sana, pergi sini, banyak dengan kerja. Tak habis-habis. Ni nak cerita kata banyak, bila banyak orang lelaki-lelaki ni kadang-kadang dia tak faham. Kita hanya nak habak bang. Letih hari ni, jom kita makan luar, itu je. Tapi kita duk cerita punya jauh, no, pergi sampai ke gurun, patah balik ke Lok Stark, baru sampai ke Kuala Perlis ni. Suami tak faham, kesian kat awak kan, tak apalah. Petang ni awak masak simple-simple je, padan muka, dok, padan muka lah saya kata. Masya Allah, nak cerita kata apa? Habak, Piramli sebut lama dah, Piramli kata apa? Cakap. Masalah orang perempuan ni, dia suka simpan. Simpan. Ustazah, saya tengah bersabar. Sabar apa kalau keluar kat mulut? Saya ni bukan tak sabar tau. Ha, tu bukan sabar nama dia. Kalau tak kerana saya sabar, amboi pula dah cerita sabar daripada orang. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, sabar kita jangan dicerita pada orang, nanti cacat pahala sabar kita. Terus saya cerita ke orang. Sabar ni apa? Dia menjadikan kita lebih baik, itu sabar. Kalau menjadikan kita jahat, itu bukan sabar, itu namanya pendam. Pendam mendatangkan dendam. Lama-lama aku sakit hati kat dia ni. Macam mana dia buat aku, macam tu aku buat dia. Itu bukan sabar, itu pendam nama dia. Lain. Ni, kita sebut. Habak dekat suami. Jangan duduk diam. Jangan, oh rasa dia faham ni ustazah pasal kami ni dah kahwin 3 tahun. Dah, minta maaf nah. Orang lelaki ni harap maklum. Dia tak masuk dalam pemahaman dia tak. Jadi cakap.
3: Tapi kan orang perempuan kan cepat terasa dia suka diam. Ignore. Diam, silent treatment katanya.
0: Okay.
3: Itu macam mana? Betul tak? Kan kebanyakannya bukan tak nak cakap saja, kerana tak tahu nak meluahkan, nak muka dimah kat suami tu macam mana. Lala diam.
0: Okay.
3: Diam berhari-hari.
0: Kalau merajuklah. Tak tahu. Okay. Kalau tak tahu nak muka dimah kat suami. Okay. Suami kita tak sama. Okay. Pertama hal tu. Bila suami berbeza-beza, puan-puan lebih mengenai suami puan-puan. Paling kenal suami ni siapa kita? Kita tahu pukul berapa dia akan tidur. Kita tahu pukul berapa dia akan minta kopi. Pukul berapa dia akan sekian-sekian. Contoh, kita paling tahu siapa suami kita. Jadi nak mukadimah ni, dia tak boleh cerita secara general. Dia case basis. Mesti satu-satu. Kalau kita tak tahu nak start macam mana, saya sebut macam ni. Asas orang lelaki ni straight to the point. Tak payah belit sangat bang. Bang, saya dah teringin sangat bang tengok semua kawan-kawan saya pakai. Tak payah. Bang, saya teringin nak pakai ni. Boleh tak abang beli? Dah cukup. Kalau suami kata, abang tak mampu lagi. Hak ni kena tolak ansur. Abang tak mampu lagi ni pasal kita nak makan pun tak ada duit. Boleh tak kita beli lain kali contoh? Okey bang, tak apa.
2: Yang ni kita panggil tolak ansur. Kadang-kadang kita, dia ni tak payah minta, minta pun tak dapat. Baik tak payah minta. Eh, belum tentu. Orang lelaki ni tak fikir dia macam tu. Jadi sebab itu pada saya, bila Irma tanya, tak tahu nak jawab macam mana. Straight to the point. Orang perempuan ni dia suka berlapih-lapih. Tak payah. Bang, boleh tak abang tolong beli kat saya bunga? Contoh kita teringin sangat nak bunga. Duk di Perlis ni pula, contohlah. Jarang-jarang dapat bunga. Cakap dengan suami. Kalau suami kata, ah ikut awak lah. Contoh, ikut awak. Bila dah dapat lesen ikut awak, maknanya apa? Beli sendiri. Apa masalah kita sekarang ni? Ramai orang duk tunggu mengendeng. Minta maaf saya sebut Irma kan. Dia tunggu suami dia bagi. Dia tunggu suami dia beli. Tak payah. Kalau tak dapat, cari. Kita ajak kawan-kawan kita. Ha? Lambat lagi. Ha? Ajak kawan-kawan kita. Eh, jom kita pergi beli bunga. Contoh. Kan? Dah beli-beli, bawa balik rumah. Suami tanya, siapa beli? Beli sendiri, bang. Ha, dah selesai, puan-puan. Kadang-kadang kita ni nak marah sangat. Sebab itu, kita sebut yang pertama, puan-puan. Dalam hidup, dalam urusan, kita sebut bercakap. Suami kita banyak kelemahan. Kita kena sedar, kita juga ada kelemahan kita. Bila serangan itu datang di mata, yang kita sebut tadi. Penat yang tak dirawat tadi, dia akan turun ke mana daripada mata? Turun ke? Belum. Ada RNR dia. Tang mana? Awak ingat awak seorang je letih? Saya pun letih. Orang perempuan ni bukan original jahat lah, saya percaya. Dia jadi jahat tu pasal apa? Mulut dia jahat pasal apa? Pasal dia penat. Jadi sebab itu daripada mulut kalau tidak dirawat, apa jadi? Dia akan turun ke hati serangannya. Hilang rasa syukur. Hilang sangka baik dengan Allah. Sebab itu cara Al-Quran ajar pada kita, puan-puan, buka surah Ad-Duha. Cara nak jadi orang yang kita boleh rasional, kita boleh memandang dengan pandangan ini adalah pandangan daripada Al-Quran. Quran ajak pada kita dalam surah Ad-Duha. Quran kata apa?

fahadith. Ini dia panggil kalau dalam dunia psikologi ini, recap balik, recap. Kita nak merungut ni, kita nak cakap ni. Kita rasa tak suka, kita rasa kenapa jadi macam ni. Quran ajak pada kita, berhenti sat, cuba tengok belakang. Yang rasa susah hari ni, kan Tuhan dah bagi banyak dah nikmat dekat hang. Betul, kita tak suka hari ni suami kita macam ni. Tapi bukankah Tuhan bagi kat hang nikmat-nikmat yang lain? Kita tak suka tu satu bahagian je suami. Tapi Tuhan bagi kita anak yang sihat. Tuhan bagi kita ada anak dalam keadaan orang lain merayu-rayu minta anak. Tuhan bagi kita nikmat makan. Boleh makan apa nak makan. Daripada 10 tu, kalau Tuhan ambil 1, 9 lagi ada di tangan. Quran kata, cuba tengok sah. Ini dia panggil teknik recap balik. Kemudian, fa'amma bini'amati rabbika fahadith. Inilah kaedah yang ulama ajak pada kita nak menghilangkan rasa-rasa luahan-luahan yang tak berjawab yang kita rasa aku kena luah ni. Fa'amma bini'amati rabbika fahadith. Quran kata, ulang-ulang apa yang kita terima, apa nikmat yang kita dapat. Ulang dengan cara macam mana? Hak ni, dia panggil sesi untuk ingat semula tu, kalau saya lah, saya panggil free consultation 5 kali sehari. Baik kismayang kita puan-puan, itulah ruang untuk kita mengingat nikmat-nikmat yang Tuhan pinjamkan. Allahu Akbar, tangan angkat takbir. Mulut lafaz.

Mai alhamdulillah, lintah dah. Ya Allah, engkau bagi aku macam-macam nikmat. Kita hari ini puan-puan, sayalah sejarah peribadi Irma. Kalau kita nak duduk mengukur apa yang kita terima dengan apa yang kita kerjakan pada kantung amal kita, kita tak layak pun dapat hidup hari ini puan-puan. Semalam berapa banyak dosa kita buat, berapa banyak maksiat kita lakukan. Mulut duk komplain ke Allah Ta'ala. Semalam sembahyang lebih kurang, tak on time pun. Semalam Quran kita tak sempat, semalam tahajud kita tak dapat. Hari ini, maha baik Tuhan, Tuhan panjangkan hayat kita. Kalau Tuhan nak bagi kita mati malam tadi, boleh puan-puan. Tapi maha baik Allah ni, sifat dia Al-Wahhab. Allah yang maha memberi, Allah beri kita nafas percuma. Saya ada satu sahabat, dia hidup dengan tong oksigen. Satu hari dia kena hidup dengan dua tong oksigen. Satu tong oksigen dia kena bayar kepada hospital dekat situ, respiratory hospital tu. Dia kena pergi beli tong oksigen tu satu hari. Satu hari dua tong, satu tong RM65 Irma. Maknanya satu hari untuk dia terus hidup, dia kena bayar berapa ringgit? 130. Kali dengan 10 hari, 1,300. Kali dengan 30, 3,900. Lebih kuranglah kita kata calculation mudah. Satu hari, satu bulan dia kena bayar 4,000. Hak duduk depan saya ni, siapa yang bayar 4,000 untuk dia bernafas? Angkat tangan. Tak ada. Maha baik Allah tu pun kita komplain macam-macam puan-puan. Tuhan bagi kat kita ni, nafas tarik. Tak kena bayar, seduit pun tak kena bayar. Maha baik Allah dengan kita ni. Tuhan bagi sikit je ujian, sakit lutut. Tu pun duk nampak hak sakit lutut, tak nampak kaki boleh berjalan pergi sana sini. Sebab itu hari ni kita kena bangun pagi, kena syukur pada Allah. Mulakan dengan Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, bangun pagi puan-puan jangan ambil telefon dulu. Kita ni kadang-kadang bangun pagi telefon dulu. Siapa WhatsApp, apa status, apa yang like, apa yang di-share, apa yang di-komen. Bangun pagi puan-puan, diajak oleh para ulama, buka kitab Bidayatul Hidayah. Ditulis oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Bila bangun pagi, adab kita menjadi hamba yang taat dengan Allah. Bangun pagi, syukur dulu. Alhamdulillah. Ya Allah, kau bagi aku bernafas. Kalau malam tadi kita mati, puan-puan, agak-agak cukup dah amal nak dibawa. Kalau malam tadi kita mati, puan-puan, hari ini tak bangun, agak-agak kita ada dah nak jawab dengan Allah apa amal yang sudah kita persiapkan. Malam tadi mungkin bergaduh dengan suami. Malam tadi mungkin marah dengan anak. Semalam mungkin kita ada mengata pada orang-orang. Kalau hari ini mati puan-puan, kalau Tuhan tak belas ihsan pada kita, apa kita nak jawab di depan Allah Subhanahu Wa Taala? Maha baik Allah ni hari ini. Ya Allah, Irma kita ni. Sayalah secara peribadi, Tuhan tutup aib kita puan-puan. Ya Allah, orang nampak kita mulia. Orang nampak kita ni baik-baik saja. Orang nampak kita ni macam isteri solehah. Orang nampak kita dia ni nampak macam perempuan yang sempurna. Pada hakikat belakang, Allah je tahu apa keaiban kita. Aib kita ni Tuhan tutup ni pasal apa? Pasal kita duk baca tanpa sedar satu hari 5 kali. Di setiap duduk antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 8 doa. Mulut baca, hati tak pernah fikir pun apa yang diminta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak perasan puan-puan, perasan tak? Kita semayang bila kali terakhir kita melelehkan air mata? Bila kali terakhir angkat takbir Allahu Akbar, rasa macam hinanya aku ya Allah. Engkau panjangkan nafas aku ya Allah. Tapi aku menjadi manusia yang sama keras hatinya. Bila kali terakhir kita semayang, kita menangis puan-puan. Menangis pasal apa? Pasal mati orang yang kita sayang. Menangis pasal apa? Kita hilang harta yang kita himpunkan. Menangis pasal apa? Orang buat kita sakit hati. Tapi menangis yang benar-benar kerana Allah, kita tak ingat bila kali terakhir kita lelehkan air mata. Maha baik Allah ni puan-puan. Walaupun hati ni kerah, mata ni susah nak meleleh air mata, Tuhan bagi suami kita hidup sihat. Tuhan bagi anak-anak kita sempurna. Tuhan tak uji pun kita dengan anak-anak yang istimewa. Tuhan tak uji. Saya ada seorang sahabat Irma, ya Allah, lepas habis program dia mai peluk. Saya tak kenal dia mai daripada mana tak tahu.
Dia main peluk saya, dia kata, "Pak Ustazah, tolong doakan saya." Kita doa, minta doa orang itu biasa. Saya tanya, "Pasal apa?" Dia kata, "Ustazah, suami saya baru meninggal dunia, saya baru habis iddah. Anak saya 6 orang. Seorang meninggal dunia. Saya tak bekerja. 5 orang yang duduk dengan saya, 1 kurang upaya, 4 orang autism, puan-puan." Saya dengar dia, saya rasa, "Ya Allah, aku merungut anak aku duduk selera rumah. Aku merungut anak aku tak mandi. Aku merungut anak aku duduk 2 minit lagi. Aku merungut ni aku. Tapi ada orang, Tuhan uji dia, anak dia autism ni, puan-puan. Allahu Akbar," tanya mak-mak yang Allah uji dengan anak-anak istimewa. Dahsyatnya tu bertarung bukan dengan anak tapi dengan diri dia sendiri. Ada mak ni yang anak dia autism, mai jumpa saya, "Irma Ustazah, tolong pesabak saya. Saya kadang-kadang rasa nak bunuh anak saya." Puan-puan, kita ni puan-puan, Tuhan bagi kat kita, Allahu Akbar, ni'mat yang tak layak pun kalau kita sebut untuk kita terima. Semayang kita main-main. Doa kita singkat. Kita nak hajat kita dikabulkan. Tapi tak perasan pun pada free consultation dengan Allah Ta'ala 5 kali sehari itu. Kita tak manfaatkan pun. Mulut baca, "Rabbi ghafirli, ya Allah, tolong ampun dosaku. Warhamni, tolong rahmati aku. Wajburni, tolong tutup aib aku." Tak perasan mulut minta dengan Allah supaya Allah tutup aib. Tapi Tuhan baik ni, Tuhan bagi kat kita, puan-puan. Tuhan tutup ni semua kita ni, termasuk ni kami hab cakap ni. Kita ni kalau Tuhan nak buka aib kita, puan-puan, Allahu Akbar, sekelip mata Tuhan boleh buat. "Wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha." Baca ayat. Kalau Allah nak muliakan orang tu, Tuhan boleh muliakan dengan macam-macam mana cara. Tapi kalau Tuhan nak hinakan dia, sekelip mata Tuhan boleh bagi dia hina. Sebab itu hidup ni jangan judge orang. Kalau orang tu walaupun dia tak tutup aurat, jangan kata dia ahli neraka, jangan. Kalau kita tengok suami kita tak semayang, jangan kata dia ni bakal penghuni neraka, jangan. Kita ni jangan judge orang pasal apa. Tuhan, kalau Tuhan nak buat, "Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun." Tuhan nak buat, Tuhan boleh buat sekelip mata. Karena akhirnya yang ubah manusia bukan kita, bukan jabatan agama. Yang jabatan agama turun pergi cari gelandangan, pergi cari orang yang tak mau semayang, cari orang yang duduk luar masjid ni. Bukan kerja jabat agama pun, tapi ikhtiar supaya apa? Datang melimpah hidayah kepada orang-orang tersebut. Sama macam kita. Kita dalam rumah tangga, hak kita merungut tu pasal apa? Pasal tak jadi benda yang macam kita nak. Yang kita komplain tu pasal apa? Pasal tak jadi seperti yang kita inginkan. Akhirnya, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran,

0: ya Syak. Hidup kita ni wahai ibu, wahai isteri, bertemu dengan perkara-perkara yang kita tak inginkan. Ingat, bukan kita bagi hidayah pada ahli keluarga kita. Hak kita marah sangat kat anak, bukan kita yang buat anak kita tu puan-puan bagi dia cemerlang. Bukan tanggungjawab kita pun untuk pastikan anak kita tu baik-baik pada apa hasil akhirnya. Tak. Tanggungjawab kita apa dia? Ha, ni buka surah Nabi apa ni? Kisah Nabi Musa alaihissalam. Bila datang rasa kegelisahan dalam jiwa mak Nabi Musa. Quran sebut pada apa ni dalam Al-Quran, Quran kata apa? Datang perintah kepada mak Nabi Musa an ardi'i, supaya susukan saja Nabi Musa. Tanggungjawab mak jaga. Nak jadi lagu mana itu tanggungjawab Allah Subhanahu taala. Kita buat kerja kita. Kerja Allah biar Allah buat. Jangan kita buat di luar kapasiti kita, sebab tu kita akan kecewa, kita akan rasa terluka. Anak tak jadi seperti yang kita inginkan. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi sambung wa inna ilaihi raji'un. Quran kata dapat benda yang kita tak suka, pulangkan kepada Allah. Daripada Allah aku datang, kami datang, kepada Allah kami akan kembali. Puan-puan, kita rasa tak kuat ni, Quran ajak pada kita ada banyak cara untuk kita ingat Allah. Kita duduk seorang-seorang, kita berzikir. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Habis semayang tu baca. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Minta dengan Allah, ya Allah, tak ada lah kekuatan, ya Allah. Aku ni hanya mak yang biasa-biasa saja, wahai Allah. Wahai ibu, serahkan urusanmu itu kepada Allah. Serah ke Allah. Ya Allah, kau bagi aku anak, wahai Allah. Anak ini sudah aku didik, aku beri makan dengan baik-baik, ya Allah. Selebihnya aku serah kepada engkau, wahai Allah. Mak, takat tu je mak. Lebih pada tu Allah buat. Sebab itu saya selalu sebut di mana-mana untuk orang perempuan. Wahai wanita-wanita, saat hatimu terluka, jangan dilafazkan dengan kata-kata kepada manusia. Nescaya yang akan lebih menderita ketika itu adalah engkau, wahai wanita. Tetapi saat engkau rasa terluka, saat engkau rasa kecewa, pulangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Ya Allah, aku serah pada engkau. Aku serah pada engkau, ya Allah. Ya Allah, anak ni sudah aku titipkan dengan pendidikan yang baik-baik. Sudah aku berikan makanan yang baik-baik, ya Allah. Sekarang aku berserah kepada engkau, wahai Allah. Ini cara yang Al-Quran ajak pada kita. Cuma soalannya, wahai ibu, di mana tanganmu di satu pertiga malam? Wahai ibu, engkau mengeluh dengan anak yang engkau lahirkan. Seberapa besar engkau memberikan harapanmu kepada Tuhan? Wahai ibu, engkau rasa kecewa dengan kehidupanmu. Sebesar mana engkau luahkan kekecewaanmu kepada Tuhan? Kita hari ini, bukan kita kata tak boleh mengeluh, boleh. Tapi sebenarnya bila kita mengeluh, itu tanda-tanda hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala sedang bermasalah. Saat kita mengangkat takbir Allahu Akbar, merasakan Allah yang maha besar, lalu orang yang beriman dia akan yakin dan percaya, masalah aku terlalu kecil untuk Allah taala selesaikan. Tuhan boleh buat. Bila aku ada Tuhan yang maha besar, masalah aku yang kecil-kecil ini, Tuhan aku yang maha besar akan tolong aku, tunjukkan jalan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Bukankah Allah Ta'ala telah janji kepada kita dalam surah At-Talaq ayat ketiga? Apa ayat dua ayat ketiga? Ini kita orang Malaysia ni kita panggil ayat apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ayat apa ni? Orang kita ni kadang-kadang dia panggil ayat pendinding. Dia pelekat banyak-banyak kat dinding rumah dia tu. Dia buah ni frame. Ayat pendinding. Dia jangan pelekat kat dinding je. Baca, bawa. Siapa yang bertawakal kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah akan bagi jalan. Wahai ibu, Bila Allah Ta'ala janji, engkau tawakal pada Allah, Allah akan buka jalan. Ulama kata, buka jalan Allah Ta'ala ni seumpama air. Tak boleh pergi ke depan, dia akan menyusur ke bawah. Tak boleh masuk ke bawah, dia akan pergi ke kiri, ke kanan. Tak boleh ke kiri, ke kanan, dia naik ke atas. Tak boleh juga ke atas, akhirnya dia akan mengempang, lalu akhirnya pecah pada dinding tersebut. Ini bantuan Allah Ta'ala. Syaratnya apa tawakal? Ij'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Balik tolong amal ibu. Ayat ni amal untuk kita faham. Allah akan beri kepada kita yarzuqhu min haythu la yahtasib. Tuhan akan bagi kita rezeki yang tak pernah disangka-sangka. Tanya Irma. Melalui proses penghijrahan. Lepas ni saya nak tanya Irma. Dulu daripada macam-macam kita sebut syuting Irma kan. Saya yakinlah orang yang dulu macam Irma ni sudah tentu hasilnya lebih besar kalau memilih untuk membuka aurat. Tapi bila memilih untuk proses penghijrahan, saya kita dengar cerita Irma. Makin kita nak jadi baik, makin kadang-kadang hidup ni terasa sulit. Nih, tapi Quran janji. Walaupun terasa sulit, hak sikit tu akhirnya mendatangkan keberkatan. Hati jadi lebih tenang, hati jadi lebih senang. Saya nak tanya Irma. Lalu Quran jawab apa? وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ. Allah akan bagikan kecukupan. Syarat dia, engkau tawakal pada Tuhan. Kemudian, hujung sekali berdia. إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ. Allah Ta'ala boleh buat, puan-puan. Kalau memang hak kita, akan sampai dengan apa sahaja cara. Tapi kalau bukan hak kita, hak nak suap di depan pun jatuh. Makanan itu. Ni, Tuhan boleh buat. Sebab itu, ya, saya nak sebut macam ni. Kalau puan-puan nak ngeluh, your life, you decide. Adakah kita mesti kena sabar je? Ya ayyuhallazina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu. Surah, surah apa tu? Ali Imran. Ayat ke berapa? 200. Yang lah kali. Wahai orang yang beriman, sabar. Sabar pada benda yang kita tak boleh ubah, tak boleh kawal. Sabiru, isbiru, wasabiru. Pada benda yang kita boleh kawal, mana yang hak kita, silakan dituntut hak kalian. Hak kita berhak apa? Contoh, katalah berlaku perceraian. Contoh, nah? Kata berlaku perceraian. Saya nak sebut, nah, orang perempuan, termasuklah saya sendiri. Tolong jangan ada persepsi kepada perempuan-perempuan yang ditinggalkan oleh suami dia. Tolong. Kita ni kadang-kadang memandang janda-janda seolah-olah mereka itu terhina. Jangan. Memandang janda-janda dengan kehinaan, ingat Nabi SAW, isteri Nabi, puan-puan. Yang semuanya adalah janda-janda yang dimuliakan Allah Ta'ala. Sebab itu, tolong. Ya, janda-janda jangan merasa, oh saya ni tak ada apa, tak ada suami. Jangan. Kita ni kena empower diri kita. Hak Tuhan bagi, maknanya hak tu kita berhak duduk di situ, kita paling mampu untuk melalui jalan itu. Ni kena ingat. Kadang jadi kehidupan itu berlaku perceraian. Contoh, kita tak suka, tak mau. Mana ada orang mau bercerai dah. Tapi akhirnya, Quran ajak pada kita, memandang kehidupan ini, puan-puan, dengan pandangan yang beriman. Kalau kita melihat di setiap laluan ujian itu, ada bentuk kasih sayang daripada Tuhan, yakin dan percaya, ada orang masuk syurga, bukan dengan jalan ibadah khususnya sahaja. Ada orang masuk syurga, Tuhan bagi dia masuk dengan sabar yang dia pertahankan dalam kehidupan dia. Buka surah Ar-Ra'du. Apa kata Al-Quran? Orang yang masuk syurga sekeluarga dikatakan kepada mereka, Salamun alaikum bima sabartum fani'ma uqbaddar. Quran kata, ada orang masuk syurga dikatakan kepada mereka, sila-sila-sila, kalau bahasa Kedah, bahasa saya ni, sila-sila-sila masuk syurga Allah bima sabartum. Sebab atas dunia dulu kalian telah banyak bersabar. Tengok. Ada orang masuk syurga dengan jalan sabar. Jadi mungkin mulut yang sedang kita tahan, mulut yang sedang kita pendam ni, puan-puan, itu jalan kita masuk syurga. Tapi yang bahagian hak, silakan dituntut. Contohnya, kalau dah bercerai. Ini pergi mengaji dengan bahagian Jabatan Kehakiman Syariah. Mengaji dengan mahkamah. Kita berhak dapat nafkah iddah. Berhak dapat nafkah muta'ah. Kita berhak buat tuntutan muta'ah. Boleh buat tuntutan harta sepencarian. Boleh buat tunggakan nafkah. Boleh buat tuntutan hadhanah. 6 perkara kan kalau berlaku perceraian. Iddah, muta'ah, harta sepencarian, tunggakan nafkah, hadhanah, nafkah anak. Boleh buat, silakan. Untuk apa nak buat ustazah, saya ni macam tu lah nasib saya, redha. Dah. Kata sahabat kaunselor saya, redha tidak menjadikan kita bodoh, dia kata. Ha, ni kasang sikit bunyi dia. Ha, sebab dia dah 3 kali bercerai. Jadi dia kata kat saya, ustazah, kita ni redha, jangan sampai bodoh. Kalau suami kita pukul, puan-puan, jangan tunggu dah, pi mahkamah. Kalau suami kita tak tunaikan nafkah, pergi ke mahkamah buat pengaduan. Bukan saya nak hasut, habislah semua, penuhlah mahkamah boleh. Bukan. Adalah tempat-tempat dia, pi mahkamah, bukan turi bercerai. Hakim kita ni bijaksana, puan-puan. Pi mahkamah, hakim akan nilai. Oh, ni boleh bawa pi jawatan kuasa pendamai. Pergi dulu kepada hakam. Ini. Sebab itu jangan duk ingat orang pi mahkamah semua confirm cerai. Tak. Kita ada laluan-laluan dia. Jabatan agama, mahkamah kita, semua puan-puan ni duk timbang ni macam mana kita nak bantu masyarakat. Sebab itu hidup kita ni, your life, you decide. Kalau kita nak decide merasakan hidup ini penderitaan, yang menderitanya adalah kita. Hidup ini kata Hasan Al-Basri hanya 3 hari, Irma. Hari yang pertama semalam. Kalau duk teriak, menangis, tu jadi burn out ni. Burn out ni tahu tak apa dia? Burn out ni adalah kemurungan. Puan-puan nak tengok tanda-tanda kemurungan, dalam tempoh 14 hari tengok. Rasa tak berdaya, rasa tak larat, rasa tak sihat, rasa tak semangat, rasa sakit atas batang leher ni. Ni kajian KKM kata. 14 hari.
1: Tak keluar rumah,
0: tak mau jumpa siapa. Orang, tak mau jumpa siapa-siapa, itu kemurungan.
1: Itu betul-betul kena cari pertolongan.
0: Itu kena dapatkan pertolongan. Wahai orang perlih, jangan malu nak dapatkan bantuan. Saya malu lah Ustazah, nanti orang tahu rumah tangga saya bermasalah. Eh, dia bukan lagi tentang malu dah. Tak. Pasal kita ada mak yang terbunuh anak sendiri. Kita ada isteri yang nak terjun daripada bangunan. Pasal apa? Pasal tak dapatkan bantuan. Tolong puan-puan. Kita duk perlih ada 8 orang. Kalau seorang terjun bangunan tinggal 7 orang. Siapa lagi nak jaga negeri kita puan-puan? Tolong. Dapatkan bantuan.
1: Ataupun kita mungkin nampak kawan-kawan kita ke, saudara kita betul ke yang hadapi masalah tu, kita bantulah.
0: Betul. Betul. Betul. Itu betul. Tolong puan-puan dapatkan bantuan. Puan Irma tu sangat betul. Tolong. Jangan malu dapatkan bantuan. Carilah pejabat agama. Ya, kita ada runding cara keluarga. Di masjid-masjid pun ada buat kaunseling dan sebagainya puan-puan. Jangan malu dapatkan bantuan walaupun saya. Saya Irma, saya tak segan lah nak sebut. Kadang-kadang kita ni jadi ustazah ni, kita ada beban menjadi ustazah kan ustazah? Kita takut orang akan judge kita. Ustazah mesti kelihatan sempurna. Pengarah jaib mesti solehah contoh tu kan. Mesti kena baik-baik, langkah pun kena sopan-sopan. Pasal apa? Nama dia pengarah jaib tu beban yang cukup besar puan-puan. Nak makan pun kena sopan santun, kunyah pun pelan-pelan, tak boleh kunyah sangat. Pasal ramai orang perhati. Beban dia puan-puan lagi dahsyat nak cerita. Ustazah mesti kelihatan sempurna. Makan banyak, banyaknya makan. Makan sikit, diet ke? Lah sebab salah kita nak makan. Ni, jadi ustazah ni saya sebut. Tapi, saya sebut kat sini, saya bawa anak saya jumpa pakar psikologi. Anak saya ada seorang, had nombor 3 tu, dia, saya tengok bila saya cakap, dia tak berapa nak dengar. Saya kata kat suami saya, bang, kita kena bawa anak kita ni jumpa kaunselor. Saya hantar puan-puan. Pergi jumpa kaunselor 2 jam. Pergi jumpa kaunselor. Dah keluar pada jumpa kaunselor tu, saya tanya dia, abang, doktor cakap apa tadi? Saya tak abang lah kat dia nak jumpa kaunselor. Saya kata, abang, jom pergi jumpa kawan mama. Kawan mama kata nak sembang dengan abang. Siapa bawa dia? Pergi jumpa dengan doktor. Doktor cakap apa? Ni, mak ustazah ni kan? Mak luahan perasaan. Abang, doktor cakap apa? Oh, doktor cakap kena dengar cakap mama dengan baba. Aku duk berasa 5 tahun dah aku duk cerita kat hang dengar tu lah. Lagi doktor cakap apa? Abang nak buat apa, abang kena fikir. Nanti mama rasa apa, baba rasa apa. Padahal kita duk cakap tu kan? Dia tak mau dengar sebab kadang-kadang kita kena terima hakikat. Anak kita ni, bukan dia tak mau dengar nasihat kita. Tapi sebab kita terlalu dekat dengan dia, dia kena dengar suara ketiga. Nak dengar suara ketiga, benda yang sama. Mama bayar 200.5. Pasal apa nak cakap ceramah mama tu, biar doktor tolong ceramah. Puan-puan. Saya berterus terang je, saya bawa anak saya pergi jumpa kaunselor sebab kita kena terima hakikat walaupun mak hang ustazah, anak hang kadang-kadang dia lebih selesa dengar pandangan orang ketiga. Nak buat lagu mana? Karena kita bukan ustazah, hang cakap hang semua manusia berubah. Tidak. Saya sama. Kadang menangis juga puan-puan. Sedih tak? Sedih. Anak kita ni puan-puan kadang-kadang ujian yang paling menyakitkan itu daripada orang yang paling kita sayang. Kan mama dah kata, anak-anak kan? Ha. Anak saya ni puan-puan biasalah, dia rasa beban jadi anak ustazah. Gitu kan? Payah kan mak ni ustazah. Dia komplain lagu tu. Biasalah mak dia kalau ceramah, ha, assalamualaikum, siap hang lagi gitu kan? Biasalah kan? Ha. Kita ni kadang-kadang sedih anak zaman hari ni, Irma, ya Allah. Macam-macam. Dia suap, itu membentuk pikiran anak-anak kita hari ni. Satu hari saya marah anak saya. Saya kata, kakak, kakak tahu tak kakak boleh buat macam ni kat mama? Tapi kakak tak boleh tipu, Allah tengok semua. Maklumlah, mak-mak ustazah kan, ceramah lagu tu lah. Betul kan? Kakak tahu tak kakak buat ni, mama tak nampak tapi Allah nampak. Anak saya ni, kita biasalah budak zaman hari ni, puan-puan. Yalah mama, kakak salah, kakak minta maaf dengan mama, dengan baba. Kakak janji dengan you guys. You guys tengah-tengah mak duk marah ni, puan-puan. Ni, orang Kuala Lumpur lah kata you guys. Dia tak tahu mak dia orang kampung ya. Kan? Saya ni hang pasal apa kak? Mama bukan kawan hang tau. You guys, tapi nak buat macam mana? Dia main daripada telefon. What's up guys? Nak kata kan? Zaman dia, zaman dia. Kita taklah marah. Kita didik lah kakak. Kalau mama dengan kakak, tu bukan level dia. Kakak kalau nak cakap guys, guys ni dengan adik-adik kakak. Tak apa. Kan? Ni zaman dia anak yang kita kata, ya Allah. Kita lahir dengan penuh kesusahan. Kita titipkan dia kasih sayang. Kita jaga dia siang malam, puan-puan. Tidak ada jaminan, wahai ibu. Anak itu akan membahagiakan hatimu. Tak ada jaminan. Cara Quran hantarkan kepada kita anak ni, puan-puan, apa dia? Lahir sebagai amanah. Maka tanggungjawabmu jaga amanah yang Tuhan pinjamkan. Cukup. Baik itu, kalau kita kecewa, pulangkan kepada Tuhan, puan-puan. Cukup Allah Ta'ala tahu, tak perlu pun satu dunia tahu kita sedang menderita.
2: Kekayaan ilmu, menyuluh jalan hidup. Alhamdulillah, demikian tadi saudara, kita dah pun sama-sama ikuti rancangan Titian Ilmu yang dibawakan khas buat anda oleh Perlis FM. Moga segala perkongsian dan juga ilmu yang kita perolehi itu tadi dapat kita ingat dan dapat juga kita terapkan dalam kehidupan seharian kita, insyaAllah. Baiklah kawan-kawan, kita rehat seketika dan kita akan kembali semula dengan perkongsian seterusnya. Perlis FM, serasi denganku.

Nampak gayanya tugasan Lin sampai di penghujung untuk hari ini. Ampun dan maaf andai ada kekurangan sepanjang Lin temani anda. Moga perkongsian dari Lin hari ini membawa banyak manfaat buat kita semua. Dan saat lagi tepat pukul 6 petang, anda akan ditemani oleh rakan setugas yang dah pun disusun atur untuk temani hari anda. Dan akhir kata dari Lin, jaga diri, hiasi pribadi anda dan ingat selalu kawan-kawan. Jangan jadi manusia yang hanya memiliki rupa tetapi tidak memiliki hati. InsyaAllah sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

Si Medan ni. Mari kita bercerita about orang Perlis sampai 12 tengah malam nanti. Saya Zali Ahmad, a.k.a. Jali, kembali terus menemani anda. Hey, orang Perlis. Terima kasih Lin dengan tugasannya. Yazi dan Syahar dibeli MCR. Saya rindu dengan Yazi. Hari ini nampak dia. Ada berubah rupanya.

Terima kasihlah kerana letakkan kami sebagai pilihan hati anda. Terus melekat di hati hinggalah 12 tengah malam, 18 jam setiap hari. Temu janji kita, dating kita kat sini tau. Awal mula pukul 6 pagi. Antara barisan penyampaian yang telah pun menemani anda hari ini. Awal-awal tadi kita ada Jojo, kemudian Atika terus menemani anda, diganti pula dengan Lin yang baru saja selesaikan tugasnya, yang sepatutnya sekarang ni Aisyah Amirul Syafiq. Tapi oleh kerana pengantin baru tu sibuk sekarang ni. Oh, pengantin baru maklumlah kan. Sama pengantin baru lah untuk Syafiq kan. Dan saya pengantin lama menggantikan tempatnya. Pagi kita sekarang pun 6.12 minit petang dah. Rakam Nolong Jutra kita hari ni Syaha, Sini MCA dan juga Yazi. Yazi yang lama dah tak sebut nama dia, tiba-tiba muncul terkejut cik ni. Yazi betul ke Yazi ni? Betul ke? Yazi, ya betul Yazi. Alright, hari ni kalau tengok cuaca kita hari ni panas sikit lah kan. Agak panas sikit, tak ada benda mendung macam kemarin kan. Hari ni pagi tiada hujan, petang tiada hujan, malam tiada hujan. Itu diramalkan oleh Met Malaysia lah untuk hari ni, 5 September 2026. Suhu kita hari ni 32 darjah Celsius, minimumnya 25. Tapi untuk esok lain macam tau. Untuk esok, esok hari minggu, esok pagi tak ada hujan, steady lagi tak ada hujan. Tapi pada waktu petang dan juga malam, ribut petir di beberapa kawasan pendalaman, dan malam hujan di beberapa tempat di kawasan pendalaman ni. Dalam petangnya ribut petir di beberapa tempat, tapi sebelah malamnya hujan di beberapa tempat. So pagi esok tak ada hujan, relax lagi. Cuaca lebih kurang macam hari ni juga. Tapi petang, petang dan malamnya tu lain macam sikit. So untuk esok 25 dan maksimum 32 darjah Celsius. Ini dengan esok tak jauh mana dah tu kan. Tapi adakah kita berkesempatan untuk esok melihat matahari yang kita pancar untuk esok? Untuk yang hari ni, lakukan yang terbaik.

penat berjalan di tengah kota. Mai ke perlis. Anda takkan penat. Relax ya ke perlis ni kan. Tiada istilah penat-penat berjalan. Tunggu jam lah nak lintas pun payah apa kan semua kan. Kat perlis ni relax ya. Anda akan rasa relax, relaxnya. Ramai kawan-kawan kita yang dari luar yang datang perlis ni tak nak balik. Kalau tanya rakan puluhan jutera pun ada. Si Khairul. Dia kata saya kalau kena tukar, lebih baik saya tukar balik ke Terengganu tempat saya. Kalau ada negeri lain, lebih baik saya duduk kat Perlis. Saya empuai Perlis ni, dia kata bang. Senang, dia kata. Nak urusan anak sekolah, senang itu, senang ini, senang. Hantar nasi rumah, senang apa semua kan. Dia kata dia nak, kalau boleh, kalau nak kena tukar balik kampung je lah. Kat Terengganu lah. Lain pada tu, dia nak duduk kat Perlis je. Tolonglah, kata dia. Itulah best dia kat Perlis kan. Dan kalau kita tengok dalam TikTok pun, dalam mana-mana, kat track ke, kat mana-mana kan, ramai orang cakap pasal indahnya negeri Perlis sekarang ni. Ramai orang cakap pasal nak datang kat Perlis. Ada yang tak pernah datang Perlis pun ada, tapi dia suka sangat nak datang Perlis. Bercita-cita nak datang Perlis, macam nak pergi London tu, dia punya seronok. Sebab kawan-kawan duk balik cerita, weh, Perlis best lah, Perlis tenang lah, itulah, inilah kan. Welcome to Perlis. Untuk anda yang hari ni yang berada di negeri Perlis ni, welcome to Perlis. Akak Misha Omar. Akak Misha Omar ada kat Perlis sekarang ni. Semalam dia buat persembahan dekat apa, Pesta Air Kuala Perlis kan. Oi, best lah orang Kuala Perlis. Meriah dia pun tau Kuala Perlis. Semalam boleh tengok Misha Omar ketam-ketam kaki dia kat atas stage kan, dengan lagu-lagu dia kan. Kuala Perlis, tiap kampung, kampung ramai ke, kampung Sembahan Jaya ke, kampung Pulau Ketam ke apa, kampung Ketam lah, Pulau Ketam lah. Mana ada kampung Ketam, Pulau Ketam lah. Kampung Ketam. Semuanya sibuk, semuanya bersatu padu. Menyiapkan bot ataupun perahu masing-masing, dan fighter-fighter mereka dengan fighting spirit yang ada untuk membuat persembahan terbaik acara pelagu tradisional kan, yang diadakan saban tahun sebagai kalender pelancongan negeri Perlis. So malam-malam ni kan, malam ni lah, kalau tak ada tempat nak pergi, jalan-jalan lah, bawa anak-anak ronda-ronda kat Kuala Perlis, tengok kampung-kampung, penduduk kampung yang sedang sibuk dengan persiapan masing-masing. Hoi, macam malam raya guys. Betul, macam malam raya. Lampu sana, lampu sini. Best, pergi Kuala Perlis, best. Betul. Untuk acara di Kampung Y juga, Kampung Y juga kan, terusan tempat apa ni, orang berkelah tu lah, yang jadi viral tu, yang pakai nak pergi tengok dan sebagainya kan, yang ada isu sikit-sikit tu. Kan, di situ juga meriah dengan kehadiran perahu-perahu international yang akan berlangsung di sana. So, harap semuanya berjalan lancar, apa masalah tu letak tepi sikit-sikit tu, settle bagi cantik, sebab orang nak datang kat tempat kita kan. Yang kecil-kecil tu letak sebelah, jentik-jentik pergi tepi. Pergi ke tepi kan. Cerita yang baik-baik dia kau. Okay. So, dalam masa 2-3 hari ni, Kuala Perlis menjadi tempuan. So, welcome to Perlis untuk orang luar yang sedang berada di negeri Perlis sekarang ni. Rasai kenikmatan. Rasai makanan di Perlis ni.

Pagi di 102.9 MHz Perlis FM. Kat tempat saya, saya tengok ada dah mesin padi gedebum. Kat tengah bendang tu. Orang Perlis kaya pula yang mana buat bendang. Kat tempat lain tu gaduh tak ada baja nak tabuk kat padi. Tempat kita ada ambil padi pula dah. Hoi, bahagia orang Perlis. Mesin padi dah turun bendang tu.

Atif Ibrahim dengan mengenang Likau Kembali. Yang tengah lagu untuk orang-orang lama lagi ni. Terima kasih yang terus layan Perlis FM serasi dengan ku di mana juga anda berada. Dan anda juga untuk anda yang download RTM Klik ataupun RTM Mobile. Terima kasih banyak-banyak. Dan stream kami di rtmklik.rtm.gov.my. Bagi yang masih lagi belum mengenali, masih lagi belum tahu tentang apa itu RTM Klik, cuba buka RTM Klik dan download kat situ. Ada TV, ada rancangan drama, ada rancangan agama. Anda boleh dengarkan 30 stesen, semua keseluruhan stesen-stesen radio di RTM bermula dari Perlis FM ni sampailah ke radio orang asli apa semua. Serba mak nenek ada kat situ. Serba mak nenek kan. Okey, terus mendengarkan 102.9 MHz Perlis FM serasi dengan ku. Ya sudah mari. Ya sudah mari.

Waktu dah pun bawa kita 6.39 minit petang dah. Dan kita nak bagi tahu jugalah untuk anda yang rasanya esok pada hari Ahad, 6 hari bulan, bagi anda yang berminat untuk berada dalam kuliah duha mingguan muslimat, anda akan bersama dengan Ustazah Fauzah binti Abdul Rahman, iaitu guru takmir Jaib dan seorang pendakwah, pada esok 6 September 2026 hari Ahad, bermula jam 8.30 pagi hingga 9.30 pagi, satu jam sana. Itu bacaan surah Al-A'raf dari ayat 188 hingga ayat 195, bertempat di Dewan Solat Masjid Sirajuddin Padang Pauh. Jadi muslimat dijemput hadir untuk sama-sama meraikannya ataupun memeriahkan majlis Allah ini. Jadi jom sama-sama mengaji di Masjid Sirajuddin, di Dewan Solat Masjid Sirajuddin Padang Pauh, 8.30 pagi hingga 9.30 pagi, satu jam berada di sana, untuk esok Ahad 6 September 2026.

Semoga cuti yang kita pun anda lalui, adik-adik kita semua lalui, kan, bermakna untuk adik-adik semua. Dah tinggal berapa hari je lagi, kan, lepas tu sekolah kembali seperti biasa. Rindu pula lah Tok Wan, Tok Wan nanti. Cunyi pula lah rumah, kan. Walaupun masih lagi dalam tempoh bercuti, selamat bercuti semua. Tiga malam nanti kita ada tadabbur Al-Quran untuk anda. Selain Perlis FM,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 190 hingga ayat 192 surah Al-Baqarah juzuk yang kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. Sidang pendengar dan rahmati Allah sekalian. Ayat 190 surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum." Allah kata perangilah mereka di jalan Allah, yakni orang-orang yang memerangi kamu. Wala ta'tadu, dan jangan kamu melampaui batas. Jadi ayat yang kita bicarakan pada pagi ini sedang mendengar sekalian membicarakan tentang adab dalam peperangan. Sebenarnya cakap berperang ni, sebenarnya orang salah faham tentang Islam. Orang kata tengok Islam hidup atas menggunakan pedang. Sebenarnya tak. Sebelum Islam datang ke Madinah, sebenarnya Rom dan Parsi dah perang lama dah. Lama dah. Dalam sejarah dunia ni, sekejap dunia dikuasai oleh Rom, sekejap dunia dikuasai oleh Parsi. Kan sebab tu kita tengok cerita orang putih dalam TV, ada cerita Hercules, ni pahlawan Rom. Cerita tentang Persia, ni kerajaan Parsi. Ini kita kata dunia ni dah lama dah. Maksudnya itu sejarah ketamadunan kerajaan Parsi. Jadi Islam mai membawa suatu adab yang berkaitan dengan peperangan. Dan ayat inilah menjelaskan kepada kita sedang pendengar sekalian, Islam ni bukan cari pasal daripada awal. Kalau Islam tak cari pasal pun, kita tengok dunia sekarang ni, siapa yang ditindas? Islam yang ditindas, kan? Maksudnya Tuhan kata macam mana? Waqatilu fi sabilillah. Perangilah di jalan Allah mereka yang memerangi kamu. Maksudnya Islam bukan cari pasal. Kita perang dengan orang yang memerangi kita, yang cari pasal dengan kita. Wala ta'tadu, dan Tuhan besar, jangan melampaui batas. Sebab tu bila kita baca hadis-hadis Nabi berkaitan dengan adab peperangan, Tuhan tak bagi rosakkan rumah ibadat selain pada Islam. Tuhan tak bagi kita bunuh orang yang beribadat dalam rumah ibadat mereka. Tuhan tak bagi kita bunuh orang perempuan, tak bagi bunuh kanak-kanak. Tuhan tak bagi kita bunuh orang tertua. Ini adab peperangan. Nak cerita Islam ni dah lama dah. Kan kita kata orang putih duk bincang dalam perjanjian Geneva, dalam bab perang ni, tak boleh perang. Dalam Islam lama dah kita bicarakan isu ni. Sebab tu dah tuan-tuan sekalian, kita jangan percaya tentang bagaimana pihak orientalis kadang-kadang bawa isu, contohnya Islam ni agama yang perang. Sebenarnya kita selama ni kita tak perang. Kita yang memerangi orang yang memerangi kita, dan Tuhan ajak kita jangan melampaui batas. Nabi pesan kat kita, la tatamannau liqa'al adu. Jangan kamu bercita-cita nak temu dengan musuh. Kita hiduplah dalam aman dan suasana. Ini satu nikmat yang mungkin tak tahu kita boleh dapat nikmat ni bila. Dan berlaku perang, Allahu Akbar. Tengok negara seperti Syria, seperti Iraq, seperti negara yang berlaku peperangan sekarang ni. Bilalah suasana aman akan kembali sebagaimana mereka hidup 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Dan Tuhan sebut pada penghujung ayat 190, Inna Allah la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang melampaui batas. Ayat 191, Tuhan berfirman, waqtuluhum haitsu saqiftumuhum, dan bunuhlah mereka di mana sahaja kamu jumpai mereka. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu, yakni Mekah. Ayat ni bila kita baca dengan kita tahu sebab nuzul,
Sebab nuzul ni, punca ayat ni turun. Orang bila orang baca, dia kata, ini tengok Islam ni suruh bunuh orang kafir rata tempat. Tak, dalam ayat ni Tuhan nak cerita kepada kita. Ini isu Mekah, ini isu kafir harbi. Kafir yang mana telah memerangi Islam. Sebab tu saya sebut tadi, Islam tak cari pasal peringkat awal. Sebab Tuhan arahkan kita, pi perang orang yang memerangi kamu. Dan kita jangan melampaui batas. Jadi ayat yang Tuhan suruh bunuh mereka di mana sahaja, ini orang yang telah mengusir kita, orang yang telah memerangi kita. Sebab tu Tuhan kata, wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum, dan usirlah mereka dari tempat yang mana mereka telah usir kamu. Wal fitnatu ashaddu min alqatl, dan Allah kata sesungguhnya fitnah lebih dahsyat daripada membunuh. Fitnah di sini bukan cara kita faham fitnah orang Melayu faham. Orang Melayu faham bila sebut fitnah, oh, tu dia nak fitnah orang tu. Dia nak kata hak orang tak buat, dia nak aib orang tu, fitnah tu. Fitnah ayat ni ialah orang yang mengusir orang Islam daripada rumah dia. Lebih teruk daripada membunuh. Bunuh ni mungkin seorang dua aja. Tetapi bila mengusir satu keluarga, mengusir satu kampung, lebih dahsyat daripada membunuh. Sebab tu Tuhan kata wala tuqatiluhum indal masjidil haram, dan janganlah kamu bunuh orang kafir ni di sisi Masjidil Haram. Hatta yuqatilukum fi, kecuali jika mereka yang memerangi kamu di Masjidil Haram. Tengok, Tuhan suruh kita jaga adab di Masjidil Haram. Sebab tu ketika Fathu Mekah tahun ke-8 Hijrah, ini contoh yang Nabi tunjuk kepada umat Islam dan kepada orang selain pada Islam. Islam datang menguasai Mekah tanpa kita kata mengalir satu titik darah pun. Inilah ayat yang dipegang. Maksudnya Tuhan bagi arahan, jangan kamu membunuh mereka di sisi Masjidil Haram kecuali mereka membunuh kamu. Sebab tu Nabi kata apa? Nabi kata kat Umar Karim, kata siapa yang nak selamat, dia kena duduk dalam Masjidil Haram. Siapa yang nak selamat, kena duduk dalam rumah Abi Sufyan. Jadi siapa yang duduk dalam dua tempat tu, mereka selamat. Fa in qatalukum faqtuluhum. Tuhan kata, jika mereka membunuh kamu, faktuduhum, maka bunuhlah mereka. Maksudnya, Islam pun bukan agama pengecun. Islam pun bukan agama yang terima. Tak pula mereka bunuh, kita terima aja. Islam juga ajar kita untuk kita berjihad. Berjihad dengan diri kita, berjihad dengan harta benda. Kemudian Tuhan kata, kadzalika jazaul kafirin. Yang demikian itu dah Tuhan kata, balasan bagi orang-orang yang mengkufurkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Zikir dijauhkan dari kemudaratan. Dibaca pada pagi dan petang. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim.

0: Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا

Allahu Ekber, Allahu Ekber.

من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Cita-cita tersebut.
1: Tersebut.
0: Berdasarkan.
1: Berdasarkan.
0: Atas prinsip-prinsip.

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. أشهد أن لا

0: Ustaz.
1: Abang Ustaz.
2: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Hari ni okey Ustaz? No?
3: Alhamdulillah.
2: Hari ni kita nak cerita pasal hutang lah Ustaz. Ini saya bagi contoh lah. Contoh dia kalau saya lah. Saya bagi hutang pada seorang kawan tu, nilai dia RM100 saya bagi dia hutang. Saya tak suruh dia tambah pun bayaran tu. Jadi saya habaq kat dia, kalau dia lewat bayar hutang tu, dia kena bayar hutang RM100 campur belanja saya makan pula. Ha, saya tak suruh dia tambah duit, jumlah duit tu. Cuma saya suruh dia belanja makan je. Jadi macam mana Ustaz?
3: Okey, maksudnya kita bagi kat dia RM100 sebanyak hutang RM100. Lepas tu kita kata kalau dia lambat bayar, bukan sahaja RM100 nak bayar. Bayar RM100 tambah lagi belanja.
2: Belanja kat atas pula.
3: Dalam keadaan tersebut, itu juga termasuk riba lah.
2: Riba juga?
3: Ha, sebab ada kaedah yang mana kullu khardin jarra naf'an fahuwa riba. Itu semua hutang yang mana hutang sebut naf'an, jarra naf'an, yang mana memberi manfaat kepada pemberi hutang, fahuwa riba. Itulah riba. Sebab hutang ni kita tolong orang. Jadi kita tak boleh ambil benda daripada manfaat daripada hutang tersebut. Contoh lain yang saya bagi. Dalam keadaan kawan kerja lah, dia nak kata-kata dia nak satu hak kita. Kita bagi satu hak dia. Aku bagi satu hak boleh, tapi dengan syarat selama sebulan ni hantar aku pergi kerja, kita pergi sekali naik kereta hang. Maksudnya kita ambil manfaat daripada hutang tu. Jadi sebab itu tak boleh. Dia termasuk juga riba. Kita dah faham riba sebelum ni, kalau hutang 10 bayar 15, itu saja. Itu betul lah. Tapi bukan itu saja. Maksudnya kalau kita ambil manfaat, pemberi hutang ni ambil manfaat daripada hutang tersebut. Macam contoh dia kena bayar, lepas tu belanja makan pula.
2: Belanja makan kat atas.
3: Selalu ni benda ni jadi macam kita pergi kat kedai apa, sembang-sembang, kawan tu kita kata-kata nak, aku nak hutang RM100. Kita kata nak ambil RM100, tapi syarat lah belanja makan ni lagi. Itu pun sama. Sebab ambil manfaat berdasarkan hutang tu tak boleh. Jadi hakikat soalan yang tanya tadi, itu pun termasuk riba lah.
2: Riba juga.
0: Ustaz.
1: Habak Ustaz.

0: pergi.
1: Baiklah, nanti pukul 9 malam, tepat pukul 9 malam sekali lagi kita akan ke National FM untuk utama 9 malam dan kita kembali selepas itu untuk terus bersama kami. Dan insyaAllah nanti yang bertanya bila nak buat live, bila nak buat live kan. Kita akan live nanti 9 malam hingga 11 malam nanti. Terus layan Police FM, serasi denganku.

Okay, nanti lepas berita ataupun utama 9 malam nanti, kita akan kembali nanti untuk anda ambil alih siaran. Maaflah untuk mereka yang selalu ikut kita punya live. Bila kita sebut ambil alih siaran tu, tugasan anda untuk bantu saya. Please. Kita check playlist kita malam ni. Alright, Playlist FM.

0: Berita seterusnya, kesemua sampel DNA waris terdekat 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dikesan akibat banjir dan tanah runtuh di Nepal selesai diperoleh. Perkembangan itu dikongsi Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan. Beliau berkata sampel tersebut akan dihantar ke Nepal bagi membolehkan proses padanan DNA dilakukan. Bagaimanapun, ia dijangka mengambil masa berikutan jumlah mangsa yang ramai. Malaysia juga bersedia menghantar pakar daripada Jabatan Kimia sekiranya diperlukan bagi membantu pihak berkuasa Nepal mengenal pasti padanan DNA tersebut. Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Muhammad berkata seramai 11 anggota pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART, telah dihantar ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat di kawasan terjejas.
1: Pasukan SMART kita membawa 5 drone berkapasiti tinggi untuk membantu pihak berkuasa Nepal untuk usaha mengesan jika ada mangsa-mangsa yang terselamat di kawasan-kawasan yang sukar untuk dijejaki oleh secara manual.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, Datuk Mior Ismail Mior Hakim memaklumkan pasukan itu diketuai Komander SMART Penguasa Kanan Bomber 1, Abdul Manaf Cik Isa. Misi dijangka berlangsung selama 10 hari.
2: Setakat ini diberi gambaran soalan kita pergi ke kawasan terowong. Kita dalam operasi mencari ini, kita tak kira siapa sahaja masa kita akan selamatkan. Siapa yang disini kita akan selamatkan. Sebab kita tak tahu rakyat kita berada di mana. Rakyat yang kita temui nanti insyaAllah pun kita tak tahu rakyat mana. Tapi tumpuan kita adalah kawasan terakhir rakyat kita lain.
0: Datuk Mior Ismail Mior Hakim. Pasukan penyelamat Nepal berjaya mengeluarkan seorang pekerja warga China yang terperangkap selama 10 hari di dalam terowong hidroelektrik yang tertimbus akibat banjir besar. Mangsa Lu Haitao ditemukan dalam keadaan sedar sekaligus memberi harapan baharu untuk menemukan lebih 5,000 lagi mangsa yang masih hilang. Bencana banjir akibat runtuhan glasier itu mengorbankan sekurang-kurangnya 1,375 orang di Nepal dan China. Sementara itu, Perdana Menteri Nepal, Balendra Shah berikrar akan menyediakan penempatan selamat bagi ribuan penduduk yang terjejas. Dalam pada itu, seorang warga emas berusia 64 tahun berjaya ditemukan hidup oleh pasukan polis selepas 10 hari terperangkap di bawah timbunan lumpur dalam rumahnya di daerah Nuwakot, Nepal. Chandrika Shrestha diselamatkan ketika pihak berkuasa melakukan kerja pembersihan. Mangsa diterbangkan ke Kathmandu untuk rata lanjut. Terdahulu, seorang pekerja Cina ditemukan selamat pada hari yang sama. Kedua-dua kejadian itu memberi sinar kepada pasukan penyelamat yang masih mencari mangsa lain. Sukan, skuad hoki remaja lelaki kebangsaan memulakan kempen Piala Remaja Asia 2026 di Mochi, China dengan penuh bergaya selepas membelasah Kazakhstan 8-0. Malaysia yang pernah menjuarai kejohanan itu pada edisi 2012 akan meneruskan saingan menentang Bangladesh esok diikuti pertemuan dengan juara 3 kali Pakistan pada 8 September sebelum menutup aksi kumpulan berdepan tuan rumah China pada 9 September. Bola sepak Liga Super, Akhyar Rashid menjadi wira Negeri Sembilan FC dengan dua jaringan sumbangan beliau memboleh skuad Hobin Jang Hobin mengutip satu mata di laman sendiri mengikat Star City FC dua sama. Kejayaan meraih pingat gangsa pada kejohanan memanah Piala Asia 2026 membakar semangat pemanah kompaun wanita negara Aina Syazwana Abdul Muhaimin untuk memburu podium menerusi penampilan sulung di Pentas Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Tambahnya pengalaman beraksi di Piala Asia sehingga meraih gangsa meningkatkan keyakinan bahawa sasaran pingat di Aichi Nagoya bukan mustahil. Atlet itu juga menetapkan sasaran pribadi menghasilkan lebih 700 mata dalam acara individu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. IPU lebih 400, kerajaan boleh pertimbang ijtihad darurat. Bangunan dan kawasan lama wajar dinaik taraf untuk tingkat nilai ekonomi. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Alright, 102.9 MHz. Saya duduk bising kat tikar ni. Dia masuk-masuk, dia berkenal kita tu. Tanya kita gigi ke gusi. Gigi ke gusi. Aku pun tak pasti. Okay, assalamualaikum. Selamat malam kawan-kawan semua yang terus mendengarkan Perlis FM malam ni. Saya tengah live di Perlis FM kan. Baru je mula live. Tiba-tiba masuk si Atikah ni. Tanya kita gigi ke gusi. Ni semua Feroz punya pasal lah. Ini dalaman kami lah, penyampai-penyampai. Ada hal je. Tiap-tiap malam ada hal je. Yang berbaca, terima kasih Kak Zima. Salam, selamat malam. Baru buka simen. Tak boleh lasak-lasak lagi. Jangan-jangan. Nanti nak kena pasang simen balik. Siapa suruh kan? Boleh tanya macam mana belalak seribu? Okey, belalak seribu okey je. Mesin padi dah gedung-gedung-gedung-gedung dalam bedang tu. Abang Amir, waalaikumsalam. Joget malam ni. Joget malam ni nak suruh joget pula. Malu kita nak joget-joget ni. Kita main lagu je, joget kita tak pandai. Okey, kawan-kawan yang baru masuk, yang tolong kita untuk share-sharekan live ni. Tolong tap-tap screen kita. Malam ni dia slow sikit. Dia lambat panas. Lambat panas gitu. Sebenarnya malam ni tempat saya. Jadi saya Syafiq. Jadi oleh kanan saya Syafiq. Ada urusan dia. Dia bertukar alam. Kan bertukar alam. Sama pengantin baru lah. Untuk yang bergelar pengantin baru lah. Gitu cerita dia. Yang baru follow kita, Norma Den. Terima kasih. Ini ramai yang bergelar pengantin baru. Sobat pengantin baru, untuk anda yang baru saja bertukar alam, itu maksud saya bertukar alam tu, daripada solo, single, jadi berdua, lepas ni bertiga pula, kan, adalah tanggungjawabnya. Ahmad Syarif, waalaikumsalam. Apa khabar Ahmad Syarif? 102.9 Mega, Sabtu hari ni 5 September 2026. Saya Zali Ahmad akan terus menemani anda hingga 12 tengah malam nanti, bertemankan dua rakan penolong jutera kita malam ni. Kita ada Syahar dan juga Yazi yang lama kita tak sebut nama dia kat sini sebab dia bertugas kat pemancar. Tiba-tiba coy timbui petang ni. Yazi dekat sini ada dengan kita malam ni. Aziz Abdul Rahman, assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana memberi salam. Itulah kita ni kan, saling memberi salam. Salam itu sangat-sangat bermakna, sangat-sangat tinggi nilai dia. Mengucapkan salam sejahtera, mendoakan. Setiap kali kita beri salam, kita mendoakan orang lain, dan orang lain pula akan jawab sejahtera kali kembali ke atas kamu. Kan best macam tu. Tore Ana. Uish, nama dia Tore Ana. Salam dari Sarawak. Orang Sarawak, apa khabar? Baik eh. DJ Pak Nyangka, assalamualaikum Zali. Bila nak jadi pengantin baru pula? Pak Nyang, kalau nak cari pasal pun cari cerita lain. Nak cari pasal pun cari pasal lain. Pasal tu cik tak berani. Pak Nyang tahu tak cik berapa kali dah makan sup sleeper? Pak Nyang punya pasal cik balik tak lagi makan sup sleeper pula. Cik tak mau. Tak sedap sup sleeper. Puteri 85, waalaikumsalam. Selamat malam. Kita tanya kawan-kawan kita, siapa di kalangan kawan-kawan kita ni dia hantar sampai ke Kuala Perlis? Sekarang ni kat Perlis ni kan tengah top, tengah meletup Kuala Perlis sekarang ni. Pesta air Kuala Perlis, ada yang international, ada yang tradisional. Yang internationalnya dia buat dekat Kampung Y, yang tempat-tempat berubut nak pergi tu lah, ramai-ramai tu. Orang ada lampu-lampu, dia tembak pengapi. Oi, cantik saya tengok. Lepas tu berpeluang pula untuk tengok persembahan semalam ya. Persembahan Misha Omar gitu. Oi, Misha Omar kot kan. Ada ramai lah yang berkunjung ke Kuala Perlis sekarang ni. Kuala Perlis memang top lah kan. Puteri, mai makan mie goreng. Tengok perangai kawan-kawan. Depa kita tengok kita duduk konti dah ni, depa duduk ajak makan mie goreng mamak lah. Apalah. Hei. Lepak, abang saya wakil kapal layar. Iya ke? Ada nampak tak? Ada kapal layar pula kat sana. Kapal layar tu dekat Kuala lah kan, bukan kat dalam sungai Y tu kan. Boleh masuk ke? Anak rantau Perlis Johor, selamat malam. Salam siap, salam sejahtera dari JB. Moga DJ kita sihat selalu. Sama-sama insyaAllah. Awak juga semoga sihat. Ini pertanyaan saya, sakit gigi. Itu dia bertanya tu. Saya ni pakai gigi ke pakai gusi? Dia bertanya gigi ke gusi? Gigi ke gusi? Allahu Akbar. Sampai hati kawan-kawan. Alright, terus mendengarkan Perlis FM. Bio sup padan pun okey. Kalau tak ada dah Zizan. Bio sup padan.

That funky music while cherry untuk anda hanya di 102.9 MHz. Tahu lagu-lagu macam ni hanya ada di Perlis FM je. Ha, tak ada ke tempat lain. Ada yang kata lag. Saya risau juga sebab saya tengok view naik turun satu macam je. Ahmad Syarif, kita layan je lagu apa pun diputarkan. Wow, thank you. Alio, okey je kata Alio. Oh, tapi ni Mr. Airboy kata ada lag lah bang. Mr. Airboy, mungkin awak punya talian. Okey, kita cek tengok kan. Sebab dia tanya dengan kawan-kawan yang lain, dia orang kata okey je. Tapi saya pun risau juga sebab saya tengok tu, saya punya view tu, dia punya perbezaan mendadak tu, naik dan turun dia tu terlalu mendadak. Dia turun terus, dia naik pula melambung-lambung gitu. Lepas tu dia turun pula menjunam. Itu selalunya kalau lag tu, itulah sebab dia.

Perlis yang bercuti kat Perlis. Terima kasih kerana anda datang dan memilih negeri Perlis. Untuk yang belum datang lagi, cepat-cepat datang ke negeri Perlis. Tambahan dalam masa 2-3 hari ni, memang ada Pesta Air Kuala Perlis. Pesta Air Perlis kat Kuala Perlis. Memang dahsyat dia punya pembikinan. Hampa tak percaya, hampa tengoklah. Dalam TikTok pun ada. Ada kawan-kawan yang berkongsikan video kat TikTok. Mr. Abu kata mungkin line kita bang. Maaf nama. Okey Mr. Abu, apa perlu pula perlu maaf. Tak perlu maaf, tak perlu minta maaf. Okey je. Abang ni okey je, tak perlu minta maaf. Lagu untuk orang Perlis bang. Dari tadi lagi kita main. Kita sekarang ni ada lagu joget orang Perlis. Kita lagu ada Perlis apa? Perlis Saman Sentosa. Cerita-cerita pasal Perlis. Ada yang kita generate guna AI. Sebab nak suruh orang nyanyi mahal pula kan. Jadi kita generatekan guna AI untuk lagu-lagu bercerita pasal Perlis ni. Thank you Mr. Boy. Yelah, dalam kehidupan kita ni kena supporting sentiasa. Jangan marah-marah, jangan mudah koyak kan. Kerana yang yang mendatang dalam kehidupan kita ni bukan seperti yang kita nak. Dunia tak jadi seperti apa yang kita nak. Kita nak orang baik berada di sekeliling kita. Belum tentu yang datang tu semua baik kat sekeliling kita. Yang kawan yang kita nampak baik tu pun sebenarnya selalu tikam kita. Kalau boleh dia letak pakai picit kat bawah punggung kita. Betul tak? Betul tak? BJ Borneo, Kalimantan Barat, brother. Hadir, terima kasih. BJ, macam mana keadaan keadaan cuaca kat sana? Adakah anda juga terlibat dengan keadaan cuaca akibat kebakaran di negara jiran? Gebilang Shop, Aceh, selamat malam. Police FM, terima kasih. DJ, turun cerita sikit. Bagaimana kat tempat anda? Jerubu, adakah anda rasa bermasalah juga dengan jerubu ni? Lagu Azura, penyanyi di Jamal. Okay, Mr. Boy nak dengar lagu Azura. Alright, okay. Akan keluar ke udara selepas ini. Tapi satu-satu tau, setunaikan permintaan satu-satu daripada kawan-kawan kita yang terlebih dahulu meminta lagu untuk dimainkan. Nasri Opi, salam abiang itu. Semoga sihat selalu. Ada je Nasri, ada je. Masih hidup lagi. Aku dipanjangkan usia.

Yang Makro baru saja berlalu dengan Cinta Kristal di 102.9 MHz. Dengan saya, kawan-kawan akan ambil alih siaran kita malam ni. Sampailah ke pukul 11 malam nanti. Selagi saya ada kat sini, live kat sini, kawan-kawan boleh ambil alih siaran. Tapi saya yang bercakap lah. Hakim nak dengarkan lagu Ku Katakan Dengan Indah dari nyanyian Noh. Okey, ada nanti. InsyaAllah, it's coming. Tadi lagu Cinta Kristal, permintaan Alio, baru saja saya tunaikan. Dan sebentar lagi lagu Azura daripada nyanyian Datuk Jamal Abdillah, permintaan dari A-Boy, Mr. A-Boy. Terima kasih Mr. A-Boy. Anda mendengarkan 102.9 MHz di hari Sabtu. Anda dan esok masih lagi bercuti. Jadi untuk anda yang mengambil peluang ni bersama dengan keluarga, menikmati waktu keemasan bersama dengan keluarga adalah sangat-sangat penting. Cukup sekadar kalau kata kita ni adalah ekonomi manusia ni tak sama kan. Ada yang dia ada ekonomi dia tebal, dia cukup modal bawa anak pergi jalan makan angin ke pulau sana pulau sini kan. Tapi ada di kalangan ibu bapa yang ekonomi dia bukan tak cantik, kurang modal untuk disalurkan ke tempat-tempat lain. So cukup sekadar kita berada di rumah, miliki masa yang berkualiti bersama dengan keluarga, sentiasa teman anak-anak, sentiasa teman isteri, cukup sekadar makan bersama. Pada hari cuti, bakar ikan, lepak bakar lagi apa semua kan. Makan nasi ramai-ramai. Nonton TV ramai-ramai, tengok movie dan sebagainya. Jalan-jalan kawasan-kawasan dekat-dekat sekeliling rumah. Berbasikal keliling kampung. Itu masih berkualiti. Itu cara kita untuk kita bersama dengan keluarga. Itu sangat-sangat baik. Macam mana modal tak tebal kan? Ni Abah seluk tangan sampai ke siku ni. Abah seluk poket ni sampai ke siku. Tak jumpa-jumpa, duk jumpa kulit koci je ni. Macam mana ni cuti ni kan? Tak apalah Abah, duduk kat kampung. Asalkan kita bersama dengan keluarga, bersama dengan anak-anak, meraihkan cuti ni dengan cara kita sendiri. Tak perlu nak berbelanja besar, nak pergi ke Pulau Bali, nak pergi ke sana, nak pergi ke Pulau Tioman, nak pergi ke Cameron Highland, Genting Highland. Bapak korang modal sikit. Tak apa, dia ada cara-cara dia. Cik Ma 87, hai, assalamualaikum salam. Terima kasih Cik Ma. Oh, tak live ke malam ni? Cik Ma selalu buat live kan? Okay, Mr. A-Boy. Mr. A-Boy nak dengarkan lagu daripada nyanyian Datuk Jamal. Azura. Polis FM tunaikan untuk anda.

Azura, aduh Azura. Azura kan zaman tu, zaman pakai cap tak ada apa, pakai helmet tak ada cap kan. RD 125. Oh, pecah pala. Pecah panggung Capitol. Rosli Alio kata dia ulang tengok 4 kali filem Azura. Dah tak apa IT, tengok ulang 4 kali. Beli tali kaset pula, beli tape. Ingat tak filem Azura ni dia ada tape tau. Tape tali kaset macam kita dengar lagu. Rasa macam anda mendengar drama kat radio. Kan selalu dengar drama radio kan. Aduh, ingat dengar sampai putus tali kaset sampai boleh hafal. Antara wording ataupun skrip yang selalu orang hafal tau, kat tempat mana Zack bukan nak patung ayah, itu tak boleh, ini tak boleh. Zack bukan nak patung ayah. Itu yang viral lah waktu tu lah kan. Bayangkan waktu tu kalau ada TikTok ke, kalau ada apa zaman tu kan. Woi, memang meletup lagi tau kawan ni. Filem Azura ni tau. Yang kosong zaman tu pun, yang tak ada media sosial apa semua, itu pun dah meletup-letup. Tak orang tahu pula tu ada jual tali kaset. Beli putar tali kaset tu sampai serabut. Tali kaset sampai kosot. Hamidah Murad, hai. Masa tu pi dengan girlfriend ke? Mana ada. Kita tak pernah ada girlfriend. Tak pernah. Tak pernah. Fairuz, Anim, kenapa lagu Rindu terkeluar dari carta Perlis FM? Itu kena tanya dengan penerbit dia. Bukan saya penerbit dia. Nanti penerbit saya tanya, kenapa lagu Rindu keluar daripada carta Perlis FM? Masuk balik dan keluarkan lagu tu. Cik Ma apa yang gelak Cik Ma? Betul apa Cik Ma? Kita tak ada girlfriend, kita tak pernah bercinta. Ejbina tanya, abang kerja berapa tahun dah? Ejbina, saya berada di Konti Perlis FM ni dah separuh usia saya dah, 26 tahun. Saya bertugas sebagai penyampai di Perlis FM. Melekat kat sini. Angah Izan kata tipu. Sampai tinggal Izan, cik tak pernah tipu lah. Cik jujur. Waktu filem zaman filem Azura ni, cik sekolah lagi tau. Umur baru 16, 17 ke 15. Mana nak main markah? Sampai dia lah. Okay, tadi lagu permintaan daripada Mr. Airboy yang nak minta dengarkan lagu Azura Jamal. Saya dah pemainkan. Okay, mungkin ada kawan-kawan yang dia minta lagu ataupun dia tulis apa-apa ucapan, dia komen apa-apa kat live TikTok ni, tapi saya tak baca. Saya mohon ampun dan maaf, jangan kata saya select. So, apa yang boleh anda buat, tulis sekali lagi, hantar sekali lagi, cik akan bacakan insyaAllah. Dikira yang cik terpandang, cik bacakan. Cik tak pernah select tau. Okay, seterusnya Bunga Tulip nak dengarkan lagu Akhirnya Aku Kau Lukakan daripada kumpulan Figures. Terus layan Perlis FM, serasi denganku. Siapa gitaris tau? Dia suka solo lagu ni. Sebab lagu ni solo dia dari awal sampai habis, gitaris dia. Lead dia. Dia punya riff tu kan, dari awal sampai habis. Layan je.

Figures, akhirnya aku kau lukakan. Ini kumpulan asal sebelum Gravity tau. Dia namanya Figures. Dan itulah mereka berjuang dengan lagu Akhirnya Aku Kau Lukakan ni, yang menaikkan nama Figures pada waktu tu. Hanya rocker-rocker asal je yang tahu lagu tu. Nurha, selamat malam. Dari kami peniaga kecil Kampung Y, malam ni pun meriah juga. Nurha, best. Awak peniaga kat Kampung Y kan, memang meriah malam ni kan. Ada kawan-kawan kita tadi ni, siapa tadi, Wang Kuaidi, dia kata dia serik nak pergi. Dia kata jam, orang takut nak masuk. Dia kata jam, tengok jalan kecil kat situ kan. Nurha, kita doakan supaya awak rezeki awak berlipat kali ganda lah malam ni. Kita doakan Udang Galah. Jangan tulis UK saja Udang Galah, tulislah tajuk lagu dia. UK tu tajuk dia lagu apa kan. Bunga Kasturi, salam hadir dari Kampung Salang. Ini orang selalu keliru, Kampung Salang ke Kampung Salang? Kampung Salang ni Jalan Batu Dua, Kampung Salang tu kat sempadan Pulau Kedah. Kan? Nurha, amin. Nurha, amin pula Nurha. Nurha cakap amin. Nurha, awak tengah tengok live kita kan? Alright, terima kasih banyak-banyak. Intan Cik Mat dengan lagu Ani Mayuni, tak ingat tajuk. Yang best tu, ya Allah. Intan Cik Mat, dalam kepala otak saya ni, dah 26 tahun kerja kat sini, macam-macam tajuk lagu ada dalam ni, macam-macam lagu ada dalam ni. So kalau saya nak cari lagu Ani Mayuni yang yang best tu, yang dandut itu, memang saya tak boleh dapat. Bunga Kasturi kata Kampung Salang Batu Dua. Mat, tanya bila umum penyampai baru ni. InsyaAllah nanti pihak pentadbiran akan mengumumkannya. Dari Batu Maung, on the way balik Perlis, layan DJ Zali terbaik. Terima kasih Fizal ya. Terima kasih sahabat kita. Semoga perjalanan awak selamat pergi dan balik, ataupun bergerak menuju ke destinasi sampai ke Perlis ni. Dan jangan laju-laju, let cool ya, let ya kan, let ya. Slow and steady. Terima kasih sahabat saya Fizal. Terima kasih banyak-banyak kerana mendengarkan Perlis FM 102.9 MHz. Okay, Hakim nak dengar lagu Ku Katakan dengan indah dari nyanyian Peter Pan ataupun Noah. Alright. Ku Katakan dengan indah untuk anda, Perlis FM, surasi denganku.

Noah. Ataupun Peter Pan dengan lagunya Ku Takkan Ku Katakan Dengan Indah gitu. Ramai yang minat lagu ni tau. Ramai yang minat lagu ni. Walaupun ianya bukan lagu yang sering diminta, ataupun ianya lagu yang kebanyakan yang orang minta, tapi lagu ni memang best sekali. Ada permintaan lagu ni memang wow. Tapi lagu-lagu Indo ni tak dapat dinafikan lah kan. Dia punya wording dia, dia punya lirik dia, dia punya suara tu sesuai kan. Music dia juga kan. Entah kita sakit gigi seksa kan. Tahu tak apa, try sakit gigi tengok. Mari kita tukar tempat sakit tengok. Kita tukar dua. Silap tulis tu pekat. Tak apalah, janji saya faham apa yang awak tanya tu. Janji saya faham. Okey je bunga tulis. Jadi waalaikumsalam Zaidi, apa khabar malam ni? Semoga Zaidi dirahmati, diberkati oleh Allah SWT dengan amalan-amalan kita yang kita buat, yang sikit-sikit ke yang banyak kan. Semoga kita dirahmati. Amalan sebanyak mana pun kalau tak dirahmati, tak nak juga. Saya tadi ni, saya tertengok tadi ni, baca ada satu hadis tadi. Saya tak pasti sama ada hadis ataupun kelihatan Al-Quran ataupun firman Allah tadi ni. Saya nak kongsi jugalah, kerana katanya kita masuk syurga bukan atas amalan kita, tapi kita masuk syurga dengan rahmat Allah. Kita masuk syurga

bukan dengan amalan kita, tapi kita masuk syurga dengan rahmat Allah. So saya buat kesimpulan pada diri saya, kalau kita amalan kita banyak macam mana sekalipun, kita nampak kita buat amalan banyak, kita nampak kita rasa kita banyak sedekah dan sebagainya kan, tapi kalau tak diberkati ataupun tak dirahmati, mampukah kita berada ataupun menerima kurniaan syurga daripada Allah SWT kan. Ok, sikitlah perkongsian kita bersama malam ni. Naina nak dengar lagu Cempaka di Rambulan ni, Naina. Alright, okay. Sabar eh. Ok, anda mendengarkan Police FM 102.9 MHz. Kawan-kawan kita yang berkongsi live kita malam ni, yang tap-tap screen juga malam ni, terima kasih banyak-banyak. Lagu Nustan tu, lagu Nustan. Ui, bukan main kreatif dia punya ayat pendek tu, apa tu pun tulisan ringkas dia. Lagu Nustan. Zaina. Lagu Nustan apa awak nak dengar, Zaina? Lagu Nustan. Lawak tu. Assalamualaikum, selamat malam. Lagu Hindi pula tu. Tadi lagu Nustan, ni lagu Hindi pula dah. Ada macam-macam hal lah pendengar-pendengar malam ni. Alright, HBNA nak dengarkan lagu daripada... HBNA. Dia nak dengarkan lagu daripada Bruno Mars. Waste It All. Untuk anda, Police FM, serasi denganku.

Alright, 102.9 mega serasi denganku. Okay. MZ Perlis, Assalamualaikum. Amboi, idola sepanjang zaman pula. MZ Perlis, awak buat saya terkena ain lah. Kan? Jangan sampai saya kembang gitu. Kan? Ini dah dahlah tak kembang. Tengok juga nak kembang-kembang ni. Terima kasih. Ejbina, dah puas dengan lagu tu kan? Thank you bang. My pleasure, my pleasure, my friend. MZ Perlis, seorang terbelah hadir. Siapa tadi yang kata muka saya macam cikgu dia dulu? Okey, sekarang kita tanyalah awak sekolah mana dulu. Itu je kita tanya. Awak sekolah mana dulu? Hey, kawan-kawan yang minta lagu, kalau dia minta lagu tu tolonglah kan. Tolonglah ada dalam dalam live kita ni. Jangan minta lagu kemudian tuang. Kan. Ugi kawan-kawan lain yang tunggu giliran lagu-lagu dia tu. MZ Perlis dia kata mood ke laut lagi lagi ni. Baru habis cuti kat Perlis semalam. Oh ya ke. Jadi keletihan tu masih ada lagi lah. Takkan lepas cuti masih lagi mood ke laut ko MZ. Come on lah friend. Oh, mood sedih. Kenapa yang sedih MZ? Ada kehilangan ke apa ke? Naina, Perlis tempat lahir tapi sekarang jadi tempat bercuti saja. Nak perantau. Allah, sedihnya Naina. Cukup Naina, jangan cakap macam tu Naina. Itu memang adat orang merantau. Allahuakbar. Kelangit kah bersama dia kalau ada ruang bang? Kelangit, kelangit, kelangit. Tapi dia akan sampai jam 11 nantilah. Sangkut baju-baju sambil-sambil sambil dengar Perlis FM. Terima kasih. Okay, oh tadi nak dengar lagu Kerana Cinta. Aku turutkan daripada nyanyian kumpulan Sukses.

itu kata MZ untuk makluman, DJ Perlis FM tak pernah select, okay? Betul, betul. Oh, kata kawan lama ni tadi, dia kata ingat tak dulu cipita sepak bola bergegak tengok sampai hari ni. Bergegak tengok, ya. Bergegak tengok sampai hari ni, cik eh. Kaki cipita macam pasal tengok tu, stadium tu bergegak sampai hari ni. Baru-baru ni sambut buat sambutan merdeka pun daripada tengok nak bergegak gitu. Okey, Atin. Atin nak dengarkan lagu untuk ibu. Saya tunaikan untuk anda. Untuk anda yang masih lagi mempunyai ibu, anda sedang memegang tiket ke syurga. Ada ayah, ada ibu, jagalah sebaiknya. Hari ini dah tak ada ibu, dia dah pun terlepas tiket ke syurga tu. Tapi ada lagi amalan-amalan dia dengan rahmat Allah yang lain akan membawa dia ke sana. Layani ibu anda sebaik mungkin. Bagi dia the best wish untuk dia. Jangan menyesal nanti kalau kurang sekarang. Jagalah ibu anda.

terima kasih terus mendengarkan 102.9 Megas. Layan dalam kereta Polis FM on the way balik atas highway dah ni, dari Penang jumpa anak cucu di Batu Maung, 4 hari 3 malam. Alhamdulillah. Dia kata waktu cuti bersama dengan keluarga ni sangat-sangat berkualiti. Abang Lee Kak Nah, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kerana mendengarkan Polis FM. Tadi kawan kita hantar, tolong doakan pasukan Para Sukma Perlis agar mendapat kejayaan. Sama-sama kita doakan pasukan ataupun tim Para Sukma Perlis yang akan ke Para Sukma. Semoga mereka beroleh kejayaan seperti mana rekod cemerlang yang telah pun dicatatkan oleh tim Sukma Perlis. Tapi Para Sukma dari Perlis ni memang digeruni lah. Di Para Sukma memang digeruni. Sangat-sangat digeruni. Perlis kot kan. Sesekali dia keluar. Oh, Salam Majali kata terkejut dengan malam-malam ni. Apa pula yang terkejutnya? Salam kat awak, duk rehat kat rumah ni dengan Poli FM sambil duk layan anak cucu. Itulah waktu berkualiti kita. Kawan Chen Mata Ayak, terima kasih. Saya kena tunaikan banyak lagu. Saya tak boleh nak cakap banyak sebab banyak lagu yang perlu saya tunaikan untuk malam ini. Dan nak dengarkan lagu Angah Izan. Okey, Angah Izan nak dengarkan lagu Esok Malam Kan Ku Jelang. Hatiku Sendang. Layan je, layan je.

lagu mahal. Saya panggil lagu mahal ni lagu VIP tau. Ha, dia lagu eksklusif. Ha. Esok malam kan kau jelang. Itu kau sendang kau. Mesti eksklusif lah kan. Ya Allah. Hai. Ha, ada pertanyaan hilang dah sikit. Kau oh, tak hilang ni. Ada lagi dia. Duk nyut, nyut, nyut. Ha, Iseng. Ha. Cacing lo man. Nyut, nyut ni. Sakit ni ha. Zakaria Saad, terima kasih. 12 tahun lepas kita minum kopi kedai Pak Usuk. 12 tahun lepas, yes. Aroh lah kan. Okay, aku terima kasih yang terus mendengarkan Perlis FM yang Allahu Akbar, banyaknya kat Wasabi ni ha. Siapa pula yang tengah lipat-lipat baju ni? Waalaikumsalam. Duk lipat-lipat baju sambil layan lagu, tak mengantuk dengan apa dia cakap. Eh, terima kasih tau. Awak tak mengantuk, saya yang mengantuk. Tak ngantuk dengan Abang Zali cakap. Dia tak tahu kata Abang Zali yang ngantuk. Oleh kalau dia takut tak mengantuk, takut penyampaian mengantuk, dia mainkan lagu Ani Mayuni. Siapa yang minta dengar Ani Mayuni tadi? Intan Cik Mat ke? Nak ambil lah, ambil lah, ambil.

Mayu ni dengan sedap. Adul, aduh lagu macam ni. Intan Cik Mat bagi tahu perkenalkan lagu ni. Cik tak tahu tu. Ha. Cik terkejut dengan ada lagu macam ni noh. Sedap, sedap. Ni apa yang sedap tu? Jadi kita dua malam dah tunggu lagu ni. No hai. Ni tunggu lagu sedap ni dua malam dah. Allah. Tak apa, tak apa, tak apa. Kita tunaikan permintaan awak. Lagu lama kata Intan Cik Mat. Ya. Sedap lagu tu, memang sedap. Daripada Ani Mayuni. Kan. Jangan nak sedap PM je. Itu je kita nak dengar. Ah, sedap, sedap PM. Tak nak dengar. Alright. Lain anda dengar lagu Cempaka.

Semoga Naina ataupun Hati Mati terhibur dengan lagu Cempaka di Rembulan tadi ni. Yang bagus saja saya tunaikan atas permintaan semua kawan-kawan. Lia Liana kata, saya dah komen tadi tapi tak baca. Penyampai tak baca. Allahuakbar. Rasa bersalah pula bila kawan-kawan tulis. Dia kata dia dah komen tapi DJ tak baca. Sedih. Bukan awak yang sedih, saya yang sedih. Salam bro, long time no see. Ada je Atuk, ada je. Saya berterima kasih dengan kawan-kawan yang dia tak komen apa di ruangan TikTok kita ni. Dia hanya menonton saja dari luar tingkap ataupun dalam tingkap kita ni. Tapi tak komen-komen apa-apa, dia tengok je kan. Layan lagu je. Terima kasih banyak-banyak. Itu satu penghargaan juga. Sebab setia menanti walaupun tak komen apa. Mana kata tak berkait apa tau. Dia tak komen dan saya tak bacakan komen dia, tak sebut nama dia, tapi dia tetap melekat dalam ni. Terima kasih, terima kasih. Itu satu penghargaan untuk kita lah. Satu penghargaan untuk kita. Komen banyak masuk tadi. Siapa yang tulis ni? Angah Izang kata komen banyak masuk tadi. Ya ke? Mungkin itulah kelemahan saya. Saya minta maaf banyak-banyak. Mungkin kelemahan saya. Sebab bila banyak-banyak komen masuk tu, saya tak sempat nak baca. Arwah ayah saya pernah pesan, ke mana saya pi, jangan lupa Polis FM. Arwah memang pendengar setiap Polis FM. Macam tu sekali MZ. Terima kasih MZ. Sama-sama kita doakan supaya ayah awak dirahmati dan diberkati, ditempatkan bersama dengan orang-orang yang beriman. Semoga Al-Fatihah kita sampai. Semoga doa kita semua pada mereka yang telah pun pergi sampai kepada mereka dan diberkati oleh Allah SWT. Tadi ni siapa tadi nak dengarkan lagu Disco Dancer? Abang Zakaria ada lagi tak dalam ni? Abang Zakaria ada lagi tak dalam ni? Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih semua yang mendengarkan Pelis FM. Tak apa, saya tunaikan. Sebab dah saya tekan on dah pun, saya terpaksa mainkan. Sebab saya dah on dah pun, tapi saya tak boleh habiskan lagu ni. Sebab lagu ni dia 7 minit tau. 7 minit panjang tau. Selalu dia pagi, malam ni malam. Ya, malam ni malam. Tengok lagu lama betul ni. Lagu ni aku sekolah rendah. Mitun Chakraborty.

kan zaman filem ni kalau hero mati terbakar pengoyang. So jangan sesekali hero mati, nanti terbakar pengoyang. Putra Zizan, waalaikumsalam. Hanisa, terima kasih. Waalaikumsalam, selamat malam. Terima kasih kerana mendengarkan Polis FM 102.9 MHz. Saya tak nak buang masa kerana lagu kawan-kawan masih banyak lagi yang perlu saya tunaikan untuk malam ini. Dari Kak Azima, nak dengarkan lagu ini. Dian Pasisha, tak ingin sendiri. Polis FM.

Pishisha. So saya jarang sebut nama dia kan. Tak ingin sendiri, lagu juga pernah dinyanyikan oleh Haitiko Sendang. Oleh kerana tadi ni Angang Izzan dah minta lagu Haitiko Sendang. So saya nampak Kak Azimah dia orang yang faham tentang siaran ni. Dia tak minta lagi dah lagu Haitiko Sendang, kerana dia tahu saya tak akan main. So dia minta yang versi Jan Pasiha ni. Betul ke saya sebut nama dia? Pasiha pandai-pandai. Pasiha. Pasiha lah. Pisisha. Dian Pisisha. Tak ingin sendiri, tapi itu pun antara lagu mahal juga tu. Siapa yang invite saya, minta maaf lah. Saya tak boleh nak terima invite tu, kerana kita sedang ke udara di stesen rasmi. Tapi kalau akaun saya sendiri, awak invite itu, saya terima aja. Sebab ini akaun rasmi Polis FM. So, I'm so sorry. Kan? Alright, tadi ada lagi kawan saya nak minta dengar lagu Kelangit tadi ni. Dengarlah tajuknya Kau Bersama Dia. Aku tunaikan permintaan anda. Akan kutunaikan semua permintaanmu. Tapi seorang satu lagu je.

daripada lagu-lagu permintaan kawan-kawan yang saya tunaikan malam ni. Saya dapat rasakan pendengar-pendengar kita dari malam ni dari pelbagai lapisan. Ada Gen Alpha, ada Gen Z dan sebagainya. Terima kasih kerana sudi bersama saya, menemani saya malam ni. Ambil alih siaran. Max, waalaikumsalam. Abang, semoga abang sekeluarga sihat selalu. Dipanjangkan umur. Abang sekeluarga. Terima kasih, Max. Terima kasih. Rizwan yang ada kat Maha sekarang ni. Ya, dah nak boleh balik dah. Terima kasih, Rizwan. Kerana membawa nama Perlis ke sana. Kita dia tak boleh nak pergi ke Pestayak. Allah, hai. Kesian. Rodi kata, saya ada di sana. Standby. Lori tanker air. Oh, lori tangki air. Rodi, selamat menjalankan tugasan, Rodi. Terima kasih. Geng-geng Maha semua ni, yang ada kat Maha. Orang yang bertugas di Maha. Terima kasih, terima kasih dengan tugasan anda. MZ Perlis kata, pelbagai lapisan support Perlis FM. Mantap Perlis FM. Siap dengan hantar bukti lagi. Sedang mendengarkan RTM Klik. Wow. Masyalah, masyalah. Betul-betul, pelbagai lapisan daripada lagu-lagu yang kita tunaikan malam ni. Beratus orang yang tengok kita malam ni. Terima kasih banyak-banyak. Saya pun sampai ke penghujung. Bagi kawan-kawan yang nak dengar Perlis FM lagi, saya akan end live pukul 11 ataupun selepas lagu ini. Dan lepas tu kawan-kawan yang nak dengar Perlis FM, boleh dengarkan kita di RTM Klik. Okay, rtmklik.rtm.gov.my. Kata Rizwan, Perlis FM tetap di hati. Wow, kita suka. Kita sakit-sakit gigi pun kita happy tau dengan kawan-kawan malam ni. Tak ni konti cik tak ada pagar ke? Dia tak ada gap. Kita terus dari hati ke hati. Dari suara ke suara. Dari mata ke mata. Kan? Dari pemerintahan ku mainkan. Alagak gitulah. Okey, 102.9 MHz. Lagu permintaan yang terakhir yang boleh saya tunaikan malam ini. Yang sempat saya tunaikan malam ini. Yang mana yang lagunya saya tak nampak dari permintaannya tu, saya minta maaf banyak-banyak tau. Bukan saya select tau. Jadi untuk anda malam ini semua, semoga anda dirahmati, diberkati selalu. Berterima kasih kita juga pada Yazi dan Syahar. Aku rakan penolong jutera kita malam ini. Yang memastikan frekuensi dan juga live TikTok ini berada dalam keadaan baik. Untuk anda dengar, untuk anda layan, untuk anda berceloteh dan komen dengan saya. Zita Rahman, waalaikumsalam, selamat malam. Okey, yang selepas ini yang tak mampu mendengar Perlis FM, bila kita end live kita, anda boleh dengarkan di RTM Klik. rtm.gov.my. There we go, Perlis FM. Serasi denganku.

Semua sekolah di Bintulu tatau sebab Sarawak ditutup sementara minggu depan. 5 sedia teroka lokasi alternatif. Cari kemudahan lebih baik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 11 malam.

yang paling sedih dalam hidupku. Demi pertemuan kita ini adalah yang terakhir. Aku tak sanggup melihat kau pergi, meninggalkan aku menangis.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم Kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله

Dato' Ramli Sarip bersama dengan kumpulan Lavender dengan semangat Lamina memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam semua. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. 6 jam yang berlalu, 6 petang hingga 12 malam, anda telah bertemankan dengan Reza. Dan kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Geng Burhantu, untuk pertemuan hujung minggu Ahad 6 September 2026, 24 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak, seantero Malaysia. Bagaimana perjalanan hidup anda semalam? Semuanya berjalan dengan baik? Bagaimana pula dengan kesihatan anda? Saya sering mendoakan semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Anda sihat, anda boleh keluar mencari rezeki untuk diri anda dan juga keluarga anda. Anda sihat, anda boleh lakukan aktiviti dengan lebih baik. Anda sihat, anda boleh lakukan ibadah dengan lebih sempurna. Jadi jagalah kesihatan baik-baik. Yang tak sihat tu seperti biasa makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Nasional Geng Burhantu hujung minggu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, dari 12 malam sampai pukul 6 pagi di semua frekuensi Nasional FM seluruh negara, termasuk frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, MyTV 701 Astro 869, dan juga di seantero dunia menerusi RTM Klik. Baik geng-geng buruhantu, saya menyeru anda semua dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mari bersama-sama dengan saya untuk kita teman berteman untuk mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar, serta hiburan-hiburan yang terbaik yang saya akan mendengarkan kepada anda sampai pukul 6 pagi nanti. Dah bersiap sedia belum? Kalau dah bersiap sedia, kita layan lagu-lagu terbaik, okey? Ramai yang sedang bercuti pada waktu ini. Almaklumlah hari ini hari Ahad, penghujung cuti sekolah. Hari Isnin akan mula bersekolah semula. Yang sedang bercuti, selamat bercuti. Kena ingat selalu, kalau anda berada di pusat peranginan, jaga pantai kita, jaga alam sekitar kita, jangan buang sampah merata-rata, okey? Yang tengah relax-relax dekat rumah, sambil lipat kain, sambil basuh pinggan, macam-macam lagi, kemas rumah pun ada, yang sedang menjahit pun ada, macam-macam lagi pekerjaan yang dilakukan. Terus kekal setia bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, 12 malam sampai 12 malam sampai 1.30 minit pagi. Kita layan lagu-lagu yang agak rancak sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Dato' Zain Nazin menerusi lagunya Sangkar Cinta. Jadi terus layan, luncur terus.

sebuah ciptaan Mala, lirik oleh Mi Rawa. Khalifah dengan Cinta dan Sayang membawa kita ke 12.27 minit tengah malam. Mana ada geng-geng buruhan tu? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Terima kasih juga untuk anda yang terus kekal setia, yang baru bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif. Anda berada dalam zon apa dia? Kita berada dalam Nasional Game Buruhan tu di pertemuan hujung minggu. Saya mengharapkan hujung minggu yang sangat-sangat berbahagia untuk anda semua, ya. Baik, mulai esok 7 September. Hari ini 6 September, besok 7 September, sekolah di bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah PBD Bintulu dan juga Tatau Sebau akan ditutup sementara sepanjang minggu depan susuran keadaan Jerbu. Kalau sebelum ini ada 12 pejabat pendidikan daerah ditutup, jadi tambah lagi 2 menjadikan secara keseluruhannya 7 hingga 11 September melibatkan 14 pejabat pendidikan daerah yang terjejas. Penutupan membabitkan 63 sekolah rendah juga menengah di kedua-dua PBD berkenaan melibatkan 39,744 murid dan juga pelajar. Dan jadi secara keseluruhannya, penutupan sementara sekolah pada 7 hingga 11 September melibatkan 14 PPD yang terjejas akibat fenomena jerbu, dan ia membabitkan 617 sekolah rendah dan juga 93 sekolah menengah. Jadi mereka yang berada di 14 PPD ini, mulai esok jangan hantar anak ke sekolah, ya. Tapi apapun, pembelajaran tetap akan diteruskan juga walaupun di rumah, ya. Jadi bagi mereka yang terjejas dengan keadaan jerebu pada ketika ini, kurang-kurangkanlah aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup pelitup muka yang sesuai, N95 lah sesuai pada saya. Cari pelitup yang jenisnya N95, pakailah kalau nak berada di luar. Jaga kesihatan anda baik-baik, minum air banyak-banyak. Pastikan bila balik ke rumah tu, mandi terus ataupun basuh, cuci tangan dan cuci kaki dalam keadaan jerebu ni, kan. Kita mahu anda terus kekal sihat walaupun dalam keadaan jerebu. InsyaAllah, sama-sama kita doakan untuk rakyat yang terjejas dengan jerebu ni. Jom kita sama-sama adakan solat hajat. Tak kisahlah, walaupun kita berada di Kedah, walaupun kita berada di Terengganu, walaupun kita berada di Perak, di Johor, tapi kita doakan keselamatan mereka yang berada, yang terjejas dengan jerebu ni. Kita doakan sama-sama. Mudah-mudahan jerebu ini akan berlalu dengan cepat. Mana ada geng-geng berhantu, Cik Burger dan juga rakan-rakan Nuang Fadli, Faiz, Ipong, Kamarul Zaman, Ajib dari Kelapa Sawit, Kulai Johor, UPS dari Kuala Terengganu, Syam Putera Mesin Johor, Mona Rahim dari Cemor Perak, kita ada Tantari Mas Merah, Indra Angkasa, Brunei Darussalam, Matahari Bersinar, Changlun, Kedah, Masri Zawati Misran, Pabaman, mantap dia katanya, luncur dari Rembau, Negeri Sembilan. Siapa lagi? Muhammad Yusof dari Terengganu, Nenek Ani, Metal Selatan, dari Keluang Johor, Nordiana Nordin, Miri Sarawak, Amdan Arifin, Ita Chod Ipoh, Nik Mas Kota Baru, Intan Hamid juga turut bersama-sama. Kita ada Abang JJ Gemas, Nur Isa, Bidadari Saju, Pekan Johor, Agnes Emma, Miri Sarawak, Lin Roslinda, Abdul Jalil Tahir, Razak Balangi, Ramli Lee dari Sibu Sarawak, Juas Mizi, Abdullah dari Puchong, Jurian Jaafar, Nolia Ramli Lia, Marsa Saleh, siapa lagi? Nur Azila, Nora Ikin. Oh, ramai yang melaporkan diri, ya. Awal-awal lagi dah lapor diri bersama saya. Nida Wahida, Real Adi, siapa lagi? Nizam Pineng, Zed Pak Ya, Hasna Hasrani dari Jerantut. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Terus berhibur lagi. Lagu-lagu terbaik, lagu yang agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Hari ini lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Usop Sahara Yaakob, Peronda Jacket Biru. Luncur sampai pukul 6 pagi, Nasional Game Buruhan tu di hujung minggu.

Rosti Blade dengan Ikra Perwira. Terima kasih perwira-perwira negara kita yang kata orang tu berkorban apa saja memastikan keselamatan negara kita, ya. Terima kasih kerana berjuang untuk kami. Kami rakyat Malaysia tentu saja akan terus berterima kasih kepada anda. Jangan risau, jasa anda tetap kami kenang. 12.43 minit tengah malam. Oh ya, hari ini hujung minggu, Ahad, 6 September 2026. Ada yang menyambut hari lahir, kan? Selamat hari lahir untuk anda. Semoga hari lahir tahun ini memberikan keceriaan buat diri anda, dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah. Dan juga hari ini 6 September, hari terakhir sebenarnya untuk pameran pertanian Horticulture dan juga Agro Pelancongan Malaysia Maha 2026 yang sedang berlangsung sebenarnya. Di mana? Di Maib Serdang. Jadi jangan lupa untuk memeriahkan hari terakhir. Mungkin ada yang hari ini hari terakhir nak pergi ke Maha, dipersilakan. Banyak pameran-pameran di sana, tau. Biasanya hari-hari terakhir ni ada lelong-lelong. Dapatkan barangan dengan lebih murah. Macam-macam lagi pameran kat sana. Pameran teknologi pertanian ada, tema pertanian pintar dan pavilion negeri. Jualan produk segar pun ada, makanan tempatan. Macam-macam lagi lah program agro pelancongan. Dan juga inisiatif global seperti Mahago Global untuk perbincangan perdagangan dan juga perniagaan agro makanan. Jadi jom sama-sama meriahkan. Macam-macam lagi hiburan pun ada di sana. Oh, buat geng-geng berhantu, terima kasih hadir. Terima kasih memeriahkan Facebook rasmi Nasional FM. Terima kasih memeriahkan live TikTok pada waktu ini. H dari Bekan hadir. Kita ada Ayah Robin, Masya Ijam, Zarina Ina, Mona Rahim, Emma Irina, Remy 78, Halim Samijo dari Lakin Johor, Ati Azuriati, Rashidi Abbas, Nur Syifa Amni, Eda 78, Zaini Omar, AG juga terus bersama-sama. Siapa lagi? Ita Chod, Nur Isa, Kak Na. Mana lagi geng-geng dan juga sahabat-sahabat saya dalam geng buruh hantu untuk memeriahkan. Sama-sama memeriahkan live TikTok Nasional FM. Ada yang tak pernah masuk dalam live TikTok. Masuklah. Oh, betul. Kita boleh bersembang-sembang sambil layan lagu-lagu terbaik. Mawar Jingga. Kita ada siapa lagi? Kita ada Wan juga, Siti 86, Rohatun, Marsa Saleh, Ijam JLB 20, Alan Burger Geni Drive Pening hadir, Cik Mat 07, Sekut Nenas, Dato' On hadir, Nur Adila, Nur Cahaya, Mona Rahim, ramai lagi. Terima kasih. Umi Zah juga terus bersama-sama. Nur Azila juga hadir. Oh, ramai. Saya seru saja semuanya masuk. Inilah geng-geng berhantu. Baru betul. Kita terus beribul lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Ada yang sedang termenung jauh tu. Dia kata harapan tinggal harapan je. Betul. Kadang-kadang sesuatu harapan yang yang kita mahukan belum tentu lagi akan tercapai. Walaupun kita dah usaha macam-macam, kan. Tapi yang paling penting kat sini apa dia? Harapan yang tak tercapai itu, tapi kita dah usaha dan yang kita dah lakukan yang terbaiklah untuk mencapai harapan tersebut. Selebihnya hanya Allah SWT yang berhak menentukan hasilnya. Jom main dengan Dari Kacamata. Terus dengar, terus layan Nasional Game Buruh Hantu. Luncur sampai pukul 6 pagi nanti. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

ekspedisi dengan selendang merdeka. Kita baru menyambut kemerdekaan negara kita ke-69 tahun kan. Tapi ada juga yang dah turunkan jalur gemilang. Kenapa turunkan? Kita ada lagi satu sambutan yang sangat-sangat penting dalam negara kita, iaitu 16 September nanti, Hari Malaysia. Jadi terus kibarkan jalur gemilang sebagai tanda kita menyambut Hari Merdeka dan juga Hari Malaysia. Ini sangat-sangat penting tau. Dua hari untuk negara kita. Dua hari yang sangat penting, sangat bersejarah dalam negara kita. 31 Ogos 1957, kemerdekaan negara. 16 September 1963, pembentukan Malaysia. Jadi tolonglah terus kibarkan jalur gemilang untuk kita hadir dan juga menunjukkan sebagai tanda kita cintakan negara kita. Malaysia bumi yang berdaulat, tolong jaga baik-baik. Pejuang-pejuang kemerdekaan yang terdahulu telah pun memperjuangkan segala-galanya. Bukan saja wang ringgit, tenaga, malah darah juga. Berkorban nyawa juga demi memastikan Malaysia merdeka, aman, damai, makmur, sejahtera yang kita kecapi pada ketika ini. Jadi kita kena jaga negara kita, tunjukkan bahawa kita sayang dan juga cintakan negara kita untuk kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang. Janji dengan saya. Okey, geng-geng berhantu, 1.4 minit pagi kita berada di jam yang kedua Nasional Geng Berhantu. Pertemuan hujung minggu, Ahad 6 September. Baik, ada cadangan untuk Pusat Pemeriksaan Kenderaan Berkomputer, Puspakom lah, akan memanjangkan tempoh operasi sedia ada kepada 24 jam bermulanya Januari 2027 bagi memberikan peluang kepada orang ramai membuat pemeriksaan kenderaan dengan lebih selesa. Perkara ini dinyatakan oleh Ketua Pegawai Eksekutif Puspakom Mahmud Razak Rahman yang menyatakan inisiatif itu akan dilaksanakan bergantung kepada hasil sambutan terhadap lanjutan tempoh operasi 7 hari seminggu bermula November ini, termasuklah kesediaan tenaga kerja yang mencukupi. Tapi pada saya, cadangan ini sangat-sangat bagus, 24 jam. Sebab kadang-kadang pilot-pilot darat kita kan, abang-abang lori, berada-berada bas, ya, pemandu-pemandu teksi, kadang-kadang tak ada masa siang kan, malam boleh hantar kereta, boleh hantar lori untuk diperiksa kenderaannya. Sangat-sangat pada saya, sangatlah pada saya lah, tapi tak tahulah kepada pilot-pilot darat semasa semua. Baik, pemandu-pemandu semasa, terus berhati-hati di jalan raya. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, walau ke mana saja destinasi anda, jangan risau, saya ada sampai pukul 6 pagi menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Terima kasih Zulaika Azurin yang hadir. Mamek, Sabah Lori, Pamabang, Cik Momi. Kita ada Nur Siron dari Kangar Perlis, Iris Chome, Lavender Girl, Muhammad Rusli Seli, Black Ants, Kasut Dah Buruk, ada Kacung, Karamel Lati, Junaida Ilyas, Nisa Jerantut, ada Trisia, Azwan Salih, Zul Hakimi, Remy dari Baling, Mama Fifi, Fazli, Fazilah, Dak Lili dari Semenyih, Faizal JB, Kak Ngaji 79, Ani 83, Cik Mas, My Love, Metal Sejati, Rasara Rais, kita ada Double Shark, Baju Buruk, Ibra Angles, Lin, Abang 30 Sin, Manda Izan. Usul teratai juga hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. TPT Pilotnya kena kasih padu, okey? Ada Nizam dari Bandar Tenggara, Kudin, Pimpin, Pampon, katanya. Okey, penghujung-penghujung cuti sekolah ni. Tapi cuti sekolah ni biasalah. Saya sendiri pun banyak jemputan kahwin tau. Betul. Untuk pengantin-pengantin se Malaysia lah, selamat kata orang tu menempuh hidup baru, selamat pengantin baru, semoga Allah menyempurnakan kebahagiaan anda berdua dan juga menjadikan pernikahan anda sebagai hadiah, sebagai ibadah kepadanya. Semoga Allah memberikan barakah bagi anda semua, pengantin-pengantin se Malaysia, memberkati keluarga anda dan juga mengumpulkan anda dalam kebaikan dan juga apa saja kebaikan dalam perkahwinan anda. Selamat pengantin baru untuk semua pengantin-pengantin se Malaysia.

paduan suara Purnima dan juga Udit Narayan melalui lagunya Sona Kita Nasona. Hey, membawa kita ke 1.28 minit pagi yang baru bertemankan National FM. Selamat pagi semua. Ada yang baru bangun tidur, kepenatan semalam, banyak kenduri kahwin pergi kan, majlis perkahwinan. Hari ini juga banyak jemputan di mana-mana saja. Ramai yang jemput kan, adik-beradik buat anak saudara kahwin kan. Lagi siapa, anak saudara kahwin kalau tak pergi tak boleh. Anak adik kita, anak akak kita tak boleh. Kita kena datang, wajib hadir walau macam mana pun. Kita akan tengok juga keadaan jerebu semasa pada waktu ini, terutamanya melibatkan negeri Sarawak lah. Di Serian masih lagi mencatatkan bacaan yang sangat tidak sihat, 208. Di Kuching 267, Samarahan 202 bacaannya. Manakala di Seri Aman pula 222, di Samalaju 203, juga di Bintulu 203. Ini bacaan yang sangat-sangat tidak sihat. Manakala tempat-tempat lain mencatatkan bacaan yang tidak sihat. Dia ada beza, tidak sihat, sangat tidak sihat, lepas tu keadaan berbahaya, dan selepas keadaan berbahaya, dia sangat-sangat berbahaya. Kita harapkan jerebu yang berlaku ini akan segera berlalu. Kita juga mohonlah rakyat Malaysia supaya tidak menambah jerbu yang ada dengan tidak melakukan pembakaran terbuka. Tolonglah ya, baik di Semenanjung, baik di Sabah, baik di Sarawak, di seantero Malaysia, jangan lakukan pembakaran terbuka. Anda sedang diperhatikan oleh Jabatan Alam Sekitar juga, pihak-pihak yang berkuasa. Kalau kena saman, jangan salahkan saya ya. Kalau kena saman, jangan salahkan saya, salahkan diri anda. Kita dah pesan banyak kali dah, jangan tolong, tolong jangan lakukan pembakaran terbuka. Muhammad Tarmizi dari Parit Raja, Parit King katanya. Jasmina Joni juga melaporkan diri. Abdul Razak Ramli, Virginia Vanessa, Pok Ju, terima kasih selamat bekerja Pok Ju. Ian, Bunga Mawar, Su, My Heart, Bintang 98D, Wawani, My Love, Butterfly Purple. Selain daripada itu ada Lady Hida, Sabri Rajman, Abi Ajim, Jojo Roti Canai, Ahmad Nurul Amri, Kuzamri, Martinez, Nur Pineng, Rentap Official. Kita ada Zaitun Harun, Pujangga Hati, Celebet 56, Yong Iza, Aus Fallen, Intan Abdul Kadir, Abi, kita ada siapa lagi? Mr. Evo juga turut bersama-sama. Kupu-kupu Beracun, Asmalini Hanan, Puteri Lilin, Kemboja, Ulit Lek, Ainun Putih. Terima kasihlah yang hadir. Terima kasih banyak-banyak yang terus sokong, yang terus support, yang sanggup tak tidur sama-sama dengan saya. Tapi ramai seantero Malaysia memang tak tidur. Umar Hafizuddin, mengantuk ni, mengantuk tidur. Dia jaga tahan mata, mengantuk tidur. Okay, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang agak rancang, hiburan pelbagai rentak dari 12 malam hingga lagu Hindustan tadi kan. Dan kini tibalah masanya. Ada yang kata tak sabar nak menangis tapi bujuk katil. Sabar kan, sabar itu separuh daripada iman. Betul, kita kena sabar selalu. Dia ibarat macam payung lah. Payung tu tak akan boleh menghentikan hujan tau. Betul. Tapi payung boleh melewati hujan. Kita dengan payung, kita boleh melewati hujan. Sabar itu tak boleh menghentikan ujian, tapi dengan sabar kita melewati segala ujian dengan hati yang tenang dan juga tabah. Lagu-lagu yang kita panggil lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil, lagu-lagu yang telah pun disusun atur untuk anda layan di tepi bujuk katil. Ada yang katanya bukan tepi bujuk katil lagi, bawah katil lah, tepi bucu katil, tepi bucu tingkap, bucu pintu, macam-macam lagi bucu yang ada. Tapi apapun, saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun disusun atur untuk pertemuan ujung minggu hari ini. Nasun lagi yang berhantar hashtagnya Seharum Mawar. Kita mulakan dengan lagu ini, lagu daripada persembahan Allahyarham Niki Ardila. Aku takkan bersuara, tapi percayalah, pemilik suara ini akan terus bersuara bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Okey, terus layan Dunia Zerur.

0: antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
2: Ini tiba masanya.

lagu ciptaan Lan Laga lirik oleh Joey Sting dengan Adakah Kau Setia. Tapi pendengar-pendengar Nasional FM, terutamanya geng-geng berhantu, akan terus kekal setia 12 malam sampai pukul 6 pagi. Itu yang bestnya itu, geng-geng berhantu memang kekal setia bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. 1.57 minit pagi waktu ini. Sekejap je masa berlalu kan. Rasa macam baru je saya ke udara. Rupanya dah nak masuk 2 jam dah. Kita nak melangkah di jam yang ketiga Nasional Geng Berhantu, pertemuan hujung minggu 6 September 2026. Baik, bulan ni bulan September. Kita kena ingat bulan depan adalah bulan belanjawan. Dan insyaAllah belanjawan 2027 akan dibentangkan oleh Perdana Menteri yang juga merangkap Menteri Kewangan Dato' Seri Anwar Ibrahim di Parlimen. Dan ramai yang mengharapkan sesuatu berita yang gembira untuk seluruh rakyat Malaysia. Semua golongan, bukan sahaja golongan yang kurang berkemampuan, B40, M40, T20, semuanya mengharapkan sesuatu yang terbaik. Dan kita sama-sama kita doakan segala cadangan dan juga harapan anda telah pun disampaikan kepada kementerian-kementerian yang berwajib untuk dibentangkan dan dianalisis di peringkat-peringkat terakhir. Termasuklah Kementerian Perumahan dan juga Kerajaan Tempatan KPKT mengemukakan 14 cadangan inisiatif bagi Belanjawan 2027.

juga peruntukan fiskal yang disalurkan kerajaan memberikan impak nyata kepada rakyat selaras dengan aspirasi Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim untuk membangunkan negara serta mensejahterakan rakyat, ya. Okey, ramai yang sedang yang memandu, katanya ada kawasan-kawasan yang dilanda jam waktu ini. Yelah kan, di penghujung-penghujung cuti sekolah ni, ramai yang mengambil kesempatan untuk pulang ataupun mengambil anak di kampung. Dah lama tinggalkan anak, dah hampir seminggu tinggalkan anak di kampung ni, ambil balik kan. Kalau tak tinggalkan, nanti opah, nanti nenek, nanti atuk marah pula, tarik muka, dia kata. Tinggalkan cucu. Biasanya time cuti sekolah macam itulah. Saya dulu pun sama juga. Zaman-zaman dulu pun kita macam tu juga kan. Dan cuti sekolah je, kita balik rumah atuk, balik rumah Wan, balik rumah opah, balik rumah siapa kan, dekat kampung. Time nak naik sekolah, nanti baru abah dengan ibu datang ambil. Okay, Zai, selamat pagi Zai. Puteri Dalisha, Haji Lebai Bro, ada Azaz No, Mat Dam. Mat Dam dia kata, horn satu kali, pam-pam-pam. SB Mat Taib, Kemboja, Mat Yusri, Lara Saufi, Jumaat Gromok, Bunga April, Mar Pineng, Dihana, Alia Shah, Lia, Nisam Pineng, ada Esting, Ajib 8189, Saifullah, Hafizah dari Tapa Perak, Mizi 85, Zuraida Kamarin, kita ada siapa lagi? Wiro Sambling, Aida Kedah, Hani Zakaria, Farif Hakimi, Nurul Huda, Muhammad Zakari, ada Joe juga, ET90, Azizah 1957. Ramai yang melaporkan diri. Okey, jujur roti canai dari Tampin. But SB pun Abang Lori, mantap Abang Lori. Mana ada lagi pilot-pilot darat Malaysia? Ramai pilot darat cuti ke? Ramai yang cuti lah. Bawa, kata orang tu, bawa keluarga kan. Pilot darat ni jangan main-main tau. Kadang-kadang 4-5 hari tak balik rumah. Ada yang hampir 2 minggu tak balik rumah. Sungguh. Saya ramai kawan-kawan saya pilot darat. Kesian mereka, kurang bersama dengan keluarga. Tapi bila ambil cuti tu, pastikan bersama dengan keluarga, bawa mereka jalan-jalan, bawa anak jalan-jalan untuk mengeratkan kembali silaturahim kan. Okay, hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Nabuah sendiri oleh Lukman S. Persembahan Zairani dengan Yang Terpisah Cuma Jasadmu. Tapi anda dengan saya jangan berpisah dahulu. Kita berpisah pukul 6 pagi nanti. Janji dengan saya, wahai geng-geng buruh hantu. Terus layan, terus luncur di National FM, sentiasa di hati.

0: sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Ini tiba masanya.

biasa di hati. Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu yang cukup syahdu, Dendangan Budak Kacamata dengan Bintang kan. Begitulah cinta kan. Kadang-kadang cinta itu tak semestinya dimiliki. Mungkin tangan dia menggenggam tangan kita sebentar saja, tapi hati kita telah digenggam untuk selama-lamanya. Cinta ni dia ada dua. Sama ada berakhir dengan bahagia ataupun berakhir dengan kekecewaan. Itu lumrah dalam cinta. Tapi ada juga yang menyalahkan cinta. Cinta tu tak salah. Yang salahnya bagaimana cara kita membawa cinta itu. Ya betul, pertemuan itu menghadirkan sebuah kebahagiaan, sebuah kemanisan. Perpisahan itu menghadirkan sebuah kelukaan, sebuah kekecewaan. Tapi itu adalah proses dalam pembelajaran dalam hidup kita. Kita belajar sesuatu. Mungkin dengan kehilangan kita lebih menghargai. Kadang-kadang bila ada depan mata kita tak hargai kan, dengan kehilangan baru kita nak hargai. Itu kita belajar sesuatu. Baik, dari dulu hingga saat ini RTM sentiasa mencongkil bakat-bakat baru. Kita ada banyak bintang, bintang RTM dari dululah sampai ke saat ini, bintang P. Ramli. Dan untuk minggu hadapan, Debaran Bintang Kecil 2026, ini pun bintang juga yang kita nak nak congkil. Kita mencongkil bakat dari zaman kanak-kanak lagi. Dan hanya 4 bintang saja yang akan mewakili zon Semenanjung untuk berada di pentas akhir nanti di Sarawak ya. Dan Debaran Bintang Kecil 2026 akan berlangsung di Auditorium Tunku Puan Cik, Komplek Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan, iaitu RTM Negeri Sembilan, pada bila? 12 September 2026, 9 malam. Anda juga boleh tonton terus secara langsung di TV2. Saya suka bintang kecil ni tahu. Tengok anak-anak kita ataupun adik-adik kita menyanyi, menghiburkan anda, menunjukkan bakat yang ada. RTM sentiasa mencungkil bakat-bakat, bukan saja dari nyanyian, lakonan, dari segi penyampaian juga. Macam saya lah, penyampai radio kan, dicungkil bakatnya oleh RTM. Semuanya kami berikan di RTM, sentiasa mengangkat bakat-bakat yang ada dalam negara kita. Okey, selamat pagi Izan, pilot darat. Mantap Izan. Kudin juga pilot darat je. Kudin Rohani, Khairul Baha, Azlan Adnan, Adik Lakosti, Zakatin, Botak Bahau yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada juga Yusuan Yusuf, Puteri Zai, Nura Yusuf, MC terjaga dari tidur katanya. Terjaga dari tidur Yus. Mimpi apa Yus? Harap-harap dapat mimpi yang indah. Kalau mendapat mimpi yang ngeri, maknanya anda tidur tak cuci kaki. Kita ada Jenal Ina-Ina dari Melaka, Zam 67, Abang Long Awang dari Bintulu, Alang Su, Jun JR, Wakapi, saya Datina Ajirah, Hati 80, Norma Dayana juga. Ini 67, Azwana, dia kata, hai Abang Manis, selamat pagi. Kero Anwar juga. Mana hadir, tolong tepi-tepi lightnya, kasih muncur, kasih laju. Kak Bib dari Taiping, bukan Taiping, Taiping. Orang sebelah sana panggil Taiping ya. Ya, terus berber lagi dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusin lagu ini, sentiasa ada harapan dalam hidup. Sentiasa ada harapan. Yang paling yang paling penting kita usaha untuk mencapai harapan itu. Harapan semalam, Azmin dan juga Amy Mastura. Terus layan Kempuruhan tu.

Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang. Merdeka.

Kumpulan Iklim dengan Patah Ranting di Jamin Usia. Oh ya, dia dah terimbau kenangan pedihnya kan. Ada yang katanya terimbau kenangan lalu bang. Kenangan suatu bercinta, berpisah. Tapi apapun jika saatnya tibalah, sedih akan menjadi ketawa, perih akan menjadi cerita, kenangan akan menjadi guru, rindu itu pula akan menjadi apa? Menjadi temu kau dan aku. Sudah tentu akan menjadi kita, andai kata ditakdirkan. Itu yang kita harapkan selalunya dalam percintaan. Ada yang tengah kecewa bercinta, tak apalah, nak buat macam mana. Bunga bukan sekuntum, kumbang pula bukan seekor. Tapi kekecewaan itu jangan sampai terlalu kecewa dalam hidup. Jangan sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok tau. Saya sering berkatakan mengenai perkara ini. Jangan sampai kita lupa kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Oh ya, kita sama-samalah mendoakan kesejahteraan rakyat Malaysia yang masih lagi hilang selepas 11 hari tanpa kabar berita. Keluarga 55 rakyat Malaysia yang masih hilang dalam tragedi banjir dan juga tanah runtuh di Nepal kini juga menaruh harapan sebenarnya kepada pasukan mencari dan juga penyelamat khas Malaysia SMART yang dihantar ke negara itu bagi meneruskan usaha pencarian. Jadi ramailah keluarga dalam mengharapkan penghantaran pasukan SMART meskipun berhadapan kesukaran mendapatkan kelulusan daripada kerajaan Nepal sebelum ini kan. Jadi kita mengharapkan segala usaha kerajaan Malaysia dan juga anggota SMART pada tahap yang terbaik dan digerakkan secepat mungkin kerana setiap jam amat bermakna kepada keluarga yang masih lagi menunggu kepastian. Jadi walaupun selepas 11 hari ramai yang berpandangan, ramai sangat yang berpandangan kebarangkalian untuk menemukan rakyat Malaysia yang masih hidup semakin rendah kecuali jika mereka terkandas atau pun berlindung di lokasi tersebut.

Pagi, seminit lagi kita menghampiri jam 3 pagi untuk kita berada di jam yang keempat Nasional Game Berhantu. Semuanya okey lagi? Ada yang dah mengantuk? Alah, janganlah tidur dulu. Kata Nasional Hujung Minggu, ramai yang tak kerja, ramai yang off day. Jadi kita sama-samalah teman berteman sampai pukul 6 pagi. Mizi 85 katanya masih okey lagi. Okey. Z9753 katanya panas bang malam ni. Tak boleh nak tidur, okey? Tak boleh nak tidur, panas. Nak buat macam mana cuaca panas sekarang ni kan? Sabar banyak-banyak. Cuaca panas, cuaca hujan, itu semua rahmat Allah SWT. Yang penting kita reda dengan apa yang berlaku je. Wandi 984, Mastura Salam Hadir. Kita ada Mesara, kita ada Kamariah Yulan, Nur Ashikin, Razak Black, Hamidah, Viona, Hazri Sabahah yang melaporkan diri bersama dengan saya, Azah, Yati Zul, Miss Kayoi, Kai, Purnama Merindu, Ana Azizi pun turut hadir, Hairun Akmal Azizi, Aim, Fainiza Yayang, Umizal. Ramai yang nak menangis lagi. Nak menangis je lah. Encik Azmi, ada yang kata kalau abang manis tak ke udara, ramai yang tak menangis. Okeylah, bila saya ke udara, kita sama-sama menangis, eh? Menangis di tepi bujuk, bujuk katil. Okey, kita nak tengok juga keadaan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Gua Musang, Terengganu di Kemaman, Pahang di Kuantan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang dijangkakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati Menerusi. Lagu ini pula lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Nur Bisa. Lontaran suara Ratu Rock Tanah Air menerusi lagunya Kabus dan Sirna. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

komposernya adalah Worm. Lendangan kumpulan Juji 14 menulis lagunya Bunga Larangan. Saya dah cakap dah, jangan dipuja bunga larangan, jangan dipuja bunga milik orang. Banyak lagi bunga-bunga yang masih lagi terbiar. Lagu ini membawa kita ke 3.25 minit pagi waktu ini. Ada yang baru bersama dengan saya tau. Ada yang baru je bersama dengan saya, melaporkan diri bersama dengan saya. Baru bangun ya. Ada yang dah sampai destinasi, alhamdulillah. Pemandu-pemandu se-Malaysia, waktu ini, waktu 3 pagi ni, 3 pagi, 4 pagi, 5 pagi adalah waktu yang sangat-sangat kritikal mata tau. Waktu-waktu beginilah menguji kita. Jadi kalau mengantuk tu, cari kawasan rehat dan rawat, R&R, di mana jual berehat tidur seketika. Lepas tu, bangun tidur, baru cari kopi O, cari TO ke, Nescafe tarik ke, terpulang lah. Jadi tidur seketika, nak bagi hilang letih mata tu, supaya pemanduan kita akan lebih lancar lagi selepas kita bangun. Kita jangan jadi sampai microsleep tau. Microsleep ni berlaku apabila mata kita rasa macam kita celik je mata tu, tapi rupanya kita dah tertidur, otak kita dah tertidur. Itu yang selalunya banyak berlaku kemalangan kerana microsleep. Jadi sayangi diri anda, nyawa anda. Nyawa anda, diri anda adalah untuk keluarga anda. Kena ingat sesuatu, bahawa keluarga kita sedang menanti kita di rumah, nak nyambut kita dengan penuh rasa kegembiraan, bukan sebuah tangisan. Kena ingat itu selalu. Okey, geng-geng berhantu, terima kasih hadir. Terima kasih banyak-banyak yang terus kekal setia. Bagi anda yang berada dalam kawasan Jerebu, kita kena kenali tanda-tanda kesan awal Jerebu kita. Mata kita rasa pedih kan? Rasa pedih ataupun rasa berair, hidung berair dan juga kerap bersin. Antara yang lain adalah tekak kita terasa gatal, sakit kepala ataupun pening, batuk, kulit terasa gatal, sukar bernafas ataupun sesak nafas. Itu adalah tanda kesan Jerebu. Jadi tolonglah dapatkan rawatan dengan segera. Jadi kalau boleh kita kurangkanlah aktiviti luar, lindungi diri kita, keluarga kita, apakah terhadap keadaan kesihatan masing-masing. Jangan ambil remeh tau perkara ni. Tanda-tanda Jerebu ni jangan ambil remeh. Kesihatan kita, tanggungjawab kita. Azila MTJ, selamat pagi, yang melaporkan diri. Carlos Jekyll, kita ada siapa lagi? Fikritan, Queen Diana, dan 6979, Ina 1075, AB Hashim, Fitri, Syazila Ila, Siti Fatima, Azlina Mansur, Wan Baling, ada L juga, Azman Masri juga bersama-sama. Rukiah 65, Bintulu masih on lagi, kata Abang, Abang Long Awang. Okey, Zulaika Azurin hadir dengan kerangnya, sambal kerang. Azman Sekincan. Okey, jom, waktu ini sehingga jam 4 pagi saya hentikan seketika untuk menangis sepi bujuk hati, sebab kita nak berikan laluan setengah jam ini saja untuk lagu-lagu kenangan, lagu-lagu kenangan dan juga hiburan tanpa henti yang saya berikan untuk anda. Banyak kenangan yang tak ingin kita lupakan, banyak sangat kenangan yang tak mahu kita lupakan. Terutamanya kenangan manis lah. Kalau boleh kenangan pahit itu memang kita nak lupakan, tapi percayalah, semakin kita cuba lupakan kenangan pahit itu, semakin kita akan teringat. Jadi caranya apa dia? Jangan kita cuba lupakan, sebab kenangan itu akan terus hidup bersama dengan kita, akan terus bersama dengan kita sehinggalah nafas terakhir kita. Caranya kita kenangkan kenangan yang manis je, supaya kita mampu tersenyum. Betul, kenangan itu adalah diary kehidupan kita yang kekal. Kita kena ingat, kenangan itu adalah diary kehidupan kita yang kekal. Lagu koleksi 80-an. Mungkin ada yang terimbau koleksi 80-an ni dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Ada yang terimbau zaman-zaman remajanya. Ada yang katanya terimbau zaman-zaman kanak-kanaknya kan. Zaman-zaman kita panjat pokok, zaman-zaman anda terjun sungai, terjun parit, main apa, main CP, main batu seremban. Teringat bermain dengan kawan-kawan, main galah panjang. Apa lagi, apa lagi permainan-permainan lama yang mungkin anda teringat, terimbau.
mungkin kita teringat kawan-kawan kita di mana, kawan-kawan kita kan. Dulu masa kecil-kecil sering bersama, masa sekolah sering bersama. Apabila dah besar, terpisah jauh. Kita tak tahu kawan kita di mana. Sebab masing-masing sudah pun ada kehidupan dan juga perjalanan hidup masing-masing. Hashtagnya kenangan lalu. Saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Bersama Dato' Khadijah Ibrahim, Ku Gembira Di Sampingmu.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah.

Lavender dengan Legenda Cinta. Lagu tahun 1986 mengakhiri koleksi 80-an kita. Waktu sekarang tepat jam 4.1 minit pagi, di jam yang kelima untuk pertemuan nasional game burung hantu hujung minggu Ahad 6 September 2026, 24 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Okey, geng-geng burung hantu dan juga semua pendengar Nasional FM, kita akan terus menjadi sebuah negara dengan rakyatnya yang mampu bersatu padu, tanpa berpecah belah, bersuara tanpa membenci dan juga mempertahankan identiti tanpa merendahkan pihak lain. Dan kepelbagaian bahasa, budaya, agama dan juga adat menjadi kekuatan negara kita. Dengan tugas generasi pada masa kini adalah memperkukuhkan Malaysia yang dibentuk oleh generasi terdahulu. Jadi perpaduan tidak boleh hanya dipertahankan ketika krisis sahaja tau. Betul. Perpaduan mesti dibina setiap hari. Daripada kita mengurus kepelbagaian, kita mesti membina kebersamaan juga. Daripada sekadar mengelak perpecahan, kita mesti memperkukuhkan rasa memiliki dan juga rasa hidup bersama. Kita mesti membina masa depan bersama. Jadi sempena sambutan Hari Malaysia pada 16 September ini, sama-sama kita tunjukkan semangat jiwa merdeka kita, semangat jiwa cintakan tanah air kita dengan terus memperkukuhkan perpaduan. Jangan ada insiden-insiden kecil yang boleh menjadi besar sekelip mata. Zaman sekarang zaman tular, dirakam, disebarkan ataupun diambil di luar konteks kan. Jadi salah faham, maklumat palsu dan juga provokasi boleh bergerak lebih pantas daripada usaha membina kepahaman. Jadi tolong jangan sebarkan berita-berita palsu, berita fitnah ataupun berita-berita yang boleh membangkitkan kemarahan sesama kita, ya. Hamba abadi selamat pagi Ishak, Zahiran, Ismail, Mu'iti, Bunga Larangan. Ramai lagi lah yang terus bersama-sama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kerana terus kekal setia. Ramai yang tak boleh nak tidur, tergolek sana, tergolek sini kan. Tapi kita layan lagu-lagu terbaik. Mudah-mudahan lagu itu dapat menghiburkan anda. Mungkin ada jiwa dan juga hati yang resah sepanjang malam. Resah kenapa? Resah kenapa? Resah tak boleh nak terima kenyataan hidup. Kita kena ikhlaslah apa yang berlaku. Kalau kita tak ikhlas, hati kita tak akan tenang. Macam mana pun kena ada keikhlasan dalam hidup. Keikhlasan itu sangat penting. Walaupun ianya pahit, tapi percayalah yang pahit itu adalah penawarnya. Hashtagnya teruntuk, bukan teruntuk cinta hati, tapi hashtagnya adalah seharum mawar. Kita sambung kembali menangis tepi bujur katil. Tapi pada waktu ini dan saat ini, saya bawa anda terbang seketika ke Bollywood menerusi lagu ciptaan Pritam Chakraborty, lirik oleh Amitabh. Lontaran suara dan juga paduan suara Arjit Singh dan juga Antara Mitra menerusi lagu Jahanam Jahanam. Jahanam Jahanam tau, bukan Jahanam. Jahanam tu lain. Terus layan Nasional Game Burung Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Kumpulan dinamik dengan Biar Putih Tulang, lagu daripada komposernya Nadia Aiming, membawa kita ke 4:33 minit pagi waktu ini. Baik, di hujung-hujung minggu ni apa yang perlu anda lakukan? Sebenarnya kadang-kadang kita ni terlalu sibuk dengan pelbagai urusan sampai kita lupa nak memanjakan diri, sampai kita lupa untuk meluangkan masa untuk diri kita sendiri. Tahu, sebenarnya fizikal dan mental kita perlu berehat. Jadi hujung minggu ini kita berhentilah sejenak dan juga berilah ruang untuk kita berehat. Me time, kata Mak Saleh tu. Kita rehat sepuas-puasnya. Kata orang tu, tak perlulah kita penuhkan setiap waktu dengan pelbagai urusan, kan. Cukup sekadar melakukan perkara yang kita suka, nikmati masa bersama dengan orang tersayang dan juga berehat dengan tenang. Jadi selamat berhujung minggu. Ambil masa sebentar hujung-hujung minggu ni untuk kita tidur dengan cukup, makan dengan tenang, luangkan masa dengan yang tersayang, buatlah sesuatu yang menggembirakan. Kita off sekejap, break sekejap, berhenti sekejap daripada urusan pejabat dan juga hal-hal kerja yang sentiasa mengantui kita setiap hari. Jadi beri ruang untuk kita, diri kita bernafas dan juga kumpul semula tenaga untuk menghadapi minggu seterusnya. Geng-geng berhantu semua okey? Mantap semua. Ramai-ramai yang hadir. Mata Air, Mak Tahir, ada Syah, ada Zainu, Ina Emo 86, Rin Nohara, Ana Musa, siapa lagi? Narina Ina, Isa, Mamat Ramli, Ael, Potsi, Siti Khalija, Akila Jana, Widuri, Cik Nana, Remy, Normala Abdul Hamid, Sam Dizi, Mel. Ui, ramai betul. Jadi ujung-ujung minggu ni geng-geng berhantu, dia akan bermimpi di siang hari. Dia malam hari dia tak tidur sebab dia nak layan lagu-lagu terbaik 12 malam sampai pukul 6 pagi. Jadi selepas subuh nanti geng-geng berhantu mulalah masuk ke sarang, dia akan tidur bermimpi di siang hari. Kasut buruk, okey kasut buruk. Katanya baru lepas makan, baru lepas menjamu selera. Ada juga yang sedang menjamu selera pada waktu ini. Katanya perutnya lapar bang. Makanlah. Dimulakan dengan bismillah tau. Jangan lupa baca doa, makan dulu. Jangan main makan je. Kunyah betul-betul. Ada yang 2-3 kali kunyah dah terus telan. Ada 2-3 kali kunyah terus telan. Bukan tak boleh, tapi tak baik untuk penghadaman. Kunyahlah betul-betul, kan, pelan-pelan kita makan. Kunyah betul-betul supaya penghadaman itu baik untuk perut kita. Jangan jadi macam ular sawa, main telan je. Bulat kopi katanya, salam bermanis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramai yang bagi salam. Sambung lagi berhibur menerusi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya adalah Terentuk Cinta Hati, menerusi lagu ini pula. Paduan suara Arif bersama dengan pasangannya Yolanda, menerusi lagu tajuknya Luka Sekerat Rasa. Terus dengar Nasional Game Berhantu di Nasional FM, luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pusara dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka,

Jamasutra dengan umpama mimpi. Dalam mimpi menutup tirai, menutup cerita. Menangis tepi hujung di bucu katil untuk hujung minggu. 5.4 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Jadi pagi ini apa yang kita perlu lakukan? Kena bersyukur selalu. Semangat-semangat selalu. Hidup ini adalah keajaiban sebenarnya. Dan nafas yang kita hirup ni, yang kita bernafas ni, adalah sebuah anugerah dari Allah SWT. Jadi semakin banyak kita bersangka baik, makin jiwa kita akan tenang sebenarnya. Betul. Lebih ikhlas bergaul kan. Lebih banyak kata orang tu menghargai kebaikan, mampu menyebarkan kasih sayang dan lebih bersyukur pada setiap hari. Yang penting kita bersyukur selalu. Walau apa pun yang berlaku pada kita, kita syukur je lah. Syukur dengan apa yang ada. Tak perlu kita nak memaksa-maksa diri kan. Tak perlu kita ikut cara orang lain. Cara orang lain, cara orang lain. Cara kita kan. Kehidupan kita, kehidupan kita. Kerana setiap perjalanan hidup itu berbeza-beza. Berbeza-beza takdirnya. Jadi takdir kita, kita lalu dengan sebaik-baiknya. InsyaAllah. Kalau kita ikhlas dengan apa yang berlaku,

segalanya akan jadi dipermudahkan. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Ahad 6 September 24 Rabiul Awal 1448 Hijrah di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh tepat jam 5 pagi. Labuan juga baru sebentar saja tadi 5.3 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.27 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.59 minit pagi. Kuala Terengganu 5.52 minit pagi. Kuantan Pahang 5.54. Kota Baru Kelantan 5.55. Johor Bahru Johor 5.52. Manakala Bandaraya Melaka 5.57. Seremban 9.58. Shah Alam Selangor 5.59. Ipoh Perak 6.1 minit pagi. Jersan Pulau Pinang 6.3 minit pagi. Alustar Kedah dan juga Kangar Belis 6.2 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Macam biasalah kita doa apa yang kita lakukan, kebaikan kita, walaupun dikata orang, mudah-mudahan kebaikan kita akan diterima Allah SWT, juga dengan ibadah yang kita lakukan akan diterima sebaik-baiknya di sisi Allah SWT. Raudah akan menyusul seketika nanti. Raudah dengan tajuknya Aku Berjuang Untuk Umatku, menyelusuri sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Hasbullah, ataupun dalam nama penanya, nama glamournya adalah Ustaz Manis tau. Ah, betul, bukan saja Abang Manis, Ustaz pun ada manis juga. Ni Ustaz Manis ataupun nama sebenarnya adalah Ustaz Muhammad Fadli Hasbullah, yang telah pun diterbitkan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki. Rakaman Raudah telah pun diadakan ataupun berlangsung di Masjid Muhsinin, Taman Desa Kuala Lumpur. Jadi sama-sama kita dengarkan Aku Berjuang Untuk Umatku, menyelusuri sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tengah relax-relax, berbangun, kena kopi O. Tapi kalau dekat kampung-kampung waktu-waktu macam gini kan, saya suka waktu-waktu begini bangun dekat. Kalau saya duduk dekat kampung, saya waktu-waktu begini saya suka bangun. Sebab apa? Saya suka hirup udara yang segar sangat-sangat. Bila kita hirup tu, ui, rasa nyaman je, sungguh. Sambil-sambil kita hirup udara segar tu kan, kita mula terfikir, waktu terus berjalan. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Belajarlah dari masa lalu, bersiaplah untuk masa depan, dan berikanlah yang terbaik pada hari ini. Okey, jom kita terus layan lagi lagu-lagu di jam yang terakhir. Seperti biasa, lagu-lagu yang hashtagnya belayan jiwa lah. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang memberikan nasihat, lagu-lagu yang ada pengajaran dan juga pembelajaran dalam lirik lagu itu, supaya kita berfikir dengan lebih baik. Okay, lagu di jam yang terakhir saya mulakan dengan lagu ini. Lagu daripada persembahan Ekspedisi ciptaan J.S. Kevin. Sebuah lagu yang berjudul Hentian Ini. Jadi terus layan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi nanti.

Bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekuntum umul kitab. Al-Fatihah.

0: الحمد لله ثم الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على سيد الأنام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم وعلى آله وصحبه أجمعين. Sayang senduduk berbunga pagi, ambil daunnya dijadikan ubat. Apa tanda kasihkan Nabi jika tidak perbanyakkan salawat? Nabi Muhammad junjungan umat, membawa rahmat, membawa berkat. Marilah seluruh umat taman desa banyakkan salawat demi menggenggam syafaat di hari kiamat, di hari kiamat, di hari kiamat. Rabiul Awal menjelma lagi, bulan kelahiran Nabi kita. Banyakkan salawat ke atas Nabi, tanda bukti sayang dan cinta. Apa tanda burung perapat mematuk bunga di saban senja? Apa tanda himpunan umat menzahir cinta demi agama, bangsa, nusa, Gaza dan agama? Alhamdulillah, semua alhamdulillah yang saya muliakan pimpinan Masjid Alaihi Muhammad, pimpinan masjid, jawatan kuasa, tuan-tuan pegawai, ayahanda, bonda, tuan-tuan pengurus, penjaga, pelindung, pembela, penerus, pewaris, penghubung dan penyambung dakwah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, seluruh jawatan kuasa yang telah berlumus tungkus menjadikan Masjid Al-Muhsinin taman desa ini sebagai mercu tanda pahala dan sebagai pembuka jalan menuju ke syurga. Alhamdulillah, puji syukur kehadrat Allah Azza wa Jal yang telah menolak dan menggerak, menghidup, menjentik serta menyuntik semua yang ada, jauh dan dekat. Orang yang hatinya ada cinta, yang jauh terasa dekat. Orang yang hatinya ada cinta, yang lama terasa sekejap. Orang yang hatinya ada cinta, yang berat terasa ringan. Alhamdulillah, biar jasad kita dijarakkan dengan Nabi kurang lebih 8,786 km. Sallallahu alaihi wasallam dari bumi Malaysia, taman desa Kuala Lumpur menuju ke Masjid Nabawi. Orang yang hatinya ada cinta, jauh itu terasa dekat. Biarpun jasad kita dipisah dan dijarakkan ribuan kilometer antara kita dengan baginda Rasul yang sedang bersemayam dan bersemadi jasadnya di Raudhah di Masjid Nabawi, namun yang terpisah itu hanya jasad, yang jauh itu hanya jasad, tetapi hati, rasa, kasih, sayang, rindu, cinta sentiasa merapat, sentiasa mendekat. Itulah bukti kasih cinta umat. Alhamdulillah, syukur Allah SWT. Saya mengucapkan jutaan terima kasih, tahniah atas penganjuran dan terima kasih atas undangan dan jemputan. Kali pertama di masjid ini, berada di kawasan orang-orang baik, berada di dalam zon orang-orang baik yang diangkat, yang disebut sebagai Al-Muhsinin. Jadi orang di KL Lumpur ini, orang di KL Lumpur, orang yang paling baik siapa? Tuan-tuan lah. Orang lain baik juga tapi tak berapa sangat. Tapi orang yang berada dalam Korea Masjid Al-Muhsinin, taman dan desa ini adalah orang paling baik sebab tumpang nama Masjid Al-Muhsinin. Ya Allah, aku datang ke masjid ini sahaja aku menjadi ahli Korea masjid ini. Dua rakaat. Sahaja aku duduk di sini. Bukan saja-saja, sahaja aku tinggal berpindah di sini. Sebab apa? Sebab semata-mata Ustaz Manis nak datang malam ni. Adakah? Sahaja aku duduk di sini sebab apa? Sebab aku nak tumpang Muhsinin, tumpang baik. Kot-kotlah aku ni tumpang dapat bau. Sebab tu orang kata, kawan dengan orang jual minyak wangi akan terasa kewangiannya. Walaupun kita busuk, berkawan dengan orang yang menjual besi terasa kebusukan, kebersihannya. Maka berkawan dengan orang baik, kot-kotlah tercium kebaikannya pada kita. Soalilah Muhammad. Dan bila mendengar daripada penceramah, berkawan dengan orang-orang manis, mudah-mudahan menjadi manislah kita. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, ketika Nabi diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun, Nabi no followers, Nabi no subscribers, Nabi no supporters, Nabi no likers, Nabi no lovers, Nabi no viewers, Nabi nobody, nobody, Nabi sendiri, tiada orang di sisi. Kerana
1: bukan mudah untuk mudah. Bukan senang untuk senang. Bukan mudah untuk memiliki Mekah yang kita tengok hari ini. Tidak seperti pada zaman Nabi. Nabi lahir dalam keadaan Mekah tengah rosak. Tapi hari ini yang kita lihat, Mekah ini berada dalam keadaan suasana muhsinin. Ketika Nabi lahir, suasana vibe circle Mekah bukan muhsinin tetapi mufsidin. Zina, arak, judi, tanam anak hidup-hidup, bunuh manusia, berperang, cari gaduh. Tidak ada benda, satu benda yang positif yang kita boleh ambil di sekitar bumi Mekah dan Kaabah.
0: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ.
1: Maka Allah lahir dan Allah hadirkan, Allah hantar

Al-Mursalin. Damam, Allah panggil Nabi dengan nama Yasin. Yasin itu ditunjuk, ditujukan, dedicated. Dari ribuan ataupun ratusan nama Nabi, salah satunya Yasin. Wal-Quranil Hakim. Dan Al-Quran yang maha agung, yang maha bijaksana. Innaka laminal mursalin. Wahai Muhammad, engkau itu manusia biasa yang diberikan power, yang diberikan spirit, yang diberikan roh yang luar biasa. Walaupun jasadmu biasa, kami yang hantar, kami utus untuk merubah dan menukar Mekah from zero to hero, from zero to hero, from nothing to something, from lowest to the highest, from mufsidin kepada muhsinin. Apa jadi setelah berhempas pulas, berlumus tungkus, bermandi darah, bermandi peluh? Apa jadi? Mekah berjaya dimuhsininkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dulunya gelap, jahil, kotor, sesat, bodoh. Akhirnya dengan wa ma arsalna ka rahmatan, Nabi datang sebagai sifat cahaya. Nabi bawa torchlight untuk suluh setiap hati dan jiwa yang berada dalam fizzulumat. Akhirnya bumi Mekah yang kita pijak, yang kita pusing tawaf, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Sebab itu tuan-tuan, bila kita bertawaf, tuan-tuan kena bayangkan, ya Allah, hari ini kita memandang wajah Kaabah tanpa ada penghadang dan hijab. Tapi dulunya nak tengok Kaabah, kita terpaksa melihat 360 tokong patung berhala di sekeliling Kaabah yang menghijab pandangan disebabkan air tangan Nabi. Maka hari ini kita bisa menatap wajah Kaabah tanpa hijab. Bismillahirrahmanirrahim. Itu baru mukadimah, tak masuk lagi gear 1. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, Allahumma salli alaihi wasallam. Kadang mungkin tak perasan lah, ustaz ke makcik malam-malam memang duk layan video TikTok ustaz mana sebelum tidur. Pendek kata memang kalau tak boleh tidur lah kalau tak layan video ustaz. Tak sangka tengok dalam TikTok nampak besar, tengok di depan-depan mata nampak, nampak comel. Boleh tak sebut kuat-kuat sikit, please, come on. Okey tuan-tuan, saya sambung eh. Dalam ruang kesempatan yang ada, tuan-tuan, kita dah ratusan kali mendengar kuliah, tausiah, cambutan maulid. Apa benda yang kita nak angkat? Adakah ceramah maulid ini hanya ulangan? Hanya sekitar nak beritahu Nabi lahir tepi Kaabah. Nabi lahir didukung oleh Abdul Muttalib. Nabi diberikan nama Muhammad. Nabi dibawa tawaf keliling Kaabah. Adakah hanya sekadar itu? Itu puluhan, ratusan kali kita dengar kuliah maulid. So malam ni tuan-tuan, apa benda yang kita angkat? Apa benda yang kita nak take note? Apa benda yang kita nak bawa pulang? Datang kosong, pulang penuh isi cinta. Kesimpulan daripada ceramah kita malam ni tuan-tuan, kalau dapat saya dengan tuan-tuan pulang melangkah keluar malam ni dengan titis air mata.

0: Langkahan pulang ke rumah, ada titis air mata yang mengikut. Datang tadi kosong hati, datang tadi rasa macam lost, tapi pulang dengan isi cinta, isi kasih dan isi rindu. Penuh cerita tentang Nabi. Maka kalau boleh malam ni kita nak tidur, tepuk bantal, ya Allah, tidurkan aku, lenakan aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana orang yang banyak menyebut, orang yang banyak menyebut pasti dia akan ingat. Takkan datang ikut tanpa cinta, takkan datang cinta tanpa rindu, takkan datang rindu tanpa ingat, takkan tanpa ingat, takkan dapat ingat tanpa sebut. So nak ikut Nabi, dia mesti bermula dengan sebut, ingat, cinta, rindu, ikut. Itu dia punya circulationnya. So nak sampai tahap fattabi'uni, starting point mesti sebut.
1: Allahumma.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Putera Aiman, dirilis oleh Pahroi Makjoy, Hijaz dengan Sumayyah. Lagu yang sebenarnya kalau kita betul-betul dengarkan lagu Sumayyah tu, air mata boleh mengalir tau. Melihatkan bagaimana pengorbanan seorang wanita. Kita sangka yang mati syahid itu adalah pahlawan-pahlawan. Mati syahid itu adalah pahlawan yang pertama dalam Islam. Tidak. Rupanya insan yang mati syahid yang pertama dalam Islam adalah Sumayyah. Wanita yang pertama syahidah adalah Sumayyah. Lagu itu membawa kita ke 5.43 minit pagi. Kurang 20 minit lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Kerana ruang udara Nasional FM pukul 6 pagi nanti untuk hujung minggu, saya serahkan 6 jam berikutnya, iaitu 6 pagi hingga 12.30 hari bersama dengan rakan saya Nazri Fahmi, akan menceriakan pagi anda, hujung minggu anda di awal pagi. Banyak lagi lagu-lagu terbaik yang akan dikongsikan ataupun diperdengarkan kepada anda oleh Nazri Fahmi, dan juga perkongsian-perkongsian informasi-informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja. Juga seperti biasa, segmen pagi hujung minggu di RTM Negeri juga bersama dengan rakan-rakan saya yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing. Jadi siaran mereka yang saya pinjam tu saya kembalikan pukul 6 pagi nanti. Jadi walau ke mana saja anda pergi, jangan lupa terus dengarkan RTM. Sungguh, kenapa nak dengar RTM? Ada orang bertanya dengan saya, bang, bagi saya satu sebab yang kukuh kenapa nak dengarkan RTM. Yang pertama, saya bagi tahu, kita menyampaikan, menyalurkan maklumat dan juga mendidik masyarakat dengan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, mereka benar. Yang kedua, kita menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik, kerana lagu-lagu terbaik, hiburan terbaik itu bermulanya di RTM. Sebab apa? Sebab kami di RTM 80 tahun kami bersiaran di bumi Malaysia sejak 1 April 1946. Maknanya 80 tahun kami bersama-sama dengan anda. Dari dulu, sejak dulu hingga kini, hanya hiburan yang terbaik yang kami sajikan untuk anda. Maka dengan itu, dia pun menjadi pendengar setia RTM sekarang ini. Dia cakap dengan saya, walau ke mana dia pergi pun tetap cari RTM. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Buat anda semua, geng-geng buruh hantu, terima kasih kerana terus semua berteman. Dari 12 malam tadi sampai lagi saat ini, saya juga mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sepanjang saya ke udara. Mungkin ada juga kata-kata saya yang menyinggung hati dan perasaan anda. Maafkanlah saya, ya, kerana saya juga insan biasa. Saya juga manusia biasa yang sering melakukan kesilapan dan juga kesalahan. Tapi percayalah, saya hadir di ruang udara Nasional FM tidak lain, tidak bukan, hanya untuk bersama dengan anda dan juga menghiburkan anda kepada mereka yang tak boleh nak tidur. Sebab apa tak boleh nak tidur? Sebab bekerja bertugas dari malam tadi. Sebab apa tak boleh nak tidur? Sebab berniaga dari malam tadi. Sebab apa tak boleh nak tidur? Sebab memang mata tak boleh nak tidur, bang. Saya ni memang dah jadi geng buruh hantu. Sentiasa menantikan segmen nombor satu tengah malam rakyat Malaysia, iaitu Nasional Geng Buruh Hantu, untuk mendengarkan lagu-lagu yang terbaik. Mantap. Sebab apa tak boleh nak tidur? Sebab memandu ni, bang. Cari makan, cari rezeki atas jalanan. Baik, pemandu-pemandu se Malaysia, terus fokus pada pemanduan. Mungkin ada di awal pagi ni ke mana saja destinasi anda. Jangan laju-laju, ya. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman, harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita terus kibarkan jalur gemilang sempena Hari Malaysia pula untuk tahun 2026. Di awal pagi ini, kita jalanilah hidup ini dengan penuh rasa syukur. Yang paling penting, kita jangan banding-bandingkan hidup kita dengan orang lain, kerana hidup ini adalah perjalanan, bukan sebuah pertandingan. Ingat itu. Hidup ini bukan merupakan sebuah perjalanan, bukan sebuah pertandingan. Pemilik suara ini, Nun Alif, saya Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.

0: dekat dengar radio paling.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Selamat pagi diucapkan kepada anda yang baru saja bersama dengan kami di Radio Malaysia Plus FM 102.9 MHz serasi dengan ku. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Hari ini Ahad 6 September 2026, 24 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Pagi ini anda akan bersama dengan saya, Ferosan Muhammad, hingga pagi 6 hingga 10 pagi bertemankan rakan penolong jurutera pagi ini, Saroji, Sahara, serta rakan-rakan saya yang bertugas di sesen pemancar perampau. Untuk perhatian anda, sebentar tadi pada pukul 6.02 minit pagi telah pun masuknya waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Perlis. Waktu terbit matahari 7.10 minit pagi. Waktu solat

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quran.
1: A'udzubillahi minasyaitanirrajim.

0: الإسلام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sahabat-sahabat yang saya kasihkan Allah Subhanahu Wa Taala, anda sedang mendengar Nidaul Islam bersama dengan saya, Ustazah Nurul Hidayah binti Qamaruddin. Hari ini kita nak bercerita tentang sesuatu yang sangat dekat dengan diri kita. Apa dia? Soalannya, apa yang paling dekat dengan diri kita ialah masa yang kita ada. Sahabat-sahabat, kalau tak ada masa, maka tak adalah kita. Berlalunya masa, hakikatnya berlalulah sebahagian daripada diri kita. Sebab itu orang yang bijak adalah orang yang menghargai setiap masa, kerana itu adalah detik yang ada untuk diri kita. Dan sahabat-sahabat, masa ini kita lihat dia pantas berlalu, terlalu cepat berlalu. Ya, sebab memang kalau kita melihat kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah antara tanda kiamat. Ya, tanda kecil hari kiamat ialah dalam setahun itu kita akan merasa seperti sebulan. Sebulan kita akan rasa seperti seminggu. Seminggu kita akan rasa seperti satu hari. Dan satu hari kita akan rasa seperti satu jam. Saya nak tanya, kita dah rasa belum? Dan saya yakin dan percaya itulah yang kita boleh rasa, betapa cepatnya masa berlalu. Sebab itu, bila kita sudah mengetahui ya, dunia ini sudah sampai di penghujungnya. Ya, zaman ini, bila Nabi kita SAW dibangkitkan saja, itu antara tanda kiamat itu sudah sangat hampir. Dan cukup menjadikan itu peringatan untuk kita bersedia menghadapi apa yang akan kita bawa selepas daripada hari kiamat. Selepas bumi ini dibungkus rapi dan akhirnya dibentangkan akhirat. Ya, untuk kita berjalan di atasnya, dihitung amalan kita, ya, dilihat apakah usaha kita, diberikan balasan syurga ataupun neraka. Dan di sanalah yang perlu kita jadikan matlamat. Jangan terkesima dengan hiburan, jangan terkesima dengan perhiasan dunia, kerana kita sudah berada di akhir. Kalau orang berlari, sahabat-sahabat, dia berlari misalan kata maraton jarak jauh ni 3 km, 5 km, bila dia dah dekat dengan hujung, dia buat apa? Santai lagi ke ataupun pecut? Biasanya mereka akan lari dalam keadaan comfort zone. Comfort punya tak berapa terlalu laju ataupun tidak terlalu lambat. Tapi bila dah hujung, mereka akan pecut. Disimpan tenaga untuk hujung. Kita dunia kita dah hampir-hampir ingin kita kata berlabuh. Dan adakah kita masih nak bersenang lenang, ya? Dan pastinya kita juga ingin menghabiskan dalam keadaan yang paling baik, iaitu mencari akhirat, yang mencari apa yang bermanfaat untuk diri kita, iaitu apa yang kita buat untuk akhirat, itulah yang akan kekal. Apa yang kita buat untuk dunia, yang itu semua akan hancur dan binasa. Jadi sahabat-sahabat, masa ini sudah terlalu pendek, maka janganlah dibazirkan. Ya, dahlah pendek. Lepas tu datang pula hiburan-hiburan seperti media sosial. Ya Allah, kalau scroll tengok gambar orang je, rasanya baru scroll tengok, ya Allah, 2 jam dah aku menghadap telefon. Nampak tak? Itu antara perkara yang sebenarnya berlawanan dengan masa dalam pendek. Patut lagilah kita kena kejar. Tapi masa dah pendek dan banyak sungguh pencuri masa yang ada pada sekitar kita. Kalau zaman dulu mungkin orang tengok TV. Sekarang ni tak payah TV. TV tu besar sangat nak habiskan masa kita. Telefon yang kecil tu dah cukup dah untuk menghilangkan sebahagian pada usia kita. Masa kita mahal, sebab tu Allah bersumpah dengan masa. Maka jagalah masa. InsyaAllah kita akan terkeluar daripada kerugian yang mana Allah telah janjikan. Wal asr innal insana lafi khusr. Sesungguhnya demi masa, manusia itu dalam kerugian. Siapa jaga masa, dia akan elak ataupun keluar daripada golongan yang rugi. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia, Ustazah Nurul Hidayah Qamaruddin. #penyaranjakim. Nidaul Islam.

Amin. 6:51 minit pagi dah. Hai, Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi-pagi kawan-kawan semua. Alhamdulillah, kita jumpa lagi lah. Pagi Ahad 6 September 2026, 24 Rabi Awal 1448 Hijrah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa khabar semua kawan-kawan saya mendengarkan 102.9 MHz serasi dengan ku. Alhamdulillah, didoakanlah agar anda semua insyaAllah berada dalam keadaan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kesihatan lebih baik, sentiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala insyaAllah. Macam biasa geng, jom kat sini teman anda. Dah menjadi jam 10 pagi, seorang-seorang je hari ni, tanpa berteman dah. Yang teman saya rakan menolong jurutera lah, Saroji dan juga Kak Rara, Kak Zara. Pagi ni bersama dengan saya di Kompleks Pemiaran Tangkut Syed Putra. Dan ada kawan-kawan saya juga yang bertugas di Padang Power. Selamat pagi-pagi juga kepada anda, pencawang kat sana. Selamat pagi anda juga lah, tak kira di mana juga anda berada, selagi boleh mendengarkan kami. Terima kasih kerana ada setia mendengarkan Place FM secara online di RTM Klik, 34 stesen di sana mendengarkan Place FM. Dan anda boleh dengarkan juga lah secara frekuensinya 102.9 MHz. Itu dia cara-cara dia. Ayo geng, kita panjatkan doa pagi ni kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Ucapkan Alhamdulillah. Place FM serasi dengan ku ya.

Jerebu, 63 sekolah Bintulu, Tatau, Sebau ditutup sementara. Kawalan kargo diperketat, bendung penyeludupan ubat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Dimulakan dengan perkembangan Jerebu, sekolah bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah PPD Bintulu dan PPD Tatau Sebau ditutup sementara bermula esok hingga Jumaat. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak dalam kenyataan memaklumkan ketetapan itu dibuat berdasarkan pemantauan berterusan dan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU semasa. Penutupan berkenaan membabitkan 63 sekolah rendah dan menengah, melibatkan 39,744 murid dan pelajar serta 14 PPD yang terjejas teruk. Keputusan itu turut membabitkan 617 sekolah rendah dengan 130,953 murid serta 93 sekolah menengah dengan 107,350 pelajar. Sementara itu, Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Seri Arthur Joseph Kuro berkata pengisytiharan darurat bakal dicadangkan kerajaan bagi mana-mana kawasan yang mencatatkan bacaan IPU melebihi 400. Langkah itu boleh dipertimbang sekiranya bacaan itu berada pada tahap sangat berbahaya seperti berlaku di Serian Sarawak yang merekodkan bacaan melebihi 500.

0: Berita selanjut, Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara NAKMA, Datuk Mior Ismail Mior Akim memaklumkan pasukan itu diketuai Komander Smart Penguasa Kanan Bomber 1 Abdul Manaf Cik Isa. Misi dijangka berlangsung selama 10 hari.
1: Setakat ini diberi gambaran seolah kita pergi ke kawasan terowong. Kita dalam operasi mencari ini, kita tak kira siapa sahaja masa kita akan selamatkan. Siapa yang ditemui kita akan selamatkan. Sebab kita tak tahu rakyat kita berada di mana. Rakyat yang kita temui nanti insyaAllah pun kita tak tahu rakyat mana. Tapi tumpuan kita adalah kawasan terakhir rakyat kita lain.
0: Beliau turut merakamkan penghargaan kepada Tentera Udara Diraja Malaysia atas kerjasama menyediakan pesawat A400M serta Kementerian Luar yang membantu urusan penghantaran pasukan ke Nepal. Konflik di Asia Barat, Amerika Syarikat memusnahkan 3 kapal tangki minyak Iran di Teluk Oman dan perairan berhampiran Pulau Kirk semalam sebagai tindak balas terhadap percubaan serangan ke atas kapal perang Amerika. Komando Pusat Amerika Syarikat CENTCOM memaklumkan kapal berkenaan dikaitkan dengan Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC yang didakwa melancarkan serangan terhadap kapal perang Amerika. Sebagai tindak balas, IRGC mendakwa telah menyerang beberapa kapal termasuk yang mempunyai kaitan dengan Amerika. IRGC turut memberi amaran kepada kapal lain supaya tidak menggunakan laluan melalui Selat Hormuz. Sukan badminton China Masters bergu campuran profesional negara Ho Pang Ron Lai Beijing mara ke perlawanan akhir sekaligus menjadi pencapaian terbaik sejak digandingkan pada Mac lalu. Menanti mereka untuk perebutan kejuaraan, pasangan nombor 1 dunia dari China Feng Yanji Huang Dongping. Perlawanan dijadual berlangsung hari ini. Akhir sekali bola sepak Liga Super, Kuching City FC menewaskan Sabah FC 2-0 di Stadium Likas semalam. Dua jaringan dihasilkan penyerang Bosnia Herzegovina Aidin Mujajic masing-masing pada minit ke-5 dan 21. Sementara itu, Terengganu FC gagal memanfaatkan kelebihan beraksi di laman sendiri apabila seri tanpa jaringan menentang Penang FC. Negeri Sembilan FC pula seri 2 sama menentang Star City FC. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jerebu, 63 sekolah Bintulu, Tatau Sebau ditutup sementara. Kawalan kargo diperketat, bendung penyeludupan ubat. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Kibarkan jalur gemilang di rumah, di pejabat, premis-premis perniagaan, kedai-kedai makan dan di tempat kerja anda. Ayuh, kibarkan jalur gemilang, tanda cinta pada negara.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Ah, leganya panas-panas ni dapat minum es jok.
2: Janganlah buang sampah merata-rata. Tong sampah kan ada. Nampak tak? Dekat depan tu saja.
1: Alah, nanti ada lah orang yang tolong kutip dan bersihkan juga kan?
2: Awak lupa ke? Jaga kebersihan ni kan tanggungjawab bersama. Dan kebersihan juga merupakan sebahagian daripada iman tau.
1: Yelah. Saya kutip balik sampah tadi ni.
2: Ha, kan bagus macam tu. Barulah kebersihan di sekeliling kita ni terjaga.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Royce FM.
3: Air adalah keperluan yang sangat penting dalam hidup seharian. Cuba bayangkan kehidupan tanpa air. Gunakanlah air dengan cara yang berhemah. Jom dengar tip-tip ini. Pertama,
4: tutup paip air ketika memberus gigi, picit jerawat, bercukur atau menyempur rambut.
3: Kerana 3/4 penggunaan air adalah di bilik air. Kurang-kurangkanlah masa di bilik air tu. Jangan bergampung dalam bilik air pula ya. Kedua,
4: siram tanaman pada waktu pagi.
3: Menyiram di waktu tengah hari hanya akan membuat kan air menguap ke udara sebelum sempat diserap oleh tumbuhan. Nak jimat lagi, gunakanlah air hujan untuk menyiram tanaman. Ketiga,
4: gunakan baldi, span atau kain basah semasa mencuci kereta atau motorsikal.
3: Ini lebih jimat berbanding menggunakan hos. Badan pun sehat dan cergas. Keempat,
4: tutup paip air rapat-rapat. Sentiasa periksa pilih di rumah dan kawasan kediaman anda.
3: Baiki dengan segera semua kebocoran pilih, paip dan sistem tanda. Atau laporkan kepada pihak berwajib. Setiap titis air adalah rahmat. Gunakan dengan berhemat.
5: Nak apa-apa dalam hidup ni, mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
3: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
5: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
6: Yeay, cuti sekolah dah tiba. Selamat bercuti kawan-kawan. Luangkan masa dengan keluarga dan kawan-kawan. Walau bercuti, sentiasa jaga keselamatan diri. Dan jangan lupa buat ulang kaji. Saya Mukmin, ikon cilik dengan polis dari SK01. Pesanan ini dibawakan oleh Polis FM.
7: Cumi, telahkan bakatku. Cumi.
8: Daun pokok ni busuk dah ya. Aku tak tahan bau dia.
9: Afham, Arif. Mek tolong aduk kejap kat luar ni. Tapi bila kamu tanam, berbeza dengan kamu beli tahu. Tengok bukit kat sana tu. Kan cantik kalau hijau je. Ha, lagi satu. Kalau pokok dah banyak, suhu pun menjadi sejuk. Tak adalah kamu nak minta ayah belikan aircon.
10: Warisan untuk generasi.
0: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Desa ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.
12: Yang Berhormat Steven Sim Chee Kiong, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi.
13: Duduk berkumpul di dalam rumah, tempat keluarga menyatu rasa. Tanah makmur, tanah bertuah, tempat muafakat segala bangsa. Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, marilah kita sama-sama menyemarakkan perasaan cinta kepada tanah air melalui misi hebatkan perniagaan rakyat Malaysia dan memperkukuhkan gerakan koperasi sebagai wadah kemakmuran negara dan rakyat kita. Marilah kita sama-sama jalan toy. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Merdeka! Merdeka!

Okey, anak-anak Malaysia, 102.9 MHz Malaysia FM. Hari ini dah 6 September, ya, kita menujulah ke Hari Malaysia, insyaAllah. Doakanlah agar cuaca pun baik-baik je. Tapi hari ini kalau tengok dekat laman web resmi, ya, Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia lah, ataupun ada download by cuaca, kadang negeri Palih, ya, cuaca di negeri Palih, pagi ni tiada hujan, petang pun sama juga tiada hujan, malam pun sama jugalah tiada hujan, eh. Suhu minimum 25 darjah Celsius, maksimum 32 darjah Celsius lah. Itu ramalan keadaan cuaca untuk hari ini, hari Ahad, 6 September, 2026. Kalau tengok esok, pagi tiada hujan, petang hujan, malam pun hujan. Tapi untuk hari ini, pagi, petang, malam clear, tiada hujan lah. Itu dia. Lepas ni seminggu untuk teruk tu hujan lah. Tengok ramalan lah, eh. Ini ramalan lah. Tak cik cakap hujan, tak hujan, dia cuma hujan pula kan. Dari kuasa Allah SWT. Tapi kita bolehlah menjangkakan. Agak mudah anda download My Cuaca lah. Lebih mudah untuk anda ketahui lah keadaan perubahan cuaca untuk pagi ni, insyaAllah. Alright, gang. Kejap lagi, saya nak kongsikan dengan anda apa yang dibuatkan dalam IA Akhbar, okay? Tunggu tau. Please, Afam, serasi dengan ku.

Nikmatilah hari anda ya. Kita jadikan hari ini hari yang indah lah, hari yang baik-baik. Yang penting ya geng, kita jaga mental kita lah. Sentiasa senyum eh. Baru-baru pagi ni mood kena bagus-bagus, kena baik-baik. Barulah keadaan rumah kita pun akan jadi yang baik-baik insyaAllah eh. Ceria-ceriakan diri anda. Nikmatilah keindahan yang ada di sekeliling kediaman anda. Tempat-tempat kita berada di negeri Pali yang cantik ni, yang indah ni kan, yang tenang ni. Pagi-pagi bangun tengok kehijauan deh. Indahnya kita yang berada di negeri Pali ni. Alhamdulillah. Alright, saya nak kongsikan dengan anda lah apa yang dibuatkan dalam Akhbar pagi ni. Nak mulakan dengan berita harian lah eh. Ini dibuatkan dalam berita harian berkenaan dengan nilai MOU Maha cecah 12.6 bilion ringgit eh. Ini atasi sasaran awal. Nilai memerendah persefahaman MOU yang dimeterai bersempena dengan pameran pertanian hortikultur dan juga agro pelancongan Malaysia MAHA 2026 mencecah 12.6 bilion ringgit. Ini melebihi sasaran awal sebanyak 8 bilion ringgit eh. Menteri Pertanian Ketua Jaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata pencapaian itu antara disumbangkan oleh nilai komitmen pelaburan dari China yang mencecah 4 bilion ringgit. Manakala pertubuhan peladang kebangsaan Nafas menyumbang 1.5 bilion ringgit. Ini khusus untuk membangunkan industri baja di Malaysia. Sasaran asal kita untuk MOU ialah 8 bilion ringgit, tapi sekarang kita melepasi 12.6 bilion ringgit dan hal ini membuktikan keyakinan pelabur lah yang amat tinggi ya mengenai industri pertanian dan agro makanan negara. Kita harap perkara ini berterusan sebab sambutan terhadap MAHA kali ini ya amat luar biasa lah eh. Esok Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini lah akan merasmikan majlis penutup katanya. Ini antaranya lah dimuatkan dalam Ia Khabar pagi ini. Saya tengok juga kawan-kawan kita di Facebook yang ceria pergi ke MAHA 2026. Alhamdulillah. Okey, jerbu makin teruk. Semua sekolah di Bintulu, Tatau ditutup sehingga 11 September. Ini di Kuching sebanyak 15 sekolah rendah, 9 sekolah menengah di bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah PPD Bintulu dan Tatau sebau di Sarawak ditutuplah sehingga 11 September. Ini susulan jerbulah Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak dalam kenyataannya memaklumkan keputusan itu dibuat berdasarkan pemantauan berterusan lah. Bacaan indeks pencemaran udara IPU mencecah tahap sangat tidak sihat pada 8 malam semalam. Penutupan sementara lah 54 sekolah rendah membabitkan 22,476 pelajar, 9 sekolah menengah membabitkan 17,268 pelajar. Ini di bawah seliaan PPD Bintulu dan Tatau Sabuah di pada 7 hingga 11 September . Berdasarkan data Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar Bintulu mencatat bacaan 206 iaitu sangat tidak sihat lah . Ini dimuatkan dalam Ia Khabar juga pagi ni. Malaysia mahu meta perluas sekatan remaja secara global. Ini Kementerian Komunikasi berharap penyediaan platform media sosial Meta dapat melaksanakan sekatan tambahan ke atas pengguna di bawah umur 18 tahun secara global, tidak hanya terhad di Amerika Syarikat. Timbalan Menterinya Teo Ning Chim kata langkah berkenaan wajar dilaksanakan selari dengan usaha Malaysia yang kini dalam proses penguatkuasaan sekatan akses media sosial bagi kanak-kanak di bawah umur 16 tahun. Katanya antara sekatan baru yang bakal diperkenalkan Meta termasuklah menghentikan ciri yang boleh menimbulkan ketagihan seperti infinite scroll, auto feed serta menyembunyikan bilangan tanda like. Meta akan hentikan infinite scroll kerana itu salah satu ciri yang menyebabkan ketagihan. Selain itu, Meta turut berjanji akan menyembunyikan bilangan like serta menetapkan hak masa pengguna harian sekatan akses pada waktu malam bagi pengguna bawah 18 tahun katanya. Bulan lalu, Mahkamah Rayuan di Amerika Syarikat membenarkan ribuan saman terhadap Meta, Google, TikTok, Snapchat. Ini diteruskan berhubung tuduhan ia menyebabkan pengguna muda ketagihan media sosial. Bukan kata muda je kan, umur-umur kita pun sama tengok media sosial. Lupa geng, lupa. Alright, Play FM.

Alright, kita nak kongsi lagi lah apa yang dibuatkan dalam ya akhbar pagi ni, akhbar-akhbar harian ni secara online. Okay, ini berkenaan dengan Puspakom ya, rancang operasi 24 jam sehari mulai 2027. Ini pusat pemeriksaan kenderaan berkomputer. Puspakom ya, merancang untuk melanjutkan waktu operasinya kepada 24 jam sehari bermula Januari depan 2027 lah ya, bagi memberikan kemudahan lebih besar kepada orang ramai melakukan pemeriksaan kenderaan. Ini Ketua Pegawai Eksekutif Puspakom ya, Mahmud Razak Bahman berkata, pelaksanaan itu bagaimanapun bergantung kepada maklum balas orang ramailah terhadap lanjutan waktu operasi kepada 7 hari seminggu bermula November ini. Serta ketersediaanlah tenaga kerja yang mencukupi ya. Kami telah mengadakan perbincangan dengan Kesatuan Kebangsaan Pekerja-Pekerja Komersial dan Kesatuan Kakitangan Puspakom ini untuk mendapatkan pandangan mereka lah mengenai konsep yang menyediakan waktu bekerja lebih munasabah katanya. Khususnya kerja 8 hingga 10 jam sehari berbanding 12 jam sekarang, serta 2 hari rehat seminggu berbanding 1 hari sebelum ini. Ini bagi operasi 24 jam pula. Sasaran pelancarannya adalah pada Januari depan, insyaAllah 2027. Kesemua sampel DNA 55 waris rakyat Malaysia hilang di Nepal sudah diperolehi. Ini semua sampel asid DNA lah. Waris bagi 55 rakyat Malaysia dilaporkan belum dapat dihubungi. Ini susulan banjir dan tanah runtuh di Nepal sudah diperolehi. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, sampel berkenaan akan dihantar ke negara berkenaan dalam tempoh terdekatlah bagi membuat padanan. Dan kita baru selesai mengambil DNA daripada semua keluarga terdekat mangsa. Sampel ini akan dihantar ke Nepal untuk membuat padanan. Namun disebabkan ramai yang menjadi mangsa, ia memerlukan masa yang panjanglah untuk dapat membuat padanan katanya. Jika perlu, kita berkemungkinan akan menghantar pakar dari Jabatan Kimia ini untuk membantu pihak berkuasa Nepal dalam mengenal pasti membuat padanan DNA sekaligus mempercepatkan lagi proses padanan yang diambil daripada keluarga terdekat katanya. Negara lain juga dilaporkan akan turut menghantar pakar DNA ini masing-masing untuk mempercepatkan proses padanan berkenaan lah. Ini antaranya dimuatkan dalam akhbar hari ini. Kejap lagi cek nak kongsikan dengan anda berita luar negara, geng. Tunggu.

Le T-Rex, kamikaze, ganti jumpa plus 9 minit pagi. Kita nak kongsikan berita luar negara sikit lah. Ini dalam berita harian juga. Amerika Syarikat mungkin serang Peaks Mountain tak lama lagi. Ini di Istanbul . Presiden Amerika Syarikat Donald Trump semalam berkata Washington mungkin akan menyerang Peaks Mountain. Ini tapak yang dikaitkan dengan program nuklear Iran tak lama lagi. Beliau turut maklumkan bahawa Amerika Syarikat sedang melancarkan serangan secara berselang-seli. Lapor anda dulu agensi. Kami mungkin akan menyerang Peaks tak lama lagi. Katanya lah kepada pemberita. Trump mendakwa bahawa Amerika Syarikat telah melancarkan serangan secara berselang-seli. Tiada pertempuran aktif berlaku selama beberapa hari sebelum serangan terbaru Amerika Syarikat yang menyasarkan sistem radar Iran, katanya. Kami tidak berperang sekarang. Trump turut mendakwa bahawa Amerika Syarikat telah menghalang Iran daripada membangunkan sistem senjata nuklear dengan menyatakan campur tangan Washington sudah melindungi rantau Asia Barat secara keseluruhan. Mereka tidak akan memiliki senjata nuklear. Itulah yang kami lakukan, katanya. Ditanya bila konflik itu akan berakhir, Trump menyatakan beliau tidak dapat memberikan tempoh khusus namun menegaskan Washington telah mencapai objektif utama, katanya. Ini dalam berita harian yang berlaku dalam dunia. Okey, dua juruterbang maut pesawat pejuang terhempas di pertunjukan udara. Ini di Athens. Sebuah pesawat pejuang Greece terhempas masa pertunjukan udara di pangkalan udara Tanagra, kira-kira 55 km di utara Athens, mengorbankan kedua-dua juruterbang. Ini menurut akhbar TO Prototema. Ini pada Sabtu. Kedua-dua juruterbang pesawat F4 Phantom berkenaan ditemukan maut. Ini punca kejadian masih belum diketahui. Acara berkenaan dibatalkan serta-merta. Kami mendengar bunyi dentuman yang sangat kuat sejurus lepas itu, melihat asap hitam tebal, katanya. Pelbagai video dibuat naik oleh penonton di YouTube memaparkan insiden itu. Pertunjukan mingguan penerbangan Athens telah dianjurkan pada setiap September di pangkalan udara Tanagra sejak 12 tahun lepas. Ini dimuatkan dalam akhbar juga, dalam Metro boleh baca. Dan saya nak kongsikan berkenaan dengan kebakaran hutan makin menghampiri ibu negara baharu Indonesia. Ini di Jakarta Kebakaran hutan mula merebak berhampiran ibu negara baharu Indonesia yang sedang dalam pembinaan. Ini mendorong pegawai projek menggesa agensi mitigasi bencana menjalankan operasi pembenihan awan pengeboman air. Indonesia meningkatkan usaha membendung jerbu di 6 wilayah yang paling teruklah terjejas akibat kebakaran hutan tanah di Pulau Borneo dan Sumatera. Setakat ini meliputi kawasan seluas 73,311 hektar. Kebakaran hutan berlaku di beberapa lokasi di Pulau Borneo, namun bahagian timur yang menempatkan ibu negara baharu Nusantara agak selamatlah sejak beberapa minggu lalu ketika kebakaran ini mula bertambah buruklah susulan berbulannya musim kemarau pada Julai. Bagaimanapun, kebakaran kini merebak ke beberapa kawasan sekitar ibu negara itu sekaligus mendorong permintaanlah supaya tindakan segera diambil daripada berkuasa mengawasi projek berkenaan, kata pengarah tidak balas kecemasan agensi mitigasi bencana Agus Rianto. Ini pun dibuatkan jugalah dalam utusan Malaysia, ada berita bergambar di sana, ada boleh baca jugalah. Geng, hampir ke pukul 8 pagi dah, geng. Sekejap dia masa berlalu. Alright, terus dengar Police FM serasi dengan ku.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja Berdaulat, Rakyat Berilmu, Negeri Sejahtera, Perlis Maju. Bersama saya, Karisan Muhammad dalam berita Perlis FM. Sebagai usaha menarik minat pelancong, memilih Perlis sebagai destinasi pelancongan, aspek makanan di Perlis perlu dipastikan supaya berkualiti dan berpatutan. Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulal bertitah peniaga di negeri ini perlu memastikan jualan makan yang dijual mereka berada pada harga yang berpatutan. Titah baginda, produk makanan merupakan salah satu produk pelancongan di Perlis. Dengan memastikan makanan berkualiti dan berpatutan mampu meningkatkan sektor pelancongan sekaligus melonjakkan ekonomi. Baginda bertitah demikian semasa berkenan merasmikan Pesta Air Antarabangsa Kuala Perlis 2026 di dataran Kampung Wai, Kuala Perlis. Dalam pada itu, Tuanku Syed Sirajuddin bertitah, Pesta Air mempunyai nilai sejarah dan warisan tersendiri yang menjadi sebahagian identiti Kuala Perlis yang wajar dipelihara. Baginda juga berharap Pesta Air itu turut menjadi platform memperkenalkan makanan, kraf, seni budaya serta hasil komuniti Perlis kepada pengunjung dari dalam dan luar negara. Penganjuran Pesta Air Kuala Perlis tahun ini mempunyai dua fasa, iaitu fasa pertama berlangsung semalam hingga hari ini, manakala fasa dua pula dari 18 September hingga 20 September nanti. Identiti warisan dan potensi Kuala Perlis sebagai destinasi pelancongan diperkenalkan melalui penganjuran Pesta Air Antarabangsa Kuala Perlis 2026. Menteri Besar Abu Bakar Hamzah berkata, program berkenaan juga mampu menjadi pemacu kepada pertumbuhan ekonomi negeri melalui peningkatan perbelanjaan dalam sektor makanan, minuman, penginapan, kraftangan serta perkhidmatan pelancongan. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian Pesta Air Antarabangsa Kuala Perlis 2026 di dataran Kampung Wai. Perasmian di